0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, kita terima banyak juga komen-komen daripada pendengar kita di WhatsApp ni. Ramai yang WhatsApp tak nak ke yang telefon kita malu
2: Boleh sembang dengan kami.
1: Betul.
2: Kan?
1: Okey, tapi ada jugalah yang kirimkan berkenaan dengan perasaan mereka Abang Do kita kan. Saya ni bukan peminat Portugal, tapi saya rasa tetap rasa sebab lah. Bila tengok Cristiano Ronaldo keluar padang, terasa macam satu era bola sepak sedang melabuhkan tirainya. Itu antara pendapat-pendapat daripada pendengar kita lah. Okey, untuk Kopi Bola Pagi, kalau adalah diberikan peluang untuk anda layangkan kad merah kepada tabiat buruk yang anda tak suka tu, tabiat apa yang anda nak layangkan tu? Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hafiz.
1: Ya. Awan.
3: Awan. Dah masuk kerja dah.
1: Ya, dah masuk kerja dah. Semalam kan hujan, jadi awan tak ada lah. Semalam mendung.
3: Awan mendung ada, awan mendung.
1: Ya, awan mendung ada juga, betul. Okey, tapi Cik Termizi. Info.
2: Gol lah.
1: Belgium dah satu.
3: Pada pandangan saya, kemungkinan semua tuan rumah akan terkeluar pada pusingan ni lah kot.
1: Pusingan 16. Pusingan 16 ni.
3: 16 ni.
1: Yelah, Canada dah keluar.
2: Mexico dah keluar.
1: US pula
3: Tinggal pasukan pilihan ni lah yang masih menunggu kat depan tu kan.
1: Pagi tadi, Abang Sadi, Cik Termizi tengok perlawanan?
3: Pagi tadi tak tengok lah, pukul 3 pagi tak larat nak tengok.
1: Okey, so maknanya, tapi dah tengok belum highlightnya, dah tengok ke?
3: Highlight tu dah tahulah mana minit ke 90 plus-plus kena kan.
1: Ya, 1-0.
3: Itulah yang membunuh semangat player-player lah kan. Bermakna malam Neymar mengucapkan selamat tinggal ke Piala Dunia lepas ni feeling dengan Ronaldo dah pula.
1: Tapi buat masa sekarang ni belum ada lagi lah pengumuman yang dilakukan oleh Pak Ronaldo kita.
3: Saya rasa dia pun dah, sekarang ni dah 40 lebih, 41 ke 40. Maknanya kalau untuk 4 tahun akan datang, memang dia sesuai untuk jadi jurulatih je lah.
1: Apa pun nasihat je lah Okey, Cik Termizi, kita nak bercerita pasal Kopi Bola Pagi ni. Dia cerita pasal fiction sikit lah untuk layangan kad merah ni. Kalaulah ada perangai-perangai yang Cik Termizi tak apa nak gemar kan, tak kisahlah perangai sendiri ataupun perangai orang keliling ni. Kalau perangai dia tak baik je, Cik Termizi nak layangkan kad merah. Tapi perangai apa yang tak baik tu yang sampai nak layangkan kad merah tu?
3: Perangai yang tak baik ni, apa ni lah, dia suka menipu lah sebenarnya.
1: Menipu.
3: Contohnya kalau waktu kerja tu, dia menipu waktu kerja lah. Mana dia bermuka-muka.
1: Tak jujur.
3: Dia bermuka-muka, mana menipu lah dia buat kerja kan. Dia claim orang punya kerja dia yang buat. Itu menipu lah.
1: Okay, so maknanya kalau perangai macam tu, terus kena kad merah lah.
3: Kad merah lah.
1: So maknanya digantung kerja.
3: Yalah, dalam kerja maknanya sama lah. Pagi sehari kan, kalau kita jumpa orang yang suka menipu ke apa semua, memang tak, kita tak akan, apa ni, tak seronok lah kita nak berkawan.
1: Betul.
3: Dengan dia orang tu.
1: Kita cakap benda lain, dia manipulate pula, nyampaikan pula dekat orang lain, dah orang lain pula yang tak okey dengan kita kan.
3: Yalah, maknanya dia suka, jangan suka menipu, mengadu domba tu, mana tak elok lah.
1: Okey, baik.
3: Kalau kita dah dapat berita yang tak elok tu, jangan kita pula jadi
1: radio karat pergi menyampaikan pula.
3: Mana tak elok, mana perangai-perangai yang negatif lah.
1: Okey. Baik, terima kasih Cik. Itu memang kena kad merah daripada Cik Termizi lah.
3: Ya.
1: Baik, bukan satu kad merah, kiri kanan kad merah Cik Termizi angkat. Baik, terima kasih Cik Termizi. Nak ke mana tu dalam kereta tu?
3: Bagi apa lagi orang bincang cari sarapan lah.
1: Ini hari lewat sarapan. Selalu dia telefon kita dah habis sarapan. Okey Cik Termizi, selamat menjamu selera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu ceritanya Cik Tamizi. Kita persembang panjang hari ini. Kita dah flashback apa yang berlaku pagi awal pagi tadi. Cik Tamizi berpendapat mungkin akan berpihak kepada kumpulan Belgium jugalah. Di mana tuan rumah ini ialah orang cakap peringkat terakhir mereka. Sebab Kanada pun tewas round 16.
2: Mexico
1: semalam tewas round 16. Cumanya kita mengharapkan aksi yang lebih kurang macam Mexico semalam. Sangat-sangat orang cakap berintensiti tinggi. Perlawanan yang berintensiti tinggi. Baik, selepas ini
2: komen daripada Just Sate Warisan, katanya dia pun pilih Belgium juga 2-0.
1: Oh, ramai yang 2-0. Ikut-ikutan ni, ikut-ikut kawan.
2: FOMO ke?
1: FOMO kan. Okey, yang memandu yang sedang memandu dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin berlaku kesesakan di lokasi anda, anda juga boleh kongsikan bersama dengan kami supaya kami boleh kongsikan ataupun panjangkan info-info ini kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Terus dengarkan Selangor FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Selambil perhatian, terdapat insiden kemalangan di NKVE di kilometer 21.0 arah selatan dari Bukit Lanjang ke Kota Damansara. Dorong kecemasan terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik perlahan bergerak pelan dan kekang kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Subang, Awan Besar ke Kirara, juga Sunway ke Kewajipan. Di Grand Saga, pelan dari Taman Santex ke Taman Konat, beralih ke Best Raya, pelan dari UPM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Sungai Besi ke Persimpangan Kucai, Selatan ke susur Jalan Istana, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Dalam

0: Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Play football.

0: Banding tu.
1: Oh, maknanya dia kena duduk kat
0: duduk dekat peruntuk apa kerusi penyokong.
1: Okey.
0: Kita pun pernah jadi
1: Malaysia pun masa pernah jadi tapi tak ingat siapa.
0: Melibatkan ni tim Selangor FC.
1: Oh, pernah juga.
0: Coach Kim Panggon pernah kena. Ada okay. Dia bukanlah kad merah tapi dia kad kuning. Jadi dia digantung satu perlawanan ke apa. Jadi dia beliau tidak dibenarkan berada di
1: bangku simpanan
0: di bangku jurulatih tu.
1: Baik.
0: Okey. Jadi sekarang ini kita nak bacakan raikan komen-komen yang hantarkan pendapat mereka. Siapa yang mereka nak layangkan kad merah, Wan?
1: Okey, Faiz dari Kajang katanya kalau boleh saya nak bagi kad merah pada Tabian cepat marah masa memandu. Jalan sesak sikit terus emosi, rasa nak maki je.
0: Hakikatnya
1: semua orang pun nak cepat sampai.
0: Yeah.
1: Okey, lagi. Mira dari Puchong katanya saya nak bagi kad merah pada Tabian pegang telefon sebelum tidur. Niatnya nak pegang 5 minit je. Sekali tengok dah sejam, tidur pun lambat.
0: Itu pun kena kad merah tu. Itu pun bukan kad merah. Itu kena berikan telefon tu kepada kami. Nanti dah habis waktu bekerja baru kami bagi balik.
1: Okay.
0: Ataupun hujung minggu je macam budak-budak kan. Budak-budak sekolah.
1: Boleh.
0: Okey, kejap lagi kita nak kembali raikan komen-komen daripada anda. Sebut pasal kad merah ni kan, macam tak lengkap lah kalau kita tak ada lagu-lagu yang bertemakan merah. Ini dia lagu nyanyian daripada kumpulan Def Gapsi, Merah. Kepada yang belum lagi hantarkan komen anda, hantarkan sekarang.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Sila ambil perhatian trafik bergerak perlahan dan jangkakan kelewatan dari lokasi-lokasi berikut. Di LDP, perlahan dari Kampung Baru Puchong ke Jambatan Kabel, Puchong Jaya ke Sesuai Lebuh Raya ke Sas, Kelana Jaya ke

0: ke sesuatu lebuh raya ke SAS, beralih ke lebuh raya Kajang Sil, pelan dari Country Heights ke Uniten, juga Ceras Jaya ke Balakong. Di SUKE, pelan dari persimpangan Kampung Datuk Mufti Ampang ke Plaza Tol Ampang A. Dalam pada itu, di Max, pelan dari Seri Kemangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin membuat mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi, eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Okey, jangan lupa temu janji kita setiap hari Selasa bermula jam 9.15 minit pagi nanti. Kita akan bersama dengan Dato' Budiman untuk Semangat Pagi. Kita nak sambung cerita berkenaan dengan buku yang berjudul
0: Power of Doa.
3: Kejap lagi dalam jam yang berikutnya kami bawakan untuk anda. Nak habiskan dulu, raikan komen-komen daripada pendengar kita ni, Wan.
0: Okey, Amar Riz Menyih katanya, kad merah saya bagi pada tabiat tidur lewat. Esok pagi bangun mengantuk, kerja pun tak berapa fokus. Memang kena buang terus tabiat ni. Dan juga Danish dari Subanjaya katanya, saya nak buang tabiat tak pandai cakap tidak. Kadang-kadang terima terlalu banyak komitmen sampai diri sendiri jadi penat. Okey, Aisyah dari Sungai Buloh pula, kad merah saya untuk tabiat risau sangat dengan apa orang fikir, sampai ada benda yang saya nak buat pun jadi tak berani.
3: Okey, itu dia antara yang kita terima di talian WhatsApp, termasuklah yang Faiz ni pun, tabiat buang sampah merata-rata pun perlu diberikan kad merah sebab negara bersih bukan sebab ramai pekerja pembersihan, tapi sebab rakyat ada rasa tanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan tu. Siti dari Rawang, saya nak bagi kad merah lah kepada tabiat terlalu leka dengan telefon. Azlan, saya pilih tabiat potong barisan tu. Siapa yang suka potong barisan, potong line, kalau beratur, kalau dalam kenderaan pun kan potong barisan bila nak masuk ke kiri ke apa kan. Tak kiralah dekat kaunter sekalipun, stesen minyak ataupun jalan raya, sikap macam ni menunjukkan kita tak menghormati hak orang lain. Dan terakhir sekali, Aina, saya pilih tabiat mengeluh setiap masa. Bunyi je keluhan, aduh, terus plip.
0: Terakhir lagi ke? Ada tiga lagi.
3: Awak ada lagi?
0: Okey. Noraini dari Kuala Lumpur Baru katanya, kalau saya kad merah untuk tabiat suka simpan barang yang dah tak guna. Rumah jadi penuh, hati pun rasa serabut. Jadi kena buat spring cleaning.
3: Okey. Ni Abang Wan yang berada di Kajang, saya nak bagi kad merah kepada pemandu sambil memandu main telefon. Tumpukanlah perhatian kepada pemanduan, dah berhenti turun barulah nak main telefon. Saya nampak ramai memandu sambil main telefon. Itu pesanan daripada Abang Wan Kajang.
0: Itu kesnya. Satu lagi kes yang kena bagi, bukan bagi kad merah, bagi telefon tu pada kami.
3: Yang seorang lagi ni, saya akan bagi kad merah kepada orang-orang yang toksik. Nyah dari saya, kehadiran anda boleh rosakkan mood. Norma dari Seri Kembangan.
0: Okey. Zulaikha dari Rawang, kad merah saya untuk tabiat terlalu sibuk sampai lupa berehat. Bila badan bagi amaran, baru nak jaga diri.
3: Okey. Jadi itu dia antara hantar komen untuk topik Kopi Bola Pagi hari ini. Kalau diberikan peluang untuk anda melayangkan kad merah pada siapa anda melayangkan, mungkin kepada tabiat buruk, mungkin kepada orang sekeliling anda yang membuat salah.
0: Betul.
3: Ataupun mungkin kepada diri sendiri yang sangat leka dengan telefon. Okay? Jadi pagi tadi pun ada yang dah hantarkan tentang perasaan mereka tentang kekalahan Cristiano Ronaldo dalam Piala Dunia 2026. Ada kata, saya hormat Ronaldo tetapi bola sepak tetap tentang satu pasukan. Spanyol memang bermain lebih kemas dan mereka layak ke suku akhir. Tahniah kepada pemenang dan selamat pulang kepada yang kalah. Okey, dah settle dah urusan kita hari ini dalam Kopi Bola Pagi. Selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 9 pagi.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada RM1 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini, pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikekalkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengekalkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Ambil perhatian terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 405.0 hingga 403.0 arah utara dari Rempah Beringin ke Tanjung Malim. Lorong kanan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di Terowong Smart, pelan dari pelan menghala ke Jalan Tun Razak, di Lekas, pelan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana, di Kembuh Raya Kespin, pelan dari Mon Kiara ke Jalan Duta, manakala di Damansara Ling, pelan dari Bukit Kiara ke Jalan Makruf. Beralih ke Duke, pelan dari

0: laju ini tetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di segmen Teh Tarik Kopi. Oh, jam yang keempat dah sekarang ini. Seperti yang kita sedia maklum, setiap hari Selasa kami akan bawakan kepada anda bermula 9.15 minit pagi.
0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, kali ini kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi dari komuniti Selangor Baca, masih lagi dalam perjalanan dengarnya. Assalamualaikum, Datuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Selamat kembali ke Tuan-Tuan Udara.
2: Doa kita hari ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ramai yang berdoa Portugal gagal ke super akhir.
3: Makbul lah.
1: Ha, di mana Spanyol yang pergi ke suku akhir. Okey, Datuk. Hari ni nak pergi ke mana pula tu?
2: Macam biasalah kita ni, apa, kembara mengembara. Jadi memang kita, walau di mana jua kita berada, tanggungjawab kita sebenarnya dalam berkongsi berkaitan dengan buku ni masih tidak berubah lah.
1: Okay.
2: Komitmen saya untuk kawan-kawan di Selangor FM, insyaAllah kita akan teruskan juga.
1: Baik.
2: Dan seperti biasa, minggu ini kita minggu yang kedua.
1: Betul,
2: Datuk. Terhadap buku yang telah kita kongsi pada minggu lepas, iaitu The Power of Doa. Dan sebenarnya ramai yang personal text kepada saya, kat mana nak dapatkan buku ini. Saya tengok secara online pun ada buku ini boleh diperolehi dan kita boleh dapatkannya. Pada saya, ialah walaupun buku ini dalam buku yang berbahasa Inggeris, tetapi bahasanya mudah dan kita mudah faham kerana penulisnya ini, iaitu Sister Alia ini, yang ini merupakan, ibunya merupakan Italian white, iaitu Itali yang berbangsa kulit putih. Dan bapanya adalah merupakan berbangsa Nigeria. Dan dia mualaf dan kemudian banyak program-program penyembuhan jiwa, penghayatan ibadah, counseling keluarga yang beliau adakan terutama di sekitar London. Dan kalau kita tengok di YouTube dan juga ceramah-ceramah pilihan dia, memang ada satu fokus ceramah beliau berkaitan dengan Islam. Mungkin teman-teman yang boleh mengikuti siaran kita boleh menambah makna, menambah maksud, menambah ilmu terhadap idea-idea yang ditemukan Tuan oleh Sister Alia. Okey, dalam minggu lepas kita bercakap berkaitan dengan falsafah doa. Dan sebelum kita berdoa itu, kita kena faham kenapa kita berdoa. Dan kita kena faham juga di dalam buku ini konsep hamba dengan Rab yang Maha Cipta itu. Iaitu bukan saja Maha Cipta, dia yang menguasai dan juga yang kita patut sembah. Tetapi apa yang menarik di dalam buku ini, ya, dia kata kenapa sebenarnya kita tidak boleh ada pergantungan kepada manusia. Ini sangat menarik untuk kita telusuri pada pagi ini. Kerana dia kata kalau kita bergantung kepada sesama manusia, kita ini ada satu persamaan manusia ini, iaitu apa dia?
1: Ego, nafsu.
2: Tepat. Kerana kalau kita bergantung kepada orang yang sama-sama ada nafsu kepada kita, nanti akhirnya apabila kita berada di titik persimpangan, yang kita bergantung itu rupanya pun ada sama juga nafsu dengan kita.
1: Dia pun tak pernah cukup, kita pun tak pernah cukup juga.
2: Sama. Jadi kalau itu berlaku, maknanya memanglah tidak wajar sangat kan untuk kita bergantung kepada manusia. Sebab itu difokuskan dalam doa ini, kita bergantung itu kepada yang maha pencipta, kan. Jadi kadang-kadang dia bukanlah terlalu common sense sangat, tetapi kita jarang sangat untuk kita ikuti pemikiran tersebut. Dia betul, Chris, kita boleh menghormati sesama manusia, tetapi kebergantungan itu adalah milik Allah yang Maha Kuasa. Okey, dalam buku ini yang best, ya, terutama dalam bab sebenarnya dia ada daripada chapter 2 itu, daripada topik bab 4 sampai ke 10. Topik bab 4 kalau sampai ke 10 ini, dia bermula dengan bab itu ialah kenali siapa yang engkau ingin mohon doa. Jadi, apakah sumber maklumat-maklumat tambahan yang diperlukan? Kita ada 99 nama Allah Asmaul Husna itu sendiri, kan? Jadi, ketika kita berdoa, kalau kita faham maksud apa yang pengertian adalah Asmaul Husna itu, dianjurkan untuk dibacakan bersama, kan? Dan dalam buku ini dianjurkan tentang Asmaul Husna itu bukan saja kenali makna dalam Asmaul Husna itu, tetapi sesuai dengan hajat kita. Contoh, katakanlah 99 Asmaul Husna itu ada perkataan Ya Razak, iaitu Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Jadi ketika dalam doa itu bolehlah dimasukkan, kan, Ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah sesuai dengan Asmaul Husna yang memberi rezeki, yang Maha Pemberi Rezeki. Jadi maksudnya kita fahamkan itu. Sebab itu ada banyak kefahaman tentang makna dalam Asmaul Husna ini yang boleh dimasukkan ke dalam doa. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok, ya, kadang-kadang kita terintai kat surah, kat masjid, kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita tu yang kadang berdoa, dia angkat tangan juga. Tapi dalam masa yang sama tangan dia scroll handphone.
1: Kan. Dalam tangan tu ataupun angkat tangan, mata ke tempat lain? Mata tengah
2: tengah baca. Ataupun dia angkat tangan, lepas tu tengah-tengah tangan yang dia angkat tu, rupanya dia handphone je.
1: Nampak macam khusyuk je dia punya berdoa tu, kan?
2: Nampak khusyuk, lepas tu ada handphone. Ingat dia tengah tengok live bola.
3: Tapi kadang-kadang ada juga yang daripada phone tu, dia tengok dia tengok doa dalam tu.
2: Itu ada juga. Tetapi dalam apa yang kita sebut kenali dengan siapa ini, kita nak pergi kepada chapter ataupun bab yang kelima dalam buku ini. Iaitu dalam kita memohon doa itu, kita jadilah hamba yang benar-benar ikhlas dalam berdoa. Sebab itu doa ini bukan semata-mata lafaz di mulut, tetapi rasa di hati. Susah untuk saya membuat pengertian, tafsiran bagaimana rasa di hati ini, kerana dia berbeza-beza antara seorang individu dengan individu yang lain. Tetapi kalau kita selalu melakukannya, so rasa itu akan datang. Jadi moral kepada perbincangan kita pada pagi ini ialah selalukanlah berdoa supaya rasa itu datang. Dan ketika kita berdoa itu, dia minta kita rendah dengan serendah-rendahnya. Kan, mengaku apa sebenarnya masalah. Terutama katakanlah kita sedang berhadapan dengan masalah ekonomi. Yang kita sebutkan, Ya Allah, aku kini dalam ujian ekonomi dan aku tidak sanggup menghadapi ujian. Kan? Jadi bukanlah dalam berdoa itu kita seringkas itu, tetapi kita kena mengaku sebenarnya apakah keadaan kita pada ketika itu, supaya dalam chapter 5 ini disebut bagaimana konsep hamba dengan pencipta itu benar-benar merasai keikhlasan di dalam berdoa. Dan dia ada kaitan ini juga dengan topik yang keenam dalam buku ini, dan biasa bersangka baik.
1: Baik, kita tapi sebelum kita masuk ke topik yang keenam ni, kita nak berehat seketika, boleh ke Datuk?
2: Boleh.
1: Kita bagi sahabat-sahabat pendengar kita ni digest dulu apa yang telah dikongsikan ni. Kita break kejap lagi, kita akan kembali bersama dalam Semangat Pagi.

0: Idris dengan lagunya Kenang Daku Dalam Doamu. Kita nak bawakan vibe doa ni sebab sekarang ini dalam semangat pagi kita berceritakan berkenaan dengan buku The Power of Doa karya daripada Alia Rayyan. Okey, Datuk, tadi Datuk ada nak kongsikan tentang topik yang keenam iaitu okay. Sentiasa bersangka baik.
1: Sebab kadang-kadang ada doa itu yang mudah dan cepat diperkenankan. Kan ada yang kita berdoa itu lambat pula. Tapi sebenarnya itu sebab dalam konsep ini kita mesti bersangka baik. Kerana yang Maha Pencipta dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kan contohnya katakanlah tiba-tiba kita dah ada kereta sedia ada, kita berdoa, kita kata tambah rezeki untuk kita upgrade kereta kita. Jadi dalam keadaan-keadaan yang tertentu mungkin dapat cepat, mungkin dapat lambat. Kerana kalau dapat cepat itu dia tidak datang kosong, kerana doa yang diperkenankan itu dia datang dengan ujian. Macam mana agaknya kalau aku bagi dia ni dapat kereta cepat, agaknya
0: lagi sombong ke?
1: Dia makin sombong ke? Atau tiba-tiba dia masuk taman dia tekan minyak kuat-kuat ke? Ataupun tiba-tiba dia dapat kereta besar kemudian dia makin lupa ke? Ataupun dia masih sangka bahawa itu hanya semata-mata daripada usaha yang dia lakukan seorang saja ke? Jadi sebenarnya dia ada di dalam bab yang ke-6 itu sentiasa bersangka baik. Dan dalam bab yang ke-6 selalu juga ditekankan ialah kita jangan fikir kita tak layak berdoa hanya kerana dosa yang banyak. Dalam buku ini kan diperjelaskan bahawa dia kata tak apa, ada banyak dosa pun jangan fikir dosa yang banyak kerana Tuhan itu rahmatnya besar dan sentiasa memberi kepada manusia. Itu sebabnya kadang-kadang kita boleh jadi lemah kan, kenapalah aku berdoa, aku ni banyak dosa. Kan? Tetapi dalam buku ini diperkenalkan bahawa kita kena sangka baik walaupun kita rasa kita ada banyak lakukan dosa, maka berdoa lah. Kerana Allah itu Maha Pengampun, di dalam buku ini diletakkan Allah itu Maha Pemberi Rahmat. Dan dalam kita berdoa, janganlah ada perkataan kalau.
0: Kalaulah Tuhan bagi ni, mesti
1: jika ya Allah Tuhanku, jika kuasa-Mu yang sangat besar kau beri, tak boleh lah. Kalau tak ada,

0: Allah kalau kita berdoa. Dan, jadi minta saja, pohonkanlah, berikanlah. Kerana doa ini bukanlah suatu pengganti usaha. Kerana doa ini adalah pelengkap kepada usaha yang kita lakukan. Dan sebab itu kadang-kadang ada yang okay, tak biar usaha apa-apa, kita doa je lah, tak boleh lah pada saya. Kerana kita sangat percaya bahawa doa ini adalah pelengkap kepada usaha-usaha yang kita lakukan. Dan dalam buku ini juga diperjelaskan ada beberapa perkara terutama yang boleh menghalang doa itu. Yang pertama, apabila kita memutuskan silaturahim. Dan yang kedua, kalau kita bertindak zalim kepada sesiapa. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa tanpa tertib. Dan sebab itu kadang-kadang, yalah, sebenarnya di dalam buku ini mencipta keheningan antara hamba dan maha pencipta itu sangat penting. Sebab itu pada saya kadang-kadang, yalah, kita nak bersangka baik juga. Kadang-kadang kita lihat orang lain itu berdoa hanya dengan jingga saat. Kan, kemudian maknanya dia perlukan tertib pada saya. Sebab macam kita lah, kita anak kan, tak duit kepada bapa kan. Mestilah kalau sekali tak dapat, minta dua kali, minta tiga kali. Tapi mestilah ada tertib. Takkanlah kita anak nak minta duit sekolah kepada bapa, kita pula kasar-kasar dengan bapa. Dan kita ada masa ya. Dalam buku ni sedikit lagi, sebenarnya diletakkan tentang, ini kita dah sedia maklum lah, tanya tentang, disebut juga dalam bab 8 dan juga bab 9 ini tentang hari-hari istimewa berdoa. Lepas itu ini kita memang sedia maklum tentang ketika berada di Arafah, ketika malam Lailatul Qadar. Ini merupakan hari-hari yang istimewa untuk berdoa, dan juga kita juga faham masa yang baik berdoa seperti ke malam, ketika sujud, ketika azan dan juga qamat, ketika berpuasa. Jadi di dalam hari-hari ini kita kena faham sebenarnya doa itu adalah alat untuk ketenteraman jiwa dan ketika kita menghadapi ujian. Sebab itu perkara yang paling penting sekali ialah kita kena faham ketika mana kita berdoa. Dan pada saya, nak menjadikan doa ini ada rasa, maknanya kita tidak boleh berpilih-pilih masa. Maksudnya ketika ada rasa, kita rasa kita dalam keadaan yang kita perlu berdoa, kita berdoa. Tetapi ada masanya selepas solat itu wajar untuk kita berdoa dan kita terus berdoa. Ini ditekankan di dalam buku ini. Dan di dalam buku ini juga dimaklumkan juga, dia bukan cuma sepatu doa. Ada dalam ibadah-ibadah lain juga merupakan adalah doa, terutama bersedekah. Kan? Memberi makan anak yatim, membantu ibu bapa, memuliakan tetamu. Ini semua adalah kaedah-kaedah bagaimana pintu rahmat itu dibuka. Sebab itu saya sangat menganjurkan buku ini untuk dibaca oleh kawan-kawan yang pendengar Selangor FM. Kerana dia memberikan perspektif-perspektif baru berkaitan dengan doa dan cara-cara dan juga adab berdoa. Dan kalau kita lihat dalam chapter 2, dalam bahagian 2, ada 5 unjuran penting. Yang pertama sekali tadi disebut, kenali dengan siapa kita memohon doa. Itu tadi dari peringkat awal, konsep hamba dan juga pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mencipta keikhlasan dalam berdoa. Diulang berkali-kali supaya rasa itu hadir. Dan yang ketiga, dengan penuh rasa rendah diri di dalam berdoa dan terima hakikat apa sebenarnya situasi yang berlaku dan kenapa dia berlaku dan kenapa kita memohon doa tersebut. Dan yang keempat, kita sentiasa sangka baik. Itu ketika dapat, tentunya ada ujian yang menyusul. Dan sekiranya kita belum diperkenankan, mesti ada waktu lain yang lebih sesuai untuk doa itu diperkenankan. Dan kemudian kita dianjurkan tentang memilih waktu-waktu terbaik dalam berdoa, harinya, masanya, dan kemudian ada amalan-amalan susulan yang melengkapi doa tersebut. Itu yang kita terangkan untuk dalam bab ini, di dalam bab 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.
1: Okay. Semuanya ada 10 bab ya?
0: 10 bab untuk dalam bahagian ini ada. Kemudian dalam minggu depan, mungkin kita akan berkongsi lagi berkaitan dengan bagaimanakah adab-adab untuk berdoa. Kita mula-mula kita dah sebut minggu depan tentang falsafahnya. Kemudian ini, kemudian persediaannya dan kemudian adab-adab untuk berdoa. Dan saya sebutkan

0: Alhamdulillah, saya dah sembang minggu lepas bagaimana pengalaman saya menemui orang-orang alim di Pekah itu dengan berdoa. Alhamdulillah Tuhan perkenankan, dan juga saya sudah sharekan pengalaman saya dengan adab doa yang betul ketika saya dalam bermasalah, ketika saya dalam penerbangan ke Korea baru-baru ini. Alhamdulillah akhirnya diperkenankan. Jadi mungkin itu perkara yang saya nak share dalam minggu depan.
1: Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Untuk hari ini, antara tip-tip yang boleh kita praktikkan sebenarnya. Jangan tunggu habis bab. Tunggulah minggu depan. Ada doa. Nanti dah lengkap pasal buku ni, baru nak praktikkan. Praktikkan terlebih dahulu apa yang telah dikongsikan oleh Datuk minggu lepas, minggu ini. Dan minggu depan kita tambah lagi untuk kita memperkemaskan.
0: Kalau kita lihat, kita saya cuba mempersembahkan, memikirkan buku ini dalam bentuk step by step. Minggu lepas kita cerita pasal sofa doa. Minggu ini persediaan. Dan minggu depan kita cerita pasal adab bagaimana prosedur doa itu. Sebenarnya Allah Maha mengetahui bagaimana doa itu nak diperkenankan. Tetapi kita ambil kira dari konsep hamba dan pencipta. Selayaknya bagaimana kita untuk melafazkan doa itu.
1: Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk, untuk perkongsian minggu ini. Kami doakan semoga perjalanan anda, Datuk, berjalan dengan lancar. Selamat sampai ke destinasi. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, Datuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat.

0: Itu adalah nyanyian daripada Hazamah, Tuhanku utamu, tolonglah.
1: Kabarkan kepadanya.
0: Kalau kita nak kabarkan juga kepada anda, di mana perkembangan terkini di Seatel Stadium untuk perlawanan ke-94 Piala Dunia FIFA 2026 untuk peringkat 16 yang terbaik di antara USA dan juga Belgium. Sekarang ini berkeputusan 3-1 berpihak kepada Belgium, di mana minit yang pertama telah dibolosi gawang USA dengan jaringan yang dihasilkan oleh Charles de Ketelaer
1: pada minit ke-9.
0: Ketelaer juga di minit ke-33 juga penjaring yang sama. Manakala pada minit ke-31 USA cuba untuk menyamakan kedudukan, iaitu hasil rebatan dari Malik Tillman pada minit 31. Manakala Belgium di separuh masa yang kedua, minit ke-57, Hans Veneken telah menyumbat gol yang ketiga untuk pasukan Belgium.
1: Baik.
0: Okey, okay. Jadi itu dia di mana penjaring dua gol itu telah pun dikeluarkan dan digantikan dengan pemain Belgium yang seterusnya, iaitu Romelu Lukaku. kan? Okey, Lukaku sedang beraksi untuk separuh masa yang kedua sekarang ini. Adakah berjaya beliau untuk menjaringkan gol? Sama-samalah kita nantikan. Sebabnya ada lebih kurang 5 minit sahaja lagi. Tapi saya percaya ada masa tambahan yang tengah-tengah sembang pasal Romelu Lukaku ni pun pula dia sampai bola dekat kaki. Nasib baik. Tapi tak apalah, kejap lagi lah untuk aksi yang seterusnya. Mungkin rangkuman penuh akan dibawakan oleh Ida yang bakal temankan anda menerusi segmen Hello Selangor bermula jam 10 pagi nanti. Dan jangan lupa juga untuk Buletin Selangor FM jam 10 pagi, wartawan kita juga akan kongsikan apa perkembangan terkini di negeri Selangor, iaitu kita akan bersama dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin selepas ini. Dan esok kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Assalamualaikum, bye-bye.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim ataupun Ida. Pastinya akan temankan anda dalam ruangan Hello Selangor hari ini 7 Julai 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan kembali DJ Awan telah kembali lagi untuk menemani anda bersama gandingan Apis dalam Teh Tarik Kopi O. Okey. Jadi pastinya nanti kita akan kemas kini juga bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Juga banyak lagi info-info terkini, berita terkini, juga barisan lagu-lagu terbaik istimewa untuk hiburan halua telinga anda. Okey, gitu. Hari ini dah masuk hari Selasa, ada yang dah kira ya. Bila nak hari Jumaat ni? Ida ke Ida yang macam tu kan? Pendengar tanya kita balik. Ini dia Siza Razak dan Ismail Isi.

0: Assalamualaikum.
1: Satu hayat, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.
1: Maksudnya apa?
2: Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik juga.
1: Contohnya?
2: Semua anak Pak Usman berjaya dalam pelajaran. Begitulah kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih.
4: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
6: Sini kita bermula. Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
7: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
8: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah. Kita nak kemas kini juga keputusan untuk perlawanan penuh di antara Belgium dan juga USA. Di mana Belgium menang 4-1 menewaskan USA. Ada juga yang meninggalkan komen, ya, Lukaku mengembalikan semula lukamu ke tempat asalmu. Aduh, sakitnya tuh di sini. Macam tu kan. Tapi apa pun, tahniahlah buat pasukan yang menang hari ini, Belgium. Okey. Jadi apa pun, terus dengarkan Selangor FM. Pastinya kami akan mengemas kini semuanya tentang Piala Dunia FIFA 2026, dan RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi sekarang ini sambil tu kita nak belanja anda lagu inilah, daripada Wani Hasrita.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM. Pilihan
1: tepat. Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 10.34 minit pagi. Jadi jangan lupa juga sebentar saja lagi di jam ini kita ada intai dapur. Okey, terus layan lagu.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: pertandingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energi.

Aziz. Okey, sekarang ini 11:07 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua dalam ruangan Hello Selangor. Jadi di jam ini kita ada P lah. Ma, nak tahu lagu apa? Sebentar saja lagi, bermula 11:30 pagi nanti, kita umumkan lagu mana yang kena anda undi. Okey, akan tiba.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini dan nak kongsikan info cuaca di mana amaran ribut petir di 6 negeri hingga 12:30 hari ini. Jadi bagaimana cuaca di kawasan anda? Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 6 negeri dan Labuan hingga 12:30 hari ini. Met Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan cuaca buruk itu diramalkan berlaku di Perak melibatkan Bagan Datuk dan Hilir Perak, Selangor, Sabak Bernam dan Kuala Selangor dan Negeri Sembilan Port Dickson. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Melaka dan Sarawak membabitkan Sibu, Mukah, Kapit serta Bintulu. Jadi untuk anda, apapun cuaca di tempat anda, kalau hujan lagi lah anda kena hati-hati kan. Kalau bawa kereta, pastikan anda ikut peraturan dan jangan bawa had laju yang berlebihan. Biar lambat asalkan selamat. Laju-laju nak pergi mana? Nak kerja apa? Tak lari.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Bukan sengaja aku menyakiti diri.
3: Haish, tidur lagi? Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.32 minit pagi. Yang jadinya kita nak teruskan dengan pilama. Lagu apa, penyanyinya siapa, jom kita dengarkan sekarang.
2: Pilama.

0: telefon saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampaklah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
5: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
4: Dah biasa ya. Aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
5: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
4: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB.

0: tengok tu. Cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, Tapi Ini Ruang Untuk Anda Meluah dan Difahami. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, mana yang belum lagi dengarkan untuk pilihan terlepas tu, kita ulangkan sekali lagi untuk anda, okey?

Yang mana satu pilihan hati anda, pilihan satu ataupun pilihan dua, hantarkan di nombor 019-33-04-425. Terima kasih yang telah pun undi. Kita ada Abang Wan, pilihan nombor satu. Selamat pagi Selasa. Selamat pagi Abang Wan. Tapi dah nak masuk tengah hari eh. Kita dah nak makan tengah hari dah ni. Okey Abang Wan Saman. Kita ada katanya Lock pilihan nombor dua. Juga kita ada Ika pilihan nombor dua. Kita ada Kakak. Wah, Kakak pilihan nombor satu. Juga kita ada Haziq. Haziq pilihan nombor satu juga. Kita ada Kak Liza pilihan nombor dua. Cinta tak pernah salah. Okay. Jadi terus buat undian anda. Nanti Ida kira sehingga pukul 12.30 tengah hari nanti. Ini dia Hazami Kiblatku, Selangor FM.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada budak kacamata bintang. Begitulah kan kalau kita tengok di media sosial sekarang ni, ramai juga yang mengucapkan selamat bersara, ucapkan terima kasih juga kerana telah pun menjadi bintang dalam bola sepak negara kan, iaitu Cristiano Ronaldo, kerana hari ini merupakan hari pertama beliau kerana telah pun tewas okey dalam perlawanan menentang Spanyol 1-0 okey. Jadi Cristiano Ronaldo yang telah menjadi wira, idola, sumber inspirasi dan sentiasa membuatkan kita terus berjuang dalam arena bola sepak khususnya. Terima kasih CR7 okey. Kalau di sini juga ramai yang menggelarkannya sebagai Abang Do. Okey, Abang Do. Jadi agak sedihlah juga, tapi itulah adat dalam kehidupan kita. Suatu hari nanti kita juga pasti akan berhenti, kita juga pasti akan bersara, dan kita memberikan ruang dan juga peluang kepada orang lain pula kan. Bukan tak nak terus berjuang, tetapi itulah di mana CR7 ini ataupun Cristiano Ronaldo mengajar kita untuk tahu di mana kita perlu terus berjuang, di mana kita perlu berhenti, dan jangan risau kerana walaupun anda telah bersara, walaupun anda telah berhenti, tetapi nama anda terus menjadi sebuah legasi selamanya di hati dan menjadi legenda untuk semua peminat sukan bola sepak antarabangsa. Terima kasih sekali lagi untuk Cristiano Ronaldo ini. Kita layan dulu lagu ini, Belum Siap Kehilangan. Seperti kita rasa macam kita belum lagi puas, belum lagi kita rasa nak kehilangan Cristiano Ronaldo dalam World Cup kan. Tapi itulah hakikatnya, kita kena terima.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Terbayang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia. See you again. Jadi untuk anda juga mungkin yang sedang bersedih hati kalau pasukan kegemaran anda, pasukan yang anda sokong daripada awal lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, tapi semalam menyaksikan kekalahan dan tidak layak untuk mara kepusingan seterusnya, tidak mengapa, jangan sedih. Pastinya setiap pasukan pun dah buat yang terbaik, tapi insyaAllah kalau kita diberi umur yang panjang, insyaAllah kita dapat tonton lagi, kita dapat lihat lagi aksi mereka dalam Piala Dunia FIFA di tahun yang seterusnya. Kena tunggu 4 tahun lagi, insyaAllah. Okay? Jadi mana yang sedih juga, Cristiano Ronaldo pagi tadi merupakan aksi beliau yang terakhir. Tidak mengapa, kerana CR7, nama gelarannya, tetap terpahat dalam hati kita semua. Okay, sedih pula. Okay, kita hiburkan anda lah. Jadi terus saksikan, anda boleh terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, kerana pastinya RTM merupakan penyiar rasmi. Anda boleh tonton di Sukan Plus dan juga TV OK. Mana yang tinggal ni kita sokong lah. Takkan satu je pasukan, mesti ada 2-3 backup kan. Jadi sama-sama kita sokong, kita naikkan lagi vibe ini. Dah kita dah, orang kata tinggal berapa minggu saja lagi ni, lagi seronok nak tengok sebenarnya kan. Apa pun sekarang ini, jom

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitar semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12.30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12.30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
6: Sini kita bermula.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi kita akan ketahui lagu mana yang mendapat undian tertinggi untuk pi lama hasil undian daripada anda. Okey, jadi sebentar saja lagi kita umumkan sekarang ini, layan dulu lagu ini.

FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui keputusan untuk ya, jadi jom kita dengarkan. Ini adalah hasil undian daripada anda. Sudah surat diriku memilih hadir dalam cintamu. Ya, itu dia tanya-tanya. Ha, pilihan yang kedua, cinta tak pernah salah menang. Terima kasih untuk anda yang sentiasa tidak pernah jemu dan lelah menyokong Selangor FM, kan? Sedihlah pula, kan? Dia macam mana kesetiaan anda, sokongan anda tu yang membuatkan kami terus teguh berdirilah. Tanpa anda, siapalah kami di Selangor FM ni, kan? Jadi, jom kita nak dengarkan lagu penuh. Lagu yang menang untuk hari ini di Wapins Band, Cinta Tak Pernah Salah, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seperti biasa kalau dalam segmen Hello Selangor ni kan, pasti kita ada seorang rakan peringan kita ni yang bernama Cikgu Noli. Pastinya akan memberikan sedikit ulasan lah setiap hari dalam orang kata Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi untuk hari ni pastinya lebih beremosi. Kenapa kak? Katanya pastinya hari ni peminat-peminat CR7 atau Cristiano Ronaldo berasa kecewa atas kekalahan Portugal, termasuklah juga akak. Okey, kalau akak rasa sedih. Ha, siap buat emoji nangis ni ya kak ya. Okey, secara peribadinya sedih kerana ada beberapa sebab. Antaranya sedih kerana beliau belum pernah menjulang Piala Dunia, sedih kerana tidak dapat merasa ke peringkat seterusnya, sedih kerana beliau akan bersara peringkat antarabangsa, dan sedih kerana tengok dia menangis, kita yang melihat pun sedih. Apatah lagi tuan punya badan. Okey, walau bagaimanapun beliau seterusnya rakan-rakan pasukan telah melakukan yang terbaik, cuma bukan rezeki untuk menang. Itu yang Ida bagi tahu sebentar tadi kan. Pastinya dah sampai ke tahap ni, memang lagi sebenarnya lagi sukar untuk kita terima kekalahan, betul tak? Sebab dia macam sikit je lagi. Kalau macam awal-awal tu macam okey lagi kan. Tapi bila dah sampai ke pusingan yang ke-16 ni, terutamanya khususnya pasti bila tak dapat ke peringkat seterusnya, lagi sedih lah. Dan sebenarnya kita mengharapkan Cristiano Ronaldo ni pasti ke peringkat seterusnya, sebab ini merupakan beliau saja memaklumkan pada kita semua, mengeluarkan kenyataan semalam kan. Ida pun ada kongsikan dengan anda di mana CR7 ni akan bersara dalam Piala Dunia untuk selepas inilah. Kiranya kalau walaupun belum lagi mengumumkan persaraan secara keseluruhannya dalam arena bola sepak antarabangsa, pastinya tapi mestilah sedih kan. Kita pun tahu umur CR7 ni dah 41 tahun. Orang kata umur-umur macam ni memanglah nak beri peluang kepada generasi barulah, khususnya selepas ini mungkin di belakang takbir lah kan. Tapi bila kekalahan Portugal kan menentang Spanyol, pastinya ramai peminat-peminatnya bersedih hati, termasuklah Kak Noli kita ni. Kata Kak Noli lagi, tambah Kak Noli lagi, walaupun mengumumkan untuk bersara di peringkat antarabangsa, nama beliau sememangnya telah terpahat di hati nurani peminat di seluruh dunia. Di atas sifatnya yang ramah mesra, penyayang, tidak sombong, pastinya ia dikenang sampai bila-bila. Love you CR7. Itulah Ida pun ada maklumkan tadi, bila legenda macam ni, mungkin secara dasarnya, secara fizikal kita memang hilang, kita dah mungkin kita dah tak nampak lagi kemunculan CR7 ni di Piala Dunia kan. Tapi nama beliau tetap terpahat dalam hati kita, tetap seorang legenda untuk arena bola sepak antarabangsa kan. Yang rindu pada mereka, kita boleh lihat mereka beraksi di kelab bola sepak yang mereka sertai. Betul tu Kak Noli, okay. Jadi pastinya penuh emosi minggu ni lah Ida rasakan, penuh emosi. Banyak juga pasukan-pasukan pilihan anda, pasukan yang anda suka telah tewas di peringkat ini. Tapi itulah kan, adat pertandingan juga, ada kalah ada menang. Dan kita terus berikan sokongan juga, masih ada lagi pusingan seterusnya yang lagi penting. Selepas ini kita berikan fokus, kita sokong bola sepak pasukan yang lain sehingga final, okay? Jadi jangan lupa juga terus ikuti Piala Dunia FIFA 2026, pastinya di RTM. Boleh tonton di RTM di TV OK ataupun Sukan Plus, ataupun boleh stream secara langsung di RTM Click. Pastinya RTM merupakan penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita hayatilah lagu ni, Selamat Tinggal daripada Zizan dan juga Dina. Ini antara ucapan selamat tinggal yang agak berat untuk kita ucapkan. Tapi inilah kenyataannya. Begitu juga dalam kehidupan kita kan, pastinya bila kita nak tinggalkan sesuatu kita, ataupun kita yang ditinggalkan, itulah berat. Tapi apakan daya, itulah takdirnya kan.

0: Dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ni sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Bazio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 121. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 123. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 121.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 1:27 minit tengah hari. Sebentar lagi kita akan ikuti mawadah. Okey, untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan Nadira cuba jadi aku.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Tengok anak muda depan kita ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslim-muslimat. Bukan saya kata saya tak seronok tengok pakcik-pakcik belakang ni. Tak, bukan. Saya kata ustaz kecil hati pakcik. Pasal apa? Ustaz ni cakap dengan anak muda depan je. Ha, dah pakcik, saya pun tak nampak pakcik. Dekat balik tiang tu, saya tak nampak. Ha, kan? Ha, tapi, Nabi SAW sendiri sangat suka dengan orang muda yang dekat dengan masjid. Ha, itu kalau kita boleh bawa anak-anak kita, bawa budak-budak muda datang masjid, besar pahalanya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Di antara 7 golongan orang yang dapat naungan arasy Allah, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun, maksud dia anak muda. Nasya'a fi ibadati rabbih, hidup dia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ataupun wasyabun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Oh, come on. Anak muda, hati dia terikat dengan masjid. Kan. Pantang dengar azan, "Eh, aku nak pergi masjid lah. Aku nak pergi masjid lah." Kan. "Oi, kenapa rajin sangat pergi masjid ni?" "Nak pikat Tok Imam." Okay. Bukan. Tapi pasal hati terikat dengan masjid. Berasa nak pergi masjid, berasa nak sembahyang jemaah. Ha, tu dia. Tu kelebihan orang muda. Bukan maksud, oh macam tu tak payah layan pakcik-pakcik lah. Bukan. Ha, orang yang lebih dewasa, veteran ni lebih. Juga sangat-sangat kita sayang. Sangat-sangat kita. Sangat-sangat kita hormati. Cuma kita kata bila ada dalam majlis ilmu, ada anak muda, Masya Allah, seronok sangat. Kan? Seronok sangat. Baik. Habis itu macam mana tadi cerita tadi, bila sekampung tak boleh kedudukan dengan orang tak sembahyang, maka tanggungjawab kita ajak dia untuk balik pada Allah, dekat pada pada agama, sembahyang, kenali agama gitu. Baik. Pertama, mukanya hitam pada hari kiamat orang yang tak sembahyang ni. Bagi orang yang meninggalkan sembahyang, waqala Allah Ta'ala, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda ia, "Aku lihat lelaki daripada umatku datang sakaratul maut padahal ia berbuat taat akan ibu bapanya."

0: nisabnya, yakni pahala amalan dia melepaskan ia daripada dia. Bagaimana Nabi cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tengok di antaranya, Nabi tengok orang ni, tapi datang dia punya amalan dia melepaskan ia daripada dia. Ha ni. Ha tu kata yang kata bila Nabi sebut bila mati seorang anak Adam, tiga benda yang akan ikut masuk dalam kubur. Maknanya ikut dia. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu manfaat dan juga doa anak yang soleh. Kan? Doa anak yang soleh. Tiga ni ikut. Yang lain semua balik. Isteri lawa balik, isteri empat balik. Ha. Kereta Mercedes balik, berebut pula adik-beradik anak-anak tu pun. Ha. BMW balik, banglo 8 tingkat balik. Ha. Macam mana ustaz banglo tu balik? Bukanlah banglo tu balik, maknanya tak ada ikut lah balik, tak masuk ke kubur tu. Ha, kan? Tak ada orang yang pesan kat orang rumah, "Yah, Yah, abang kalau mati esok, geran rumah kita ni simpan dekat apa kain kapan eh." Tak ada. Kan? Tak ada yang buat macam tu. Kan? Orang rumah kita pula kata, "Abang-abang, kalau saya mati esok, semua gelang yang dalam bekas tu masuk kali dalam kain kapan saya." Tak ada. Kan? Kalau tahunya kapan dengan gelang-gelang kita tu, tengah malam kan orang korek. Tak kira lah berani tak berani. Pasal apa? Ada benda. Tu yang kata tu. Kan? Tu yang kata tu semua tinggal. Yang akan ikut cuma amalan. Dan kata Nabi, "Aku lihat seorang lelaki daripada umatku, sahnya telah sampailah malaikat Zabaniyah hendak menyeksa akan dia, hingga datang zikirnya, tasbihnya, maka disucikan dia akan dia. Dan aku lihat lelaki daripada umatku sangat sampai kepadanya malaikat azab, maka datanglah solatnya, maka disucikan ia daripadanya." Ni antara orang yang kadang amalan tak banyak, tapi ada amalan. Masa datang malaikat azab datang nak seksa, tiba-tiba pahala amalan dia berdiri tegak mempertahankan tuan dia. Kalau orang hafaz Quran, yang antara kelebihan dia apa dia? Esok dalam kubur, di antaranya. Selain daripada yang kita tahu. Yang kita tahu apa dia? Tanah tak makan kan? Betul? Semua hafiz tanah tak makan, betul? Tak tentu juga, ada juga yang makan. Okay. Tapi nak katanya, kan? Orang yang hafaz Quran, esok dalam kubur, malaikat datang muka nangkir, Al-Quran berdiri dekat depan kita. "Wahai muka nangkir, kau datang nak tanya tuan naik tuan ini ke? Tanya aku dulu, aku jawabkan." Macam tu. Dia bukan kata langkah mayat akulah, cuma dia kata tanya saya dulu. Amalan tolong jawab. Kan? Amalan tolong jawab. Kita buat apa masa tu? Relax lah, buat macam ni lah. Kan? Sambil minum kopi macam tu dalam kubur. Nak katanya amalan ni tegak berdiri tengah kita. Tapi kalau balik tak ada amalan, tu yang jadi macam cerita kawan kita seorang tu.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Ha, dia tahu dah dia amalan tak banyak. Bukan tak ada, bukan amalan tak banyak, amalan tak ada. Jadi dia pesan dekat adik-beradik dia, esok aku mati tolong tulis jawapan soalan mungkar nakir dekat kain kapan. Ha, tulis marabuka Allahu Rabbi. Memang dia nak kena tulis tu. Akhirnya mati. Bila mati, maka siapkanlah urusan perkebumian apa, beli kain kapan apa semua. Rupanya saat dia nak turunkan dalam kubur, tiba-tiba seorang anak dia teringat Allahu Akbar, lupa nak tulis jawapan dekat kain kapan. Oh, sudah. Masuklah. Tak apalah ayah, mudah-mudahan ayah selamatlah di sana. Macam itulah. Kan, mudah-mudahan selamatlah. Yang si ayah ni confident dah. Anak aku tulis jawapan dah. Selagi aku bangun, mungkin dah ke jawab, aku tengok soalan jawapan tu, aku jawab lah. Dia ingat macam periksa SPM. Kan, boleh tu tipu macam tu. Kan, maka ni cerita lah kan, bukan hadis eh. Kan, ni korang kata cerita hadis pada bida'ah lah ustaz ni. Bukan cerita. Maka apa jadi? Dipendekkan cerita, datang mungkin nakir. Mesti datang. Jenazah kalau masuk kubur je ataupun mati je, mungkin nakir datang. Maka datanglah mungkin nakir datang. Datang-datang muka yang sangat garang, takut. Dia pun menggigil tengok tu. Kata, hai sepulan. Dia kata, dengan suara yang gemuruh, marabuka. Kawan dia senyum dah. Salah kacang ni. Dia pun selak kain kapan. Selak-selak. Allah tak jumpa. Cari-cari-cari-cari. Tengok-tengok dekat bucu kain tu ada. Dengan suara lantang dan juga semangat, dia pun menjawab. Marabuka. Jawab malaikat tadi kan. Tanya malaikat tadi. Dia jawab, made in China. Habis cerita. Dia baca kain kapan tu punya, made in China. Habis cerita. Terus kena katok. Ni pasal dia ingat soalan tu boleh jawab macam tu. Kan, dia tulis. Dia ingat boleh tulis je, tak ada. Amalan yang akan tolong jawab. Macam tu. Jadi kita nak biar macam tu. Ni cerita selingan tuan-tuan sebelum kita nak start insya-Allah. Tak ada ustaz. Ni cerita hadis ke mana ustaz? Tak dengar jumpa kitab, tak ada. Kan, ni cerita selingan. Ni kata jangan kata kadang setengah orang dia anggap benda ni serius. Teh ustaz boleh tulis kat kain kapan? Tak ada. Jangan buat. Dia ambil serius, dia tulis pula kat kain kapan. Pesan dekat anak-anak dia. Kau jangan, kalau aku mati kau orang tak tulis, satu orang pun tak dapat harta. Sudah. Anaknya tulis penuh kain kapan. Tak ada. Walaupun kita tulis kat kain kapan, tak ada. Main tengok-tengok ada soalan, tak ada. Soalan bocor yang hanya amalan kita yang dekat akhir dalam kubur yang akan tolong jawab. So kita nak macam tu. Wasu maqal Nabi kita, bagaimana kisahnya ada di kalangan di antara umat Nabi yang jumpa, yang bila mati malaikat datang nak pukul, amalan bangkit berdiri mempertahankan dia. Solat bangkit berdiri mempertahankan dia. Zikir bangkit berdiri mempertahankan dia. So nak katanya, mana amalan, bukan satu amalan je akan bangkit berdiri. Apa sahaja amalan yang kita buat akan bangkit mempertahankan kita di akhirat esok. Kan ada Nabi sebut, apa nama Allah SWT Muhammad di akhirat, bagi orang yang mahfal Quran ni, fa'innahu ya'ti bil Quran ni syafi'an li ashabi. Ikra'ul Quran. Al-Qamakal. Nabi kata, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Beriman dengan hadis tu. Nabi kata apa? Bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sungguhnya di akhirat esok, dia akan datang pada di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sebagai syafaat kepada orang yang baca dia ni, orang yang hafal dia ni. Kan? Nak kata macam tu, amalan kita akan jadi pendinding kita. So apa ustaz, amalan apa nak buat ni? Buat apa sahaja amalan yang baik. Kita tak tahu amalan apa yang akan tegak berdiri mempertahankan kita esok. Jangan kata saya nak pilih satu je ustaz, yang lain saya tak nak buat. Tak, buat je semua. Mana yang kita larat lah, sekadar kita mampu. Kalau boleh buat sungguh-sungguh, InsyaAllah. Inilah macam yang diceritakan Nabi SAW, ia akan berdiri mempertahankan dia. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku terlalu dahaga daripada air, maka puasanya menuangi akan dia. Bangun puasa, bagi air dekat dia. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku sanya, di hadapannya kelam, gelap, dan belakangnya pun gelap. Maka datang haji dan umrah, maka dikeluarkan akan dia. Di dalam kubur ni gelap, memang gelap. Siapa kata dalam kubur cerah? Yang mencerahkan dalam kubur, amalan. Jangan kata ustaz, betul lah, saya korek-korek orang yang baru tanam semalam, korek-korek, memang gelap dalam tu. Memanglah. Habis tu, macam mana yang mencerahkan? Mencerahkan dia adalah amalan dia. Dan kalau cerah pun kubur dia tu alam barzah dia. Beza dah dengan alam kita. Ha, jangan kata tipulah, saya korek-korek gelap aja, tak ada pun lampu pasang, tak ada. Ha, kan? Tak ada. Dia dah berbeza alam dah. Cerah ke, luas ke, macam mana ke dalam kubur di alam barzah tu, beza dengan alam kita ni. Ha, nah? Tak sama. Maka Nabi kata, kelab. Depan gelap, belakang gelap, haji dan umrah dia datang, keluarkan daripada kegelapan. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku berkata segala mukmin dengan dia, dan ia tiada boleh berkata-kata, maka datanglah silaturahim. Dia tengok orang cakap dengan dia tapi dibisu, tak ada cakap. Datang silaturahim, membolehkan dia berkata-kata. Dan aku lihat seorang lelaki yang mengenai bunga api pada mukanya dan tubuhnya, maknanya terkena api neraka, bunga percikan dia, datanglah sedekahnya, maka jadilah sejahtera atas muka dan kepala dia. Ha, ni di antara kelebihan-kelebihan amalan yang dibuat, yang disimpulkan oleh penulis ni, bahawa buatlah apa saja amalan yang mana barangkali itulah yang amalan yang akan menjadi pendinding kita di akhirat, di akhirat esok. So itu Nabi sebutkan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, bagilah sedekah walaupun dengan sebelah tamar. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Hindarilah kita daripada api neraka, Nabi kata. Hindarilah kamu daripada api neraka walaupun dengan dia bukan tamrah. Tamar ni satu. Tapi syiq, syiq ni koyak. Koyakkan. Bisyiqqi tamratin, koyak, satu koyak daripada tamar. Maknanya kita koyak tamar, kita ada satu je. Ni oh. Sebab zaman Nabi SAW ada di kalangan sahabat yang nak sedekah, tapi dia tak ada apa, dia cuma ada sebiji tamar je. Ha, kita sekotak tamar. Ha, tu kan, sekotak kita. Tak, dia ni para sahabat Nabi ni, dia dekat tangan dia ada sebiji tamar je, nak digunakan untuk berbuka puasa. Tapi dia tengok ada seorang sahabat lagi yang miskin, tak ada benda nak makan untuk buka puasa. Dia koyakkan, dia koyakkan tamar di satu tu, bagi kat sahabat yang nak buka puasa ni. Maka Allah Ta'ala bagi ganjaran, dia diselamatkan daripada api neraka hanya sebab bagi sebelah tamar tu sahaja. Allahu Akbar. Kadang kita tak tahu, amalan kecil je kadang Allah tarik kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna min yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: Mawadda, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia Exis Bunga. Sekarang kita berada di penghujung jam yang keempat. Selepas ini kita nak masuk jam seterusnya, jam terakhir. Pastinya kalau setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Kalau nak tahu pengisiannya sebentar lagi di jam seterusnya. Okey, layan dulu lagi ini.

0: Bising ya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor I Nutrisi. Jadi untuk petang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Profesor Dr. Phoebe Ding, ada selaku pensyarah Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Selamat datang, Prof.
2: Terima kasih.
0: Selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Prof sempat makan tengah hari ke?
2: Dah makan.
0: Okey, dah makan dah. Okey, baik Prof. Okey, cakap pasal makan ni lah. Kita nak kongsikan dengan anda juga untuk topik petang ini mengenai durian lah Prof kan. Sekarang ni kita tengok dekat mana-mana tepi jalan lah khususnya kan. Ada je orang jual durian. Itu satulah. Tetapi kita nak kongsikan dengan anda topik untuk petang ini mengenai musangking jatuh harga, mengapa durian kampung turut terjejas, kan Prof kan? Jadi kita nak tanya Prof juga, harga musangking dilaporkan merosot pada musim ini. Okey, apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam pasaran durian negara? Kalau kita tahu Prof kan, kalau sebelum ni macam tak silap saya, sebelum ni 2-3 bulan yang lepas lah, masa mula-mula awal musim durian tu, pada saya macam tak adalah murah sangat pun. Tapi sekarang ni dilaporkan turun merosot. Okay, kenapa tu Prof?
2: Okay, masa bulan 6 tu.
0: Bulan 6,
2: okay, sebenarnya musim durian tu baru mula.
0: Okay, baru mula.
2: Biasanya lah, baru mula ni harga dia mesti tinggi sikit lah.
0: Okay. Yeah.
2: So sekarang ni apa yang berlaku ni sebenarnya banyak faktor lah. Bukan kata lambakan saja. Dia sebenarnya orang kata hasil gabungan antara faktor mempengaruhi keseimbangan penawaran dan permintaan dalam pasaran. Okay. Maksudnya dia punya supply and demand lah. Dah okay, ada something wrong lah. So faktor pertama ni sebenarnya pengeluaran durian di Malaysia ni semakin meningkat dari tahun ke tahun tau. Kalau ikut statistik Jabatan Pertanian Malaysia, keluasan tanaman durian sebenarnya meningkat, ya, meningkat daripada 85,000 hektar pada tahun 2021 kepada 92,000 hektar pada tahun 2025. Maksudnya peningkatan tu sebenarnya lebih kurang 7,000 hektar lah, ya. Ataupun kalau kita nak tukar peratusan ni, ada 8% peningkatan. Ya, maksudnya kawasan penanaman itu dah meningkat, ya. Dan masa yang sama ni pengeluaran meningkat juga daripada 448,000 ton metrik kepada 589,000 ton metrik. Maksudnya peningkatan tu lebih kurang 31% lah. So peningkatan ni memang apa tu buatkan kita bekalan durian di pasaran ini semakin besar lah. Selain itu, musim pengeluaran durian di negeri-negeri pengeluar utama seperti Pulau Pinang ke, Kedah ke, Pahang ke, Perak, Johor, semua ni berlaku hampir serentak. Maksudnya masing-masing keluar serentak. So ini buatkan apa tu bakalan ni dah meningkat, ya. Meningkat secara mendadak dalam tempoh yang sangat singkat lah, ya. Sehingga apa tu orang kata lambakan berlaku lah dekat pasaran.
0: Itulah dia, kenapa harga musangking ni tiba-tiba merosot jatuh. Okey. Baik Prof, mengapa apabila harga musangking jatuh je durian kampung juga turut menerima tempias dia? Ke sebab macam alang-alang macam yelah, kalau dah apa musangking murah, mungkin orang dah tak nak durian kampung ke, macam mana Prof? Ke ada peminat dia ke?
2: Dia ada sebenarnya.
0: Betul tak silap saya, ada juga orang yang tak makan musangking tapi suka durian kampung. Tapi durian kampung ni dikatakan turut menerima tempias, betul ke Prof?
2: Sebenarnya lah. Benda ni macam ni lah, ya. Apa tu orang kata durian musangking ke durian kampung ke, ya. Mereka ni sebenarnya mengandungi segmen pengguna yang berbeza, ya. Adalah peminat lain-lain naik lah kan. Mm-hmm. Okay, tapi masing-masing masih dalam, orang kata, dalam pasaran durian yang sama. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Ha, maksudnya masih durian lah kan. Hanya musang-musang king ke ataupun durian kampung je lah. Eh? Mm-hmm. Okay. Tapi dengan harga, ya, perubahan harga ya, durian musang king ini, dia telah mempengaruhi persepsi pengguna sebenarnya. Mm-hmm. Eh? So maksudnya sebelum ni orang tak sampai hati lah nak beli musang king yang mahal-mahal lah kan. Mm-hmm. Sekarang ni dia apa tu, harga ni dah turun. Yeah. So pengguna ni dah, orang kata dah dia dah lebih suka lah ya, yeah. Maksudnya harga musang king dengan harga apa tu, kampung tu,
0: kampung
2: pun lebih kurang adalah berbeza sikit lah kan. Yang sebelum ni tak orang kata tak mampu nak makan.
0: Betul.
2: Sekarang ni ada yang kata apa tu, RM9 sekilo. Harga ni memang murah lah kan.
0: Murah.
2: So orang yang sebelum ni minat dengan kampung ni pun orang kata dah tukar lah. Dia nak rasa juga. Betul tak?
0: Betul.
2: Sebelum ni durian musangki ni orang kata premium.
0: Betul.
2: Kan? Tak mampu lah. Tengok je kan. Tengok gambar je. Ataupun cium je bunga bau dia tu.
0: Itulah kalau nak makan pun kampung pun okey lah kan.
2: Asal ada makan kan.
0: Betul.
2: Sekarang ni ada pilihan. Harga dah orang kata mampu milik lah kan.
0: Okay.
2: So why don't nak beli musang king kan? So pasal itulah orang dah mengalih dia punya apa tu, dia minat dia itu kan, dari dari kampung ni pergilah musang king. Try lah juga kan, sekali-sekala lah. Orang kata lah ni kan. So apa yang berlaku ni dengan, okay, itu yang dekat pengguna lah kan. Tapi dengan rantai yang pemasaran, maksudnya supply chain itu, kita ada perair, ada pemborong, semua benda ni. So dia ni terpaksa menyesuaikan harga. Pasal apa tu, musang king dah murah, takkan apa tu kampung tu masih mahal, betul tak? So dia terpaksalah turun jugalah supaya nak adjust dia punya, nak sesuaikan harga pasaran lah. Pasal itulah dia kena tempias sikit lah.
0: Kena tempias jugalah. Okay, baik Prof, kita berehat seketika. Ni kita nak belanja anda lagu Dorian ni. Bila Dorian dah berbunga, Selangor FM.

0: Ya, baiklah, itu dia. Ha, sekarang ni tengah musim doraian kan. Ha, jadinya itulah. Jadi untuk petani juga kita berbicara mengenai harga Musang King yang dikatakan turun mendadak, merosot harganya. Jadi Prof tadi pun dah terangkan kenapa ianya berlaku, tapi kita nak tanya Prof jugalah kan Prof. Di mana ramai juga yang beranggapan harga murah menguntungkan pengguna. Lah betul lah Prof, kalau kita, kalau saya pun sebagai pengguna kan, sebagai orang kata yang membelinya, kalau murah saya sukalah kan. Tapi adakah keadaan ini benar-benar sihat untuk industri durian kita ni Prof?
1: Pengguna memang untung lah kan.
0: Betul.
1: Selama kan? Ni belum rasa apa tu Musang King, sekarang ni boleh rasa kan.
0: Ya, kalau dulu Prof sampai nak kena menabung tau nak makan durian, nak makan Musang King ni. Okay, bagaimana Prof melihat perkara ini?
1: Okay, tapi untuk kita punya industri kalau okay, kita nak katalah industri kan, sebenarnya harga yang terlalu rendah
0: murah
1: ni, okay, kalau berpanjangan lah,
0: okay,
1: kalau satu musim, dua musim, okey lagi lah kan. Okay, tapi kalau berpanjangan ini sebenarnya bukan sihat lah orang kata.
0: Okay.
1: Berlaku, pasal kita punya kos pengeluaran durian ni sebenarnya telah meningkat. Meningkat dengan banyak ya, macam kita punya harga baja ya, racun, tenaga kerja ya, dan kos perangkutan. Dia semua dah meningkat tau. So kalau harga ni tidak mampu menampung kos pengeluaran ni, so margin keuntungan ni mestilah kurang. Betul tak? So saya rasa ini sebenarnya tidak bagus lah untuk kita punya industri lah kan.
0: Okay, faham.
1: Kalau ini berlaku juga ni kan, so dia akan menyebabkan pekebun kita dia ni kurang berlabur lagi lah. Pasal sekarang ni nak keluarkan hasil yang berkualiti dia sebenarnya jaga tau dia jaga betul-betul kebun dia. Kalau dah orang kata harga murah sangat ni, orang tak orang kata tak mampu lagi lah sebenarnya nak bagi baja yang berkualiti tinggi
0: Faham.
1: Lepas tu kemungkinan besar diorang ni sebelum ni dia asyik orang kata pergi pruning pokok dia, jaga dia baik-baik kan. Sekarang ni penyelenggaraan tu mungkin dah kurang. Lepas tu dia mungkin ada setengah ni, sebelum ni pokok dah tua ni, rasanya dia pun tak nak tanam semula. Tunggulah tengok macam mana kan. Lepas tu kemungkinan besar dia akan mengurangkan orang kata penggunaan input pertanian yang berkualiti ataupun paling kecewa sekali lah apa kata kalau pekebun ni meninggalkan kebun dia, tak nak tanam lagi lah. So kalau dalam jangka panjang ni sebenarnya keadaan tersebut dia boleh menjejaskan produktiviti tau. Kualiti buah pun boleh terjejas, bekalan durian tu dan juga kelestarian industri durian sendiri ni dia akan buatkan benda ni lah So selain itu dia sebenarnya pun boleh buatkan kita punya orang kata pelabur ni kurang minat lagi lah. Sekarang ni kita ni sebenarnya mendapat banyak sambutan pelabur pelabur asing juga sebenarnya untuk melabur dekat Malaysia ni So kalau harga dia jatuh sangat ni dia akan keluar lah orang kata lah dan apa kata dengan generasi muda kita sekarang ni, pasal industri durian ni lepas dia menjadi orang kata boom up kan, so dia sebenarnya menarik ramai generasi muda tau balik ke pertanian, tanam durian sendiri So kalau harga murah, saya percayalah budak muda sekarang ni dia kena cari makan juga kan. Mungkin dia akan keluar dari apa tu sektor pertanian jugalah. Itu yang orang kata agak sakit hatilah kalau berpanjangan lah.
0: Okey, baiklah Prof, terus saya insaf. Terus saya rasa macam betul lah tu kan. Kita jangan suka sangat sebenarnya kalau harga durian tu turun terlalu merosot, memanglah seronok, tetapi memberikan kesan kepada ramai pihak lah kan. Terutama sekali seperti yang saya tersentuh lah bila Prof kata generasi muda lah terutamanya kan. Takut nanti mereka pun dah tak nak masuk dalam bidang pertanian ini. Sedangkan kita memang kerajaan sendiri pun sedang orang kata menggalakkan anak muda lah, khususnya generasi muda untuk masuk dalam bidang pertanian ni. Baik doktor, adakah pengguna kini terlalu tertumpu kepada Musang King sehingga durian kampung kurang mendapat perhatian?
1: Betul. Memang sekarang ni pengguna ni dia memang lebih tertumpu kepada durian Musang King lah terutama disebabkan populariti dia. Dia popular dan permintaan yang tinggi di pasaran domestik serta antarabangsa juga buatkan kita ni macam kenal Musang King je Yeah, musang apa tu durian lain tu orang kurang tahu lah, yeah. So ini buatkan kita punya durian kampung ataupun variety lain, yeah, kurang mendapat perhatian. Ya, walaupun durian kampung ke ataupun variety lain tu sebenarnya mereka pun mempunyai kualiti keunikan tersendiri tau. Ha, ada setengah ni dia punya isi dia merah kan, dia bau tu memang lain daripada musangking lah, yeah. So durian musangking ni walaupun dia telah menjadi jenama yang sangat kukuh, ya, yeah, terutama selepas mendapat permintaan tinggi daripada pasaran ekspor, ya, yeah, tapi ramai pengguna ni menjadikan dia sebagai penanda aras dan cemat. Ha, orang kata dapatlah makan musangking ni, maksudnya you are somebody lah, ha, itu maksudnya, yeah, lah kan. Ha, tapi Malaysia sebenarnya kita mempunyai banyak variety, ya, ataupun klon durian yang lain, macam D24 ke Black Tongue ke, sekarang ni pun ada tupai ke, teka ke,
0: udang merah,
1: udang merah ke, macam-macam sebenarnya, yeah. Ini sebenarnya dia ada rasa, aroma, warna isi, texture dia yang tersendiri lah, orang kata yang unik, very unique by itself lah, yeah.
0: Okay.
1: So cabaran utama dengan durian kampung sebenarnya dia kurang dari segi orang kata penjenamaan, branding. Ha, musangking ni dia dah orang brand kan dia tau, sampai satu dunia tau musangking. Tapi untuk IOI ke Tekka ke orang tak berapa kenal pasal branding dia tu, eh. Selain itu durian kampung ni kita pun kurang dari segi piawaian kualiti dan promosi juga. So tiga faktor ni lah orang kata buatkan kampung, durian kampung ni kurang di orang kata dikenali lah. Okay. So durian musangking ni sebenarnya dia ada identiti, strategi pemasaran yang dah kukuh lah. Yeah, pasal banyak banyak industri pelapor, ya, yeah, dia orang ni dah buatkan dia punya durian musangking ni dah menjadi satu identiti, ya, yeah. So untuk durian kampung kita ni dia ni dipasarkan, ya, yeah? Tapi dia kurang ada grading tau, tak ada orang kata pengelasan, ya, yeah? Okey, ataupun penjenamaan yang jelas lah, ya, yeah? So ini buatkan variety tempatan ini diberi identiti yang lebih kalaulah kita berikan lebih tumpuan, ya, ke atas kita punya variety tempatan ataupun durian kampung ini, dan disokong dengan so-called pensijilan kualiti, ya, serta dipasarkan secara lebih sistematik, saya rasa kita punya durian kampung ke ataupun durian variety tempatan ini sebenarnya dapat setanding dengan kita punya durian musangking jugalah.
0: Okay. Baik Prof, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, itu dia. Ha, mengapa singgah kalau tak masuk? Ha, kenapa tak dengar Selangor FM? Sebab kami bersiaran 18 jam sehari. Okey, sekarang ini kita nak sambung lagi untuk Hello Selangor iNutrisi. Okey, baiklah, kita masih lagi berbicara mengenai harga Musang King yang dikatakan jatuh munjunam lah kan. Jadi kita nak tanya Prof juga, adakah Musang King sebenarnya menjadi penyelamat industri durian Malaysia atau tanpa disedari telah menyebabkan durian kampung semakin dipinggirkan?
1: Okey, durian Musang King ni sebenarnya dia sebagai, orang kata, boleh dianggap sebagai pemangking tau kepada transformasi industri durian Malaysia ni. Ya, kerana dia telah meningkatkan nilai komersial durian Malaysia ni di peringkat antarabangsa dan mata dunia sebenarnya. Ya.
0: Okay.
1: So permintaan yang tinggi ni khusus dari China, ya, telah meningkatkan nilai ekspor negara kita ni dan juga menarik pelaporan dalam pertanian, membuka peluang pekerjaan sepanjang rantaian bekalan tu serta meningkatkan pendapatan pekebun, ya. So kejayaan ini sebenarnya telah menggalakkan, ya, penggunaan teknologi moden dalam penanaman seperti drone ke, ya, sensor ke, dan juga pengendalian lepas tuai yang lebih moden, ya, untuk kita punya industri durian, ya, dan juga pemprosesan produk berasaskan durian. Ha, ini dah sebenarnya dia menggalakkan industri lah, ya. Bukan sahaja penanaman tapi industri orang kata akhirat lah, ya. Okay. So dari dari sudut ekonomi, so durian Musang King ni sememangnya memainkan peranan penting, ya, dalam dalam memperkukuh daya saing industri durian Malaysia ni, ya. Walaupun bagaimanapun, ya, kejayaan komersial durian Musang King ini turut membawa beberapa implikasi lah terhadap kelestarian industri, ya. Permintaan dan harga yang tinggi menyebabkan ramai pekebun menumpukan penanaman kepada durian Musang King sahaja, ya. Sehingga sebahagian kebun, ya, durian kampung ke waraja lain, ya, semua dah tukar menjadi Musang King. Maksudnya kita dah, orang kata, dah monoculture dah, dah satu jenis sahaja, ya. So kalau ini dah berlaku ni, ya, so dia apa tu, orang kata, pasaran ke, pendidikan ke, pelaporan ni pun menjadi lebih tertumbu pada Musang King sahaja, ya. Dan berarti tempatan lain ni, orang kata, dah tidak mendapat sambutan lah, tidak mendapat perhatian ni, ya. So ini akan menyebabkan berarti tempatan kita ni yang mempunyai nilai warisan, ya, okay, keunikan rasa dan juga kepelbagaian genetik, biodiversity lah, ya, so semakin berkurangan masa kita

0: tanam satu saja. Ha, itu akan sebenarnya ni dari segi pertanian ni sebenarnya tidak berapa bagus lah. Yeah? Okay. Mm-hmm. So kalau keadaan ini berterusan ini dan tak ada langkah, yeah, langkah pemulihan yang berkesan, kepelbagaian genetik, yeah, dan warisan durian tempatan ini akan orang kata terhakis lah. Yeah? Dia akan semakin kupus. So sebenarnya kat Malaysia ni kita pagi tadi saya pergi chat dekat Jabatan Pertanian Malaysia punya website. Okay. Kita sebenarnya dah ada orang kata hampir 300 tau, yeah, variety yang dah daftar. Oh. Ha, memang banyak ni. Ada yang banyak lagi yang belum daftar. Mm. Yeah, banyak lagi sebenarnya, yeah. So, nama begitu, ya, kita ni ada orang kata kurang tepat jugalah menyatakan bahawa durian Musang King ni merupakan punca utama durian kampung dipinggirkan. Mm-hmm. Ya, pemikiran ini sebenarnya disebab dia lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Mm-hmm. Ha, dan permintaan pasaran sebenarnya, ya. Mm-hmm. Ha. So di mana kita punya pekebun ni dia lebih cenderung memilih variety yang memberikan pulangan yang lebih tinggi, mm-hmm, ya. Dan masa yang sama ni kelemahan dari segi pelilikan, ya, penjenamaan, piawang kualiti, pemasaran dan juga pembangunan variety durian kampung ini, mm-hmm, juga menyebabkan kepada keadaan orang kata durian kampung ni dah dipinggirkan lah. Mm. Ha, sebenarnya banyak faktor. Bukan jangan salahkan kita punya Musang King.
1: Okay.
0: Kan? So, ada banyak lagi lah orang kata kan. Kita kurang research, pendidikan lah. Buatkan kita, yeah, punya variety lain tu kurang lah mendapat perhatian.
1: Okay, baiklah. Jadi itulah dia penerangan daripada Profesor Dr. Phoebe Ding. Okay, selaku pensyarah Fakulti Pertanian daripada Universiti Putera Malaysia, UPM. Jadi, terima kasih banyak-banyak Prof atas perkongsian untuk petang ini. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Thank you, Prof.
0: Okay, sama-sama.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Aziz Harun dan juga Hana Delisha. Hana, sekarang ini membawa kita ke pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini, Alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okay? Jadi selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Ad. Ha, akan temankan anda dalam PM Lokal. Okay? Jadi untuk anda juga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini. Ada yang dah mengantuk ke tu, kita kasih segar sikit. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Maras Masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Hari ini saya DJ Art akan menemani anda dalam segmen PM Local. Jadi dari jam 3 petang hingga jam 8 malam, saya akan temani anda macam-macam seleksi lagu-lagu terbaik dari Selangor FM untuk anda dengarkan. Yang di office tu dah gantuk-gantuk ke tu? Baru pukul 3, relax. Jangan gantuk-gantuk. Ada yang tak cukup tidur ke sebab tengok perlawanan bola pagi tadi? Tenang-tenang. Jangan gantuk. Bangun daripada meja anda itu. Bangun daripada meja kerja anda itu. Panaskan badan, stretching, panaskan badan, senaman sedikit, lari sedikit, kan? Untung-untung bos nampak, bos puji you. Okey, baiklah, saya buka segmen PM Local petang ini dengan lagu Generasiku OAG Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Anda boleh dengarkan kita di 149 MHz ataupun di RTM Klik. Cari Selangor FM dan dengar secara percuma. Baiklah. Okey, saya mulakan dengan dua lagu tadi. Yang segar bugar, kasih segar bugar. Jangan gantuk-ngantuk lah kat office tu. Saya baru mula kerja ni. Kalau anda mengantuk dengan saya sekali mengantuk nanti, janganlah gitu. Okey, baiklah. Jadi untuk hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah, saya menemani anda untuk PM Lokal menggantikan DJ Cempaka. Jom kita terus berhibur. Dari seorang lelaki, Pretty Ugly, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: On tak on. Okay, on tak on hari ini. Ha, bulan Piala Dunia. Jadi saya nak ajak anda bersembang tentang ada kaitan dengan Piala Dunia. Semalam viral. Semalam viral yang mengatakan Cristiano Ronaldo akan menggantung boot untuk pasukan kebangsaan beliau, iaitu Portugal. Jadi saya sajalah nak ajak sembang. Tapi hari ini selepas kekalahan Ronaldo, Portugal menentang Spain pagi tadi dengan kekalahan 1-0, ada berita Ronaldo belum sedia umum bersara. Ada berita yang gempar jugalah kan, pasal kerana semalam orang semua dah bercakap-cakap dah pasal okeylah, dia memang nak pencen lah kan, umur dah 41, okey. Jadi Cristiano Ronaldo enggan membuat keputusan terburu-buru mengenai masa depannya bersama Portugal walaupun mengakui Piala Dunia 2026 adalah penampilan terakhirnya di pentas terbesar bola sepak dunia. Portugal tersingkir pada pusingan 16 terbaik selepas tewas 0-1 kepada Spanyol hasil jaringan lewat pemain gantian Mikel Merino sekaligus menamatkan impian Ronaldo untuk menjulang trofi Piala Dunia. Saya sedih kerana meninggalkan Piala Dunia dengan cara ini. Saya sudah memberikan segala-galanya dan melakukan yang terbaik. Saya meninggalkan kejohanan ini dengan hati yang tenang. Ya, ini Piala Dunia terakhir saya, tetapi saya akan mengambil masa untuk berfikir dan bersama keluarga. Saya tidak akan membuat keputusan secara terburu-buru. Jadi mungkin akan ada kelibat Abang Do kita ni untuk Euro akan datang. Untuk Euro edisi akan datang. Jadi saya nak ajak anda bersembang. Cristiano Ronaldo telah membuat penampilan sebanyak 6 Piala Dunia. Jadi yang lahir ini zaman-zaman saya, umur-umur saya ni kan, memang kita ada banyak kenangan dengan Ronaldo. Jom anda boleh cerita anda punya kisah tentang kenangan manis anda dengan Ronaldo. Kalau dapat kalau pernah jumpa, ceritalah dah jumpa. Tapi yang tak pernah jumpa ni, ada kenangan manis dia. Dia skor untuk pasukan saya ke apa ke. Anda boleh sharekan cerita anda di 019-330-4425. 019-330-4425. Saya nantikan anda. Okey, baiklah, jom. Colors Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Anda masih lagi, bersama saya DJ Adi di PM Local. Asyik nak tersebut weekend wake up je saya ni. Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi PM Local. Tadi saya dah buka cerita. Apa kenangan manis anda semasa menonton Cristiano Ronaldo bermain bola? Baik, terima kasih yang respon di WhatsApp Selangor FM. Amir Debra Alok Star, kenangan paling manis bila Ronaldo buat sebagai gunting masa lawan Juventus. Saya tengok live depan TV, terus melompat, sampai sekarang masih rasa itu antara gol tercantik dalam karier dia. Ya, saya pun ingat perlawanan tu antara Real Madrid dan Juventus, dan penyokong Juventus bangun bagi standing ovation tau. Mereka semua tepuk satu stadium tu, saya rasa bangun di stadium untuk tepuk walaupun pemain pasukan lawan, tapi gol tu sangat cantik. Saya sendiri pun ingat sampai sekarang. Baik, Nurul daripada Shah Alam, saya bukan peminat bola pun, tapi sebab Ronaldo saya mula minat tengok bola. Disiplin dan semangat dia memang luar biasa. Dia menjadi inspirasi untuk kita. Ronaldo sangat memberi inspirasi untuk kita, untuk kita kuat, berdisiplin dan bekerja dengan cara yang benar. Tu pada saya lah. Okey, Faiz daripada Kelang, bila Portugal juara Euro 2016, walaupun dia cedera awal, dia tetap berdiri di tepi padang bagi semangat kepada kawan-kawan. Itu menunjukkan ciri-ciri seorang pemimpin sebenar. Dia tak meninggalkan lapangan perang masih ketika itu. Terjengkut-jengkut dia kat tepi padang. Saya ingat juga momen tu, dan itu antara momen yang manis dan kita boleh ambil dari sudut positif dia. Dia tak patah semangat dan dia tambah semangat kawan-kawan dia untuk berjuang habis-habisan. Waktu tu memang dahsyat gila. Jom kita terus berhibur. Permata, permotong, permata. Ella, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Ya, okey, baiklah, itu dia tadi Ella dengan Permata, pemotong permata, PPP. Okey, baik. Sebenarnya sampai sekarang saya masih ada rasa sedih tentang kekalahan Portugal menentang Spain pagi tadi. Sedih pasal tak cukup tidur, lepas tu sedih game tak best, lepas tu lagi sedih Portugal tak menang. Baiklah, tapi tak apalah. Okey, tentang tajuk on tak on, apa kenangan manis anda bersama Ronaldo semasa beliau bermain, yang kita tonton di TV lah. Kalau yang pernah jumpa, bagi tahu lah, pernah jumpa bagi tahu je. Okey, baiklah. Faiz daripada Keramat. Bila Portugal, sorry, Hafiz daripada Keramat. Saya paling ingat masa dia pakai jersey Manchester United kali pertama. Setiap kali dia pegang bola, memang rasa ada sesuatu yang istimewa akan berlaku. Oh, okey.

kan, terkeluar-keluar. Lepas tu ada ekor belakang kan. Saya tak suka sebenarnya tengok, tapi tak sangka lah dia jadi seorang yang pemain yang sangat-sangat dapat perhatian satu dunia. Tak sangka dia menjadi begitu besar. Tak sangka sangat kan. Jadi okay, baik. Syafiq, Syafiq dari Ipoh. Syafiq dari Ipoh. Orang Ipoh. Apa khabar? Debaran tunggu dia ambil sepakan percuma. Walaupun tak semua masuk, setiap kali dia berdiri depan bola, memang semua orang beri perhatian. Betul. Kita pun kan, dengan gaya dia, dia kepakkan tangan, dia kangkang kaki tu, dia buka kaki dia tu kan. Oh, kita rasa macam gairah nak tengok, nak tengok apa yang akan jadi kan. Lepas dia ambil tindakan sepakan percuma tu, betul-betul-betul. Memang, memang apa sahaja yang dia buat akan dapat perhatian lah. Seperti pagi tadi lah, pasukan Portugal tewas, tapi cameraman, dia tak pergi ke pasukan Spain yang menang tu. Dia menuju ke Ronaldo dulu. Wah, itu yang nampak Ronaldo menangis tu. Aduh mak, kesianlah. Aina, Aina dari Tanjung Karang. Kenangan paling manis bila dia kembali ke Manchester United pada 2021. Rasa macam zaman kegemilangan datang balik. Tapi waktu tu saya ingat lagi dia, dia buat comeback tapi tak menjadi sangat lah. Prestasi tak menjadi sangat lah kan. Jadi okay, Cukuplah. Ada lagi. Sorry. Ada lagi. Zakri. Orang Seremban. Perkataan si. Kan? Kita orang Melayu panggil siwa. Kalau macam, kalau dengar dia sebut macam si kan. Memang jadi ikonik. Sampai main futsal dengan kawan-kawan pun semua nak buat gaya meraihkan gol macam Ronaldo. Semua atlet, bola tampar ke takraw ke, semua nak tiru gaya ikonik tu. Betul, betul, betul. Saya setuju sangat. Rizal daripada Ampang. Kalau betul Ronaldo bersara nanti, saya rasa dunia bola sepak akan kehilangan satu legenda. Kenangan tengok dia beraksi memang saya akan simpan sampai bila-bila. Saya setujulah. Saya setujulah kata Rizal tadi tu. Daripada Ampang tu, saya sangat setuju. Jika beliau pencen nanti, tapi saya rasa dia, jiwa dia dengan bola sepak terlalu rapat lah. Saya rasa kalau dia pencen nanti pun, dia akan jadi coach lah. Baiklah, kita kita dah tunjukkan rasa cinta kita kepada Cristiano Ronaldo. Walaupun dia bukan pemain berasal daripada negara kita, tapi dia menyinari dunia bola sepak kita kan. Dia nak, kerana dia ramai orang datang menonton, nak tengok live kat kedai mamak, ramai-ramai momen-momen tu. Dan yang paling best sekali kalau jika beliau menjaringkan gol kan, pasti ramai yang membuat orang gembira. Kan. Jadi baiklah, jom cinta. Flop Poppy, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Itu dia tadi. Kita sudah dengarkan kita sudah dengarkan buletin Selangor jam 4 petang. Nanti pada jam 5 petang kita akan dengar utama 5 dari bilik berita RTM pula. Okey, baiklah, macam mana? Daripada awal, daripada jam 3, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 4:14 minit petang. Okey tak, seleksi lagu yang saya keudarakan untuk anda. Semoga anda berpuas hati, terus setia dengan Selangor FM. Jom kita terus berhibur. Harap Palsu, Apis Musatira. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu

0: apa lagi?
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Itu dah tadi kita sudah dengarkan azan, maksudnya waktu azan Fardu Asar bagi kawasan Shah Alam, Petaling Jaya dan yang sewaktu dengannya pada jam 4.46 minit pagi petang tadi. Jadi, jom kita terus berhibur sebab selepas ini pada jam 5.15 nanti kita akan ada tetamu untuk segmen Beast on Air. Kita nantikan. Jom Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda bersama saya DJ Art di PM Local. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.16 minit petang. Seperti yang saya janjikan untuk Biz On Air hari ini, saya telah menjemput dua orang tetamu, iaitu Encik Muhammad Syakirin bin Muhammad Dali, ialah pemilik dan pengasas Ash Go Coffee, dan juga Encik Amirul sebagai ketua bahagian operasi. Hari ini kita akan bercakap mengenai satu industri yang semakin berkembang di Malaysia, iaitu industri kopi. Industri kopi ni, jadi adakah kopi sekadar minuman atau sebenarnya satu peluang perniagaan yang cukup besar? Bersama saya hari ini Encik Muhammad Syakirin dan Encik Amirul. Assalamualaikum. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, bang.
1: Baik. Alhamdulillah, Amirul. Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Gugup sikit, bang, first time.
1: Okey. Dia bila dia boleh bagi tahu kat on air dia gugup, maksudnya dia tak berapa tu, dia boleh kontrol tu.
2: Dia
1: boleh kontrol lagi tu maksudnya. Dia tak menyuruk tu. Okey, baik. Jadi, kita akan sembang berkenaan dengan Ash Go Coffee.
2: Betul.
1: Nama best, menarik, suka saya dengar. Dia Ash tu nice, Go tu yang saya suka. Go tu yang saya suka. Jadi, okey, baik, saya akan terus kita tak apa, kita sembang seperti sembang santai-santai, okey? Jadi soalan-soalan saya nanti akan berkenaan dengan Ash Go Coffee, sebab banyak pendengar-pendengar kita, dia kalau based on air ni memang dia orang dah ready lah. Diorang dah ready nak dengar apa benda yang diorang nak sembang hari ni. Kan? Baik. Jadi, anda boleh bercerita tentang apa saja yang anda mahu dengan soalan saya. Baik. Jadi, boleh Encik Syakirin kongsikan bagaimana Ash Go Coffee bermula sehingga berjaya berkembang seperti sekarang?
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cakap berkembang tu, saya pun segan nak declare bang. Okay, so kita orang memang bermula dengan food truck. Asalnya kita bermula dengan food truck masa itu. Okay, so kita, sebab kita nak cari crowd untuk try, kita nak try R&D kita semua dengan food truck. So alhamdulillah tahun ni dah tahun ketiga dah. Tahun ketiga kita berada di pasaran lah, dengan market.
1: Tahun ketiga, okay.
2: Ya, betul. So daripada food truck, kami dah upgrade ke kiosk di Plaza Idaman Gombak lah.
1: Di Plaza Idaman Gombak, itu kios yang pertama.
2: Itu kios yang pertama, betul.
1: Jadi yang food truck masih beroperasi?
2: Food truck masih beroperasi, tapi kami dah set up di Manjung lah, Perak.
1: Okey. Manjung, Perak. Jadi food truck sekarang beroperasi di Perak?
2: Betul.
1: Okey. Adakah next branch akan di Perak? Macam itulah.
2: InsyaAllah kami akan cuba ke belah utara. And then kami ada lagi satu. Alhamdulillah ada rezeki, kita dapat collaborate dengan Cafe Rasa Rumah,
1: okay,
2: di Sandakan, Sabah.
1: Jauh. Jauh-jauh eh. Rajin dia pun berjalan.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi food truck tu sebagai fungsi food truck, sebagai senjata untuk mencari crowd, macam tu ke?
2: Okay, untuk permulaan kenapa saya ambil food truck, sebab yalah, saya pun baru nak berniaga masa tu.
1: Betul.
2: So kita takut nanti tak boleh buat ke ataupun. And then saya set up dengan food truck sebab let's say kat tempat tu saya tak dapat crowd yang cantik, saya boleh berpindah. And then second, sebab kita boleh masuk ke mana-mana event, senang bergerak.
1: Betul.
2: Kita pada mulanya lah.
1: Betul. Jadi sekarang memang di pasaran tempatan, memang saya rasa dia semasa COVID dulu, waktu tu memang brand tempatan kopi-kopi ni, brand tempatan memang tumbuh macam cendawan lepas hujan tu.
2: Betul, bang.
1: Kan? Bermacam-macam. Di rumah saya sendiri pun, daripada mereka buka khemah sampai ke mereka pun ada kedai. Tapi bukan satu brand, 2-3 brand. Kan? Jadi, dahsyat betul industri kopi ni. Jadi, untuk seterusnya, cabaran bersaing dengan jenama besar. Sekarang yang tadi tu memang kawan-kawan.
2: Okay.
1: Kan, betul tak?
2: Betul.
1: Sekarang bersaing dengan jenama besar? Macam mana?
2: Okay, basically masa saya nak set up dulu, betul lah apa cakap, masa COVID tu. Masa COVID tu kan cuma kita duduk rumah, and then banyak business-business tumbuh, yang mana coffee-coffee ni semua. So saya pun study masa tu juga, macam mana nak buat coffee ni semua. So kebanyakan yang diorang buat adalah konsep yang lebih kurang. Ada machine, dia brew macam tu. Okay, so dekat sini kita orang cuba ketengahkan, di Ash Go Coffee, kami cuba ketengahkan style tradisi orang kita punya kopi. Coffee tu kita masak dia, kita tarik kopi tu, so kita tak pakai machine. So kita ketengahkan Malaysian coffee.
1: Oh, okey. Maksudnya cara masak biji kopi tu semua?
2: Yes, biji kopi semua kita akan masak.
1: Memang daripada raw ke?
2: Kita dapat dia memang dah siap, dia dah panggang semua.
1: Okay.
2: So kita akan start masak dengan air, yang air panas menggelegak semua. Kita akan tarik kopi tu sampai keluar dia punya gold form tu kat situ. Baru dia yang penting base tu bang. Bila base tu kita dapat sampai yang kita nak tu, okey, baru kita yang lain kita boleh buat.
1: Baik. Okey.
2: So untuk saya menghadapi brand-brand lain tu, saya tahu memang cabaran tu memang akan ada. Macam mana pun kita meniaga apa pun akan ada cabaran dia. Cuma dengan sini kekuatan kita tu, kita cuba mengetengahkan local coffee ni. So kita buat kekuatan macam tu.
1: Betul. Jadi kalau macam brand antarabangsa, dia dah ada level dia.
2: Yes, betul.
1: So kita buat level kita.
2: Betul.
1: Okey. Baik. Saya nampak orang sebelah tu sangat selesa. Okay, saya nak tanya sikit je Amirul. Amirul, awak mengetuai bahagian operasi.
3: Betul.
1: Bahagian operasi ni sangat penting.
3: Betul.
1: Kan?
3: Betul.
1: Sangat penting. Awak kena biasakan tau, temu ramah macam ni. Pasal lepas ni, kalau dah ada 13 branch,
2: betul.
1: Ni awak punya partner awak, dia dah sibuk. Jadi awak kena biasa interview eh. Okay. Baik, Amirul.
3: Yes,
1: untuk harga versus quality. Okey, untuk harga versus quality, bagaimana syarikat memastikan pelanggan masih dapat nikmati kopi? Sebab awak punya slogan, harga marhain, rasa bukan main. Ni tak main-main ni. Okey, jadi awak boleh cerita sikit macam mana tu?
3: Macam mana eh? So pasal harga, ya, harga kita orang tak boleh nak letak mahal sangat. So untuk nak samakan dengan slogan kita lah kan. So kita orang pun akan adjust ikut harga pun. Kalau nak naik pun sikit-sikit je.
1: Dia macam ni, dia kadang-kadang ada orang buat slogan yang sangat gah, sampai dia terikat tau dengan slogan tu, betul tak? Kan, sampai kita dah tak boleh bergerak kan? Macam dah kena ikat kaki dengan tangan, dah kena ikat slogan aku macam ni. Jadi aku macam mana nak move forward macam ni kan.
2: Betul.
1: Tapi oleh kerana tadi Cik Syakirin dah cakap tadi, dari segi kualiti dapat biji kopi, lepas tu masak sampai keluar gold form.
2: Yes,
1: gitu.
2: Betul.
1: Kan, jadi saya dah nampak lah usaha ke arah nak bagi minuman yang berkualiti tu.
2: Yes, betul.
1: Kan, kalau ikutkan itu tenaga kerja tu boleh tahan tu.
2: Betul. Kan? Sebab semua staff kita pun kita akan train macam tu. Yang mana kalau yang baru pun, kalau dia tarik kopi, kita tengok kita dah tahu, oh ini tak boleh lagi ni.
1: Jadi benda tu akan buat di outlet atau macam mana?
2: Ya, betul. So staff semua kita akan train di outlet. Cik Amirul ni memang pakar tarik kopi kita lah.
3: Dia lah yang tarik pagi sampai malam.
1: Dia kaki tarik.
2: Dia kaki tarik.
1: Dia kaki tarik. Okey. Jadi saya tak dapat membayangkan lagi sebenarnya masak kopi tu sampai keluar gold foam tu. Saya tak dapat membayangkan lagi. Tapi tak apa, nanti kita boleh tanya lebih lanjut. Okey, baik. Tentang Cik Syakirin, tentang demand dan supply dan margin. Okey, ramai yang berminat berniaga kopi, tetapi tidak ramai yang tahu realiti di sebalik industri ni. Jadi cuba Cik Syakirin boleh cerita sikit bekalan, bahan mentah, margin macam mana.
2: Okay, baik. So untuk dari segi demand memang mula-mula tu memang susah bang. Kita mula-mula buka tu, kita nak dapatkan crowd, nak dapatkan customer semua tu kan memang agak susah, sebab kita brand yang kecil lah. Okay, so mula-mula kita buka je dulu, kita dengar feedback service kita bagi yang terbaik dengan customer, supaya customer tu ada repeat. So segala feedback orang kita akan take note. Kita akan buat penambahbaikan setiap feedback yang orang bagi tu. Okay, so alhamdulillah sampai sekarang kita punya repeated customer tu makin bertambah.
1: Regular tu.
2: Yes, alhamdulillah makin bertambah. So untuk supply dengan margin, okay, supply kita memang kita kena pegang supplier lah. Kita buat baik dengan supplier semua, supaya kita tak putus stop.
1: Ya. Yeah.
2: Tu penting juga benda tu.
1: And susah then, tak nak dapat tu?
2: Susah semua benda saya rasa tak ada yang senang. Tapi alhamdulillah kita boleh buatlah.
1: Pasal dah peniaga kopi dah ramai.
2: Betul.
1: Kan? Dia saya tahu lah sikit-sikit ada Arabia, ada
2: Arabica.
1: Apa? Arabica, huh? Ada Vietnam kopi kan. Jadi memang kena bersaing ke untuk dapatkan stok tu?
2: Okey, macam saya cakap tadi, bersaing memang akan ada saingan. Ada orang tu ambil stok semua. Cuma macam kita memang tekankan kita punya base adalah local coffee. Memang kita tekankan tradisi kita, cara masak semua orang kita. Coffee pun supplier semua daripada Malaysia punya. Kita tu gitu. So far alhamdulillah tak ada apa masalah.
1: Okay, nice. Okay, berkenaan dengan Majin? Boleh, cerita sikit.
2: Okay, Majin, okay lah bang. Macam abang tengok, memang
1: tak, okay, tak apa, sekejap. Nak cerita Majin detail pun tak ni kan. Tapi, bila saya tengok ramai orang muda meniaga kopi, saya okay, ini Majin mesti lebat ni. Kan? Jadi, macam mana? Sekarang, dengan keadaan sekarang, macam mana?
2: Okay, so far, okay, memang harga bahan mentah pun makin naik. Tapi alhamdulillah kita boleh kontrol lagi margin tu. So kita akan buat penjimatan daripada operation cost, ada pembaziran. Sebab, and then staff pun kita kena training dia betul-betul. Sebab kita tak nak ada pembaziran. Sebab kita orang, kalau salah dia buat, kita perlu buang.
1: Betul. Dia wastage ni yang akan jadi masalah kat kos kita pula nanti kan? Betul. Jadi, pencapaian HGO Coffee. Setiap syarikat pasti ada milestone yang membanggakan. Apakah pencapaian terbesar HGO Coffee setakat ini yang memberi keyakinan bahawa jenama ini mampu pergi lebih jauh? Nanti kita jawab, kita rehat sebentar. Kita tarik nafas sikit. Baik, jom. Anda jangan pergi ke mana-mana. Nanti kita sambung sembang lagi. Jadi, jom kita terus berhibur. Risk It All, Bruno Mars. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kembali lagi bersama saya. Tadi kita ada tanya soalan. Berkenaan dengan milestone. Okey. Jadi berkenaan dengan milestone ni, saya memang nak kena tanya pengarah urusan dia lah. Jadi dia kena cerita sikit. Setiap syarikat mesti ada milestone dia. Jadi apa yang boleh buat membanggakan sedikit dalam masa 3 tahun ni? Sebab dalam masa 3 tahun ni sebenarnya, kalau untuk orang berniaga, 3 tahun adalah macam bayi baru lahir.
2: Betul, bang.
1: Kan? Dia sangat fragile lagi.
2: Yes, masih
1: berangkat. Apa-apa boleh jadi lagi kan? Masih berangkat lagi. Jadi, tapi mesti ada step yang sangat membanggakan awak untuk Ash Go Coffee ni.
2: Okey bang, untuk pencapaian yang sangat membanggakan tu, tak adalah terlalu besar macam orang lain. Mm-hmm. Cuma pada saya lah. Okay. Kami dapat sustain, dapat bertahan selama 3 tahun pun dah cukup baik pada saya. Uh-huh. Okey, sebab daripada mula kita buka nak dapatkan 20-50 cup pun sangat susah. Sampai sekarang, and then kita dapat upgrade daripada food truck, kami ada kiosk, and then kami dapat membuka cawangan di Sanakan Sabah. Dapat buka cawangan di Manjung Perak. So saya rasa itu pun dah cukup membanggakan saya. And then satu lagi, alhamdulillah dengan permintaan daripada customer. So setiap hari sekarang permintaan makin tinggi, makin tinggi. Saya cukup membanggakan untuk saya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah.
1: Jadi maaf tanya, yang disandarkan tu memang cawangan eh?
2: Betul. Itu kita collab dengan kafe Rasa Rumah. So dekat sana.
1: Jangan collab dengan kafe Rasa Rumah.
2: Betul.
1: Maksudnya mereka supply makan, you all supply minuman.
2: Yes.
1: Macam tu. Kalau di Gombak memang you all sajalah.
2: Betul, di Gombak kami saja.
1: Tapi ada makanan ke atau macam mana?
2: Okey, sebab jiran-jiran kita kat situ, kita ada shawarma. Ada nasi lemak semua situ. So kalau malam memang biasa kita akan buka meja-meja healing kat depan tu, so orang boleh enjoy dia punya shawarma dengan air.
1: Plaza Idaman ni dia kios eh?
2: Yes, betul bang.
1: Okey, kios. Jadi lepas daripada food truck, dah keluar modal food truck.
2: Yeah.
1: Lepas tu pergi ke kios.
2: Kami kena kios.
1: Maybe overhead tak terlalu tinggi. Kan? Ada overhead.
2: Yes.
1: Ada overhead tapi taklah terlalu tinggi yang sampai lot-lot yang beribu-ribu macam tu kan?
2: Betul.
1: Cuma kalau kios ni overhead dia memang okey lah.
2: Pun boleh tahan jugalah.
1: Nice lah. Tapi awak punya plan tu smooth lah. Step by step lah.
2: Betul.
1: Daripada kecil-kecil-kecil ni, insyaAllah kita pergi ke besar.
2: Ya, yeah, sebab kan? Kita orang pun memang bermula daripada kecil. Saya punya plan tak apa, slowly but surely.
1: Betul. Bak kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Baik. So berkenaan, okay, Ni pasal tadi saya cakap pasal saya tak dapat bayangkan tarik kopi tu apa. Jadi saya nak tanya Amirul. Amirul kena cerita kali ni pasal bak kata apa? Apa? Subhanallah, saya lupa nama.
2: Syahirin.
1: Syahirin. Amirul memang antara yang pakar untuk tarik kopi tu.
2: Orang kuat kita bang.
1: Orang kuat tu kan. Jadi macam mana tu Amirul?
3: Okay, tarik kopi ni actually dia tak ada lah. Susah dia
1: awak cerita tak. Operasi daripada awal sampai
3: nak
1: final.
3: Buat kopi tu
1: yang tarik kopi sampai keluar gold foam
3: tu. Air tu pun kita ambil ada ikut ukuran kita, ikut kopi semua tu kan. So actually kita akan biar masak air dulu, biar didih. And then kita letak biji kopi. Kopi pun ada dua jenis yang kita keluarkan. Dia ada black coffee dengan white coffee. So and then bila dalam didih dah letak kopi, baru kita tarik. Tarik pun ada cara dia bang. Tak boleh slow.
1: Tarik tu yang saya nak tahu tu.
3: Dia macam tarik abang tengok mama tarik tarik. Cuma kita tarik kopi. And then tarik kopi pun kalau slow sangat, golden foam yang Encik Syakiri cakap ni akan keluar kalau kita buat slow. Kalau tarik rendah pun tak keluar.
2: Ada cara dia.
3: Dia ada cara dia. So dia kena memang siapa yang masuk memang kita akan ajar betul-betul lah. So benda ni memang saya akan tegaskan lah untuk tarik kopi ni.
1: So awak yang akan ajar pada semua staff?
3: Betul, A to Z. Buat air, buat kopi.
1: Kat gunung mana?
3: Gunung mana?
1: Gunung Tut.
2: Tak ada. Jauh bang. Lain kat situ dekat Ash Go Coffee kita ada teh Bunian.
1: Ois. Ah, itu dia punya dia sebelum tea. Sebelum minum nak kena azan ke apa? Alamak.
2: Kalau kita nak berpindah ke alam kita.
1: Baik. Jadi berkenaan dengan peluang perniagaan, ramai pendengar kita mungkin sedang mencari peluang menambah pendapatan atau mahu memulakan bisnes sendiri. Jadi apakah peluang yang disediakan oleh Ash Go Coffee ni kepada mereka?

0: Sebab kalau sekarang pun Waimah baru tiga.
1: Yes.
0: Tapi dia punya tiga tu, satu sampai kesadakan tu. Ah, yang satu tu kesadakan, yang satu tu ke Ipoh.
1: Ke Perak bang. Manjung.
0: Manjung.
1: Ya betul.
0: Kan? Jadi memang confident lain. Awak punya confident lain bro. Awak punya confident lain bro. Saya suka dengar. Saya suka dengar. Kadang-kadang kita nak buka keliling kita, kan?
1: Betul.
0: Kita bukan takut dengan saingan.
1: Betul.
0: Tapi tak apalah, kita pergi sekejap. Kesadakan tengok macam mana. Jadi apa? Macam mana peluang perniagaan untuk orang lain yang disediakan oleh Ash Go Coffee ni?
1: Okay, so untuk Ash Go Coffee ni kita orang terbuka. Kami terbuka untuk sesiapa yang nak. Kadang-kadang kita dah terdetik nak berniaga, tapi tak tahu nak berniaga apa. Oh, modal berapa? Okay, banyaknya modal, tak ada duit banyak ni macam tu. So kita orang terbuka untuk sesiapa yang nak mula berniaga kopi dengan dengan kami lah. Kami memang, kopi kami memang special sikit. Sama macam yang lain, berbeza. So kita akan guide diorang. Okay, daripada A to Z, macam mana SOP dia, macam mana nak run the business, macam mana margin, semua kita akan guide. So kami memang terbuka untuk orang untuk menjadi one of the family.
0: One of the family. Jadi franchise ke atau macam mana ni?
1: Mungkin kita akan bagi licensing lah.
0: Okay, licensing franchise lah. Ataupun dia takkan jadi partner lah eh?
1: Kita belum plan lagi untuk ke arah situ. Tapi insyaAllah mungkin ada perancangan macam tu bang. Tapi benda ni kita kena susun dia betul-betul lah bang.
0: Jadi boleh, maybe nanti boleh kerjasama dengan macam-macam agensi kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi siapa yang sesuai menyertai? Kalau saya seorang pendengar yang langsung tiada pengalaman berniaga kopi ni, adakah saya juga boleh bermula dengan Ash Go Coffee ni?
1: Boleh bang.
0: Pasal tadi awak kata A sampai Z.
1: Betul.
0: Kan? Jadi A sampai Z tu maksudnya daripada mana sampai mana tu? Cuba cerita sikit.
1: Okey bang. Siapa pun boleh sebenarnya. As long as dia memang ada willing untuk belajar. Okey, dia ada azam untuk berniaga, sebab berniaga ni bukan satu benda yang senang lah. Saya okey. Dia dah nekat untuk dia berniaga. Okey, kami tak ada masalah. Kami akan guide dia macam mana daripada nak set up kedai, daripada nak pembuatan kopi tu sendiri, SOP dia, buat air lain semua dan sebagainya, kita akan guide dia. Sampai margin, staff dia semua kita akan guide. Kita ada provide training juga.
0: Okey, nice. Jadi okey, Cik Syakirin, VC dan misi Ash Go Coffee.
1: Okey, misi saya abang muda, semoga Ash Go Coffee dapat berkembang di seluruh Malaysia dan dikenali oleh rakyat-rakyat Malaysia, mungkin dapat tempat di hati rakyat Malaysia insyaAllah. Dan kalau ada rezeki, mungkin kita boleh pergi ke pasaran antarabangsa, siapa tahu.
0: InsyaAllah, kita tak tahu lah.
1: InsyaAllah, dengan izin Allah.
0: Betul, kita tak tahu apa nak jadi.
1: Yeah,
0: asal usaha. Keputusan tidak pernah mengkhianati usaha.
1: Betul.
0: Tapi pagi tadi Ronaldo kena khianat tu.
1: Ronaldo kena khianat eh.
0: Okey, baik. Jadi dia industri kopi masih belum tepung. Awak setuju benda tu?
1: Okay, betul. Kalau nak cakap dia dah tepu, mungkinlah sebab macam saya cakap tadi. Okay, banyak kedai yang buka. Orang cakap style yang sama.
0: Yeah.
1: Mungkin rasa pun lebih kurang.
0: Yeah.
1: Nama je berbeza. Sebab tu saya di sini kita tekankan, kita bawa konsep apa ni, kopi tradisi kita. Daripada cara kita buat daripada awal pun semua tradisi kopi kita, kopi orang Malaysia. So kami berbeza. So that's why kami tak dengan apa, tak bersaing sangat dengan yang lain untuk kata tepu ke tak tepu ke. Itu kami tak ada lah kot, insyaAllah.
0: Sebab macam awak pula, ini brand awak sendiri.
1: Betul.
0: Jadi saya sangat percaya setiap hari kepala tu berpusing fikirkan apa pembaharuan yang nak dibawa. Betul?
1: Betul
0: kan? Saya sangat yakin benda tu.
1: Betul bang.
0: Kan?
1: Betul. Tidur pun kadang mimpi bang.
0: Tidur pun tak apa. Kalau sebut coffee time mengigau sebut coffee, tak apa. Jangan sebut nama orang lain.
1: Susah. Bahaya tu perang.
0: Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, Cik Syakirin, apakah pesanan Cik Syakirin kepada para pendengar yang mungkin sedang mencari peluang perniagaan ataupun ingin menikmati kopi berkualiti dengan harga mampu milik? Macam apa moto dia?
1: Harga marhain.
0: Harga marhain.
1: Rasa bukan main.
0: Rasa bukan main. Dan apa pesanan Cik Syakirin? Dan saya nak Cik Syakirin boleh beritahu macam mana nak hubungi

0: Medsos, apa nama medsos, nanti beritahu terus.
1: Okey, baik. Okey, kepada semua pendengar, insyaAllah saya nak ajak semua yang nak rasa kopi orang kita. Kita punya kopi orang kita lah. Dan kita dah dengan flavor dia semua kita dah buat. Kopi yang sedap dengan harga yang mahen. Sebab kami punya cup memang cup yang besar.
0: Okey.
1: 700 ml cup. Bermula dengan RM5.50
0: je. Ni berapa tinggi ni?
1: Ini bermula dengan RM5.50.
0: Ha, untuk pengetahuan anda, dia ada bawa kopi untuk saya.
1: Saya dah bagi
0: RM5.50 eh?
1: Bermula dengan RM5.
0: Bermula dengan RM5.50, ya, tengok pada jenis lah.
1: Betul.
0: Yang macam saya pegang sekarang mocha.
1: Mocha. Mocha tu kopi dengan coklat.
0: Kopi dengan coklat.
1: Kopi dengan coklat tu harga RM8.50. Kau besar tu bang eh?
0: Berapa ml?
1: 700.
0: 700 ml.
1: 700 ml bang. Kita pun ada frip dekat itu, kita ada frip. So kalau korang nak enjoy semua, korang boleh datang ke Ash Go Coffee Plaza Idaman Gombak ataupun ke outlet-outlet yang berdekatan dengan korang di Sabah atau di Manjung Perak lah. Okay, so untuk kalau ada yang berminat untuk buka menjadi rakan kongsi kami lah, korang boleh follow kita punya IG
0: di
1: Ash Go Coffee HQ. Di situ dah tertera dengan nombor phone semua dekat situ. Apa-apa korang boleh DM dekat situ dan contact je nombor di situ. InsyaAllah admin akan reply.
0: Okay,
1: IG.
0: TikTok ada tak?
1: Ada juga.
0: Okay, apa dia?
1: TikTok pun Ash Go Coffee HQ juga.
0: Okay, sama juga dengan Facebook?
1: Yes, betul.
0: Okay, sorry, nombor telefon. Saya nak nombor telefon terus.
1: Nombor telefon eh?
0: 011
1: Sekejap, saya lupa nombor saya.
0: 011-212-212-333-3660
1: sekejap eh.
0: Kejap. Pasal yang ni nombor untuk berurusan perniagaan, bukan nombor personal dia.
1: Nanti kan kena kacau bang.
0: Jadi dia seorang lelaki yang jujur. Dia memang tak hafal banyak nombor.
1: Okey. 011-212-333-3660. Betul.
0: Okey. Baik. Jadi kalau Terutama orang muda yang nak buat side income. Pasal banyak. Ni contoh. Pasal sekarang dah jadi trend. Jual kat boot kereta.
1: Betul.
0: Kan? Contoh. Ada yang datang dengan idea punya. Bang, saya punya kereta ni, saya jarang guna. Saya dah buat peniaga. Boleh ke?
1: Itulah masalah kita, tak boleh macam tu.
0: Sebab
1: kita perlukan space untuk buat kerja tu. Saya cakap tadi, kita nak masak kopi, nak tarik kopi kita.
0: Oh, iyalah tu.
1: Satu mesin.
0: Takkan nak masak kopi kat kursi driver, nak kopi kat tu asyik sebelah kan. Tak kena tu guys. Okay. Baik. Jadi anda boleh hubungi 011-212-333-360. 011-212-333-360. Anda boleh sembang dengan Cik Syakirin, boleh tanya dia berkenaan dengan macam mana nak masuk dalam keluarga Ash Go Coffee ni. Kan, Ash Go Coffee. Dia, adakah nama Ash Go Coffee tu asalnya pasal anda bawa food truck tu jadi habuk banyak apa? Tak ada eh? Tak ada eh? Okay, mungkin nama ex dia. Okay, gurau. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syakirin, Cik Amirul, tentang cerita tentang Ash Go Coffee. Terima kasih banyak. Ini satu pendedahan kepada especially anak muda. Pasal kalau di Selangor, macam hari tu baru diumumkan, Menteri Besar Selangor umumkan akan ada bantuan untuk PKS. Kan, untuk peniaga-peniaga kecil kan. Ada bantuan. Jadi bagus kalau anda tak tahu nak rebut peluang daripada negeri Selangor offer tu, tapi tak tahu nak meniaga apa, boleh sembang-sembang di 011-212-333-360. Boleh tanya dengan lebih lanjut macam mana cara dia. Dia akan ajar daripada A sampai Z. Sampai anda pandai, sampai anda run business.
1: Yes, kami nak berjaya sama-sama.
0: InsyaAllah. Dia memang, dia kena, as a Muslim, dia nak meniaga, kita memang dah diajar untuk bukan hidup seorang.
1: Yes.
0: Betul? Kan? Jadi, benda tu memang injection daripada Rasulullah dah bagi dah benda tu.
1: That's why kita panggil dia satu family.
0: Yes. Jadi, anda semua, pendengar semua boleh ingat nama ni, Ash Go Coffee, A-S-H. A-S-H Go Coffee. Jadi anda boleh pergi kedai mereka, nikmati kopi yang mereka jual, beli, support mereka sebagai orang muda, orang muda Bumi Putera yang berniaga, yang berani meniaga kopi macam ni. Terus-terus support mereka. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita. InsyaAllah nanti ada rezeki, kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Nanti dah buka branch ke 10, boleh datang balik nak cerita.
1: Kan?
0: Kan? Mana tahu?
1: Amin, amin.
0: Amin. Okey, baik. Jadi, saya tinggalkan anda dengan lagu dari, ini lagu untuk pembangkit semangat. Bangun Aman Ra. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Sebab apa?
3: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah.
4: Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: He's a one, he's a two.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Pilihan tepat Selangor FM 100.9 MHz. Okey, itu dia tadi kita bersama dengan Cik Syakirin dan Cik Amirul. Pengusaha kopi, perniagaan kopi. Mereka sekarang dah ada 3 cawangan. Jadi semoga mereka terus-terus maju. Baiklah, jadi sekarang kita sudah masuk ke suara penyokong Selangor FM.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai Selangor FM, saya Hadi. Saya menyokong pasukan Sepanyol pada World Cup tahun ini.
4: Hello Selangor FM. Pisang emas di bawah belayar, masak sepiji di atas peti. Argentina turun berasi, impian juara sentiasa di hati. Saya Wira dari Melaka, penyokong Argentina. Argentina akan juara Piala Dunia pada kali ini. Go Argentina!
1: Itu dia tadi. Aha. Penyokong Argentina, penyokong apa sajalah. Jadi anda boleh sharekan voice note anda di mana? Di 019-330-4425. 019-330-4425. Ha, jadi bolehlah sharekan saya apa saja pasukan yang ni, ataupun anda nak cerita pasal kekalahan pasukan anda semalam pun bolehlah. Jadi jom kita terus Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Suara Penyokong Selangor FM, kita ada pemanggil. Assalamualaikum Cik Fahsyami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oh, tu ayam France ke yang berkokok belakang tu?
2: Ha?
1: Ada kokokan ayam kat belakang tu? Tu yeah. Ayam France ke?
2: Ah,
1: ayam ayam France ke yang berkokok tu?
2: Ayam France lah, dia bangga, dia menang
1: kan. Okey, baik Chef, Chef Syami. Yeah. Anda penyokong pasukan Argentina.
2: Ya, yeah, saya.
1: Tapi hari ini saya nak tanya pendapat awak tentang game pagi tadi, pasukan Spanyol dan Portugal. Macam mana?
2: Portugal kurang lah.
1: Kurang eh?
2: Kurang sikit.
1: Dia kurang apa?
2: Dia kurang bahagian depan tu.
1: Dia kurang asam tu. Ha.
2: Kan? Bahagian depan tu. Sepatutnya Goncalo Ramos tu masuk main.
1: Dah kan? Ya. Sepatutnya itu hari macam Martinez boleh keluarkan, gantikan CR dengan Ramos.
2: Ya.
1: Itu satu tindakan yang berani. Ya. Satu dunia terkejut kan?
2: Betul.
1: Tapi berhasil.
2: Berhasil kan?
1: Saya macam, alamak, saya tengok perlawanan tu daripada awal. Tapi tak tengok ni lah. Tengok, lepas tu dia tengok saya tengok dia balik kan.
2: Biasa gitulah.
1: Pukul 3 kan. tapi perlawanan tu agak membosankan sebenarnya pada saya.
2: Betul.
1: Attacking antara dua tu macam mereka terlalu taktikal dan terlalu berhati-hati pada saya pun.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang
1: lalu ni lah. Jadi move daripada midfield attacking tu macam kenapa diorang ni? Alah.
2: Lebih pada nak penguasaan bola je, nak kawal
1: dia. Kan. Ya. Yeah. Jadi okey, jadi untuk esok game Arjen kan?
2: Ya.
1: Yeah. Arjen akan menentang dengan
2: Egypt.
1: Itu hari Egypt baru saya nampak dia punya gameplay dia agak main fizikal sikit. Agak keras sikit nampak mainan dia orang berbanding daripada stage group kan. Jadi rasanya esok agak fight juga kot.
2: Yes, mestinya.
1: Pasal dua-dua team main open game kan.
2: Yeah.
1: Jadi awak memang maintain lah terus dengan Argentina dan maybe boleh pergi ke final lah. Nampak lah. Jadi kalau esok menang dengan Egypt, next pergi ke
2: quarter
1: dengan siapa?
2: Akan jumpa antara Switzerland ataupun Colombia.
1: Uish. Pergi final terus je lah macam ni.
2: Jangan.
1: Rasa macam
2: Colombia tu susah.
1: Dia satu tim yang liat lah. Okay.
2: Yang kata dalam 2 tahun ni tak menang lagi lah dengan Colombia.
1: Oh, ya?
2: Ya.
1: Berapa kali jumpa?
2: 2 kali jumpa.
1: 2 kali jumpa?
2: 2-2 tak menang.
1: Kalah atau seri?
2: 1 seri, 1 kalah.
1: Keras. Payah kan tu. Okay.
2: Payah.
1: So, Cik Syami, terima kasih banyak. Sebab nak bersembang-sembang dengan kita untuk suara penyokong di Selangor FM petang ni.
2: Okey, baik, terima kasih.
1: Jadi kalau kali ni bila Portugal dah tak boleh pergi final, saya mengharapkan Arjen maybe boleh jumpa Norway, bagi vibe dia lain sikit.
2: Norway akan jumpa paling ni pun dekat semi final.
1: Semi lah kan. Boleh jumpa kat semi kan. Kalau jumpa kat semi tu memang menarik sangat tu. Pasal kedua-dua pasukan memang gameplay dia orang lain.
2: Betul.
1: Norway
2: punya semangat ni pun
1: kan.
2: Dasar tu.
1: Ni balik macam mana pun dia dapat Datuk ni.
2: Tentu. Datuk dengan Tanah confirm.
1: Okey, Syami, terima kasih banyak. Semoga awak diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan awak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Tengok anak muda depan kita ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslim-muslimat. Bukan saya kata saya tak seronok tengok pakcik-pakcik belakang ni. Tak, bukan. Yang kata ustaz kecil hati pakcik. Pasal apa? Ustaz ni cakap dengan anak muda depan je. Ha, dah pakcik saya pun tak nampak pakcik. Dekat balik tiang tu saya tak nampak. Ha, kan? Ha, tapi Nabi SAW sendiri sangat suka dengan orang muda yang dekat dengan masjid. Ha, itu kalau kita boleh bawa anak-anak kita, bawa budak-budak muda datang masjid, besar pahalanya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Di antara 7 golongan orang yang dapat naungan arasy Allah, ha, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun, maksud dia anak muda. Nasya'a fi ibadati rabbih, hidup dia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ataupun wasyabun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Oh, come on. Anak muda, hati dia terikat dengan masjid. Han. Pantang dengar azan, eh aku nak pergi masjid lah. Aku nak pergi masjid lah. Han. Oh, kenapa rajin sangat pergi masjid ni? Nak pikat Tok Imam. Okay. Bukan. Tapi pasal hati terikat dengan masjid. Berasa nak pergi masjid. Berasa nak semayang jemaah. Ha, tu dia. Tu kelebihan orang muda. Bukan maksud oh macam tu tak payah layan pakcik-pakcik lah. Bukan. Ha, orang yang lebih dewasa, veteran ni lebih juga sangat-sangat kita sayang. Sangat-sangat kita sangat-sangat kita hormati. Cuma kita kata bila ada dalam majlis ilmu ada anak muda, Masya Allah, seronok sangat. Han, seronok sangat. Baik. Habis itu macam mana tadi cerita tadi, bila sekampung tak boleh sekedudukan dengan orang tak sembahyang, maka tanggungjawab kita ajak dia untuk balik pada Allah, dekat pada pada agama, sembahyang, kenali agama gitu. Baik. Pertama, mukanya hitam pada hari kiamat orang yang tak sembahyang ni. Bagi orang yang meninggalkan sembahyang, waqala Allah Ta'ala, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda ia, aku lihat lelaki daripada umatku datang sakaratul maut padahal ia berbuat taat akan ibu bapanya, maka ditolakkan daripada daripadanya kebajikan. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku yang sesanya mengenai seksa kubur, maka datang nisabnya, yakni pahala amalan dia melepaskan ia daripada dia. Bagaimana Nabi cerita dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tengok di antaranya, Nabi tengok kan, orang ni tapi datang dia punya amalan dia melepaskan ia daripada dia. Ha ni. Ha tu kata yang kata bila Nabi sebut bila mati seorang anak Adam, tiga benda yang akan ikut masuk dalam kubur. Maknanya ikut dia. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu manfaat dan juga doa anak yang soleh. Kan? Doa anak yang soleh. Tiga ni ikut. Yang lain semua balik. Isteri lawa balik, isteri empat balik. Ha. Kereta Mercedes balik. Berebut pula adik-adik anak-anak tu pun. Ha. BMW balik. Banglo 8 tingkat balik. Ha. Macam mana ustaz banglo tu balik? Bukanlah banglo tu balik. Maknanya tak ada ikut lah. Balik tak masuk ke kubur tu. Ha, kan? Tak ada orang yang pesan kat orang rumah. Yah, yah. Abang kalau mati esok, geran rumah kita ni simpan dekat apa kain kapan eh. Ha, tak ada. Ha, kan? Tak ada yang buat macam tu. Ha, kan? Orang rumah kita pula kata, abang-abang, kalau saya mati esok, semua gelang yang dalam bekas tu masuk kali dalam kain kapan saya. Tak ada. Ha, kan? Kalau tahunya kapan dengan kan? Kapan dengan gelang-gelang kita tu, tengah malam kan orang korek. Ha, tak kira lah berani tak berani. Pasal apa? Ada benda. Ha, tu yang kata tu. Kan? Tu yang kata tu semua tinggal. Yang akan ikut cuma amalan. Dan kata Nabi, aku lihat seorang lelaki daripada umatku, sahnya telah sampailah malaikat Zabaniyah hendak menyeksa akan dia, hingga datang zikirnya, tasbihnya, maka disucikan dia akan dia. Dan aku lihat lelaki daripada umatku sangat sampai kepadanya malaikat azab, maka datanglah solatnya, maka disucikan ia daripadanya. Ni antara orang yang kadang amalan tak banyak tapi ada amalan. Masa datang malaikat azab datang nak seksa, tiba-tiba pahala amalan dia berdiri tegak mempertahankan tuan dia. Ha, kalau orang hafaz Quran, di antara kelebihan dia apa dia? Esok dalam kubur, di antaranya. Ha, selain daripada yang kita tahu. Yang kita tahu apa dia? Tanah tak makan kan? Ha, betul? Ha, semua hafiz tanah tak makan, betul? Tak tentu juga, ada juga yang makan. Okay. Ha, tapi nak katanya, kan? Orang yang hafal Quran, esok dalam kubur, malaikat datang muka nangke, Al-Quran berdiri dekat depan kita. Wahai muka nangke, kau datang nak tanya tuan naik, tuan ini ke? Tanya aku dulu, aku jawabkan. Haa, macam tu. Ha, dia bukan kata langkah mayat akulah. Cuma dia kata, tanya saya dulu. Amalan tolong jawab. Kan, amalan tolong jawab. Kita? Kita buat apa? Masa tu? Relax lah, macam ni lah. Kan, sambil minum kopi. Ha, macam tu. Dalam kubur. Ha, nak katanya amalan ni tegak berdiri tengah kita. Ha, tapi kalau balik tak ada amalan, ha, tu yang jadi macam cerita kawan kita seorang tu.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Ha, dia tahu dah dia amalan tak banyak. Bukan tak ada, bukan amalan tak banyak, amalan tak ada. Jadi dia pesan dekat adik-beradik dia, esok aku mati, tolong tulis jawapan soalan mungkar nakir dekat kain kapan. Ha, tulis marabuka Allahu Rabbi. Memang dia nak kena tulis tu. Akhirnya mati. Bila mati, maka siapkanlah urusan perkebumian, apa beli kain kapan apa semua. Rupanya saat dia nak turunkan dalam kubur, tiba-tiba seorang anak dia teringat Allahu Akbar, lupa nak tulis jawapan dekat kain kapan. Oh, sudah. Masuklah. Tak apalah ayah, mudah-mudahan ayah selamatlah di sana. Macam itulah. Kan, mudah-mudahan selamatlah. Yang si ayah ni confident lah, anak aku tulis jawapan dah. Selagi aku bangun, mungkin nak jawab, aku tengok soalan jawapan tu, aku jawab lah. Dia ingat macam periksa SPM. Kan, boleh tu tipu macam tu. Kan, maka ni cerita lah kan, bukan hadis eh. Kan, ni korang kata cerita hadis pada bida'ah lah ustaz ni. Bukan cerita. Maka apa jadi? Dipendekkan cerita, datang muka nakir. Mesti datang. Jenazah kalau masuk kubur je ataupun mati je, muka nakir datang. Maka datanglah muka nakir datang. Datang-datang muka yang sangat garang, takut. Dia pun menggigil tengok tu. Kata, hai sepulan. Dia kata, dengan suara yang gemuruh. Ma rabbuka. Kawan dia senyum dah. Salah kacang ni. Dia pun selak kain kapan. Selak-selak. Allah tak jumpa. Cari-cari-cari-cari. Tengok-tengok dekat bucu kain tu ada. Dengan suara lantang dan juga semangat, dia pun menjawab. Ma rabbuka. Jawab malaikat tadi kan. Tanya malaikat tadi. Dia jawab, made in China. Habis cerita. Dia baca kain kapan tu punya. Made in China. Habis cerita. Terus kena katok. Ni pasal dia ingat soalan tu boleh jawab macam tu. Kan, dia tulis. Dia ingat boleh tulis je, tak ada. Amalan yang akan tolong jawab. Macam tu. Jadi kita nak biar macam tu. Ni cerita selingan tuan-tuan sebelum kita nak start insya-Allah. Tak ada ustaz. Ni cerita hadis ke mana ustaz? Tak dengar, jumpa kitab tak ada. Kan, ni cerita selingan. Ni kata jangan kata kadang setengah orang dia anggap benda ni serius. Tik ustaz boleh tulis kat kain kapan? Tak ada. Jangan buat. Dia ambil serius, dia tulis pula kat kain kapan. Pesan dekat anak-anak dia. Kau jangan, kalau aku mati kau orang tak tulis, satu orang pun tak dapat harta. Sudah. Anaknya tulis penuh kain kapan. Tak ada. Walaupun kita tulis kat kain kapan, tak ada. Main tengok-tengok ada soalan, tak ada. Soalan bocor yang hanya amalan kita yang dekat akhir dalam kubur yang akan tolong jawab. So kita nak macam tu. Wasu maqal Nabi kita, bagaimana kisahnya ada di kalangan di antara umat Nabi yang jumpa, yang bila mati malaikat datang nak pukul, amalan bangkit berdiri mempertahankan dia. Solat bangkit berdiri mempertahankan dia. Zikir bangkit berdiri mempertahankan dia. So nak katanya, mana amalan, bukan satu amalan dia akan bangkit berdiri. Apa sahaja amalan yang kita buat akan bangkit mempertahankan kita di akhirat esok. Kan ada Nabi sebut, apa nama Allahumma salli Muhammad di akhirat, bagi orang yang menghafal Quran ni, fa innahu ya'ti bil Quran ni syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran. Al-Qamakal. Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Beriman dengan hadis tu. Nabi kata apa? Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguhnya di akhirat esok dia akan datang pada di akhirat, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, sebagai syafaat kepada orang yang baca dia ni, orang yang hafal dia ni. Kan, nak kata macam tu, amalan kita akan jadi pendinding kita. So apa ustaz, amalan apa nak buat ni? Buat apa sahaja amalan yang baik. Kita tak tahu amalan apa yang akan tegak berdiri mempertahankan kita esok. Jangan kata saya nak pilih satu je ustaz, yang lain saya tak nak buat. Tak, buat je semua. Mana yang kita larat lah, sekadar kita mampu. Kalau boleh buat sungguh-sungguh, InsyaAllah. Inilah macam yang diceritakan Nabi SAW, yang akan berdiri mempertahankan dia. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku terlalu dahaga daripada air, maka puasanya menuangi akan dia. Bangun puasa, bagi air dekat dia. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku sanya, di hadapannya kelam, gelap, dan belakangnya pun gelap. Maka datang haji dan umrah, maka dikeluarkan akan dia. Di dalam kubur ni gelap, memang gelap. Siapa kata dalam kubur cerah? Yang mencerahkan dalam kubur, amalan. Jangan kata ustaz, betul lah, saya korek-korek orang yang baru tanam semalam, korek-korek, memang gelap dalam tu. Memanglah. Habis tu, macam mana yang mencerahkan? Mencerahkan dia adalah amalan dia. Dan kalau cerah pun kubur dia tu alam barzah dia. Beza dah dengan alam kita. Ha, jangan kata tipu lah, saya korek-korek gelap aja, tak ada pun lampu pasang, tak ada. Ha, kan? Tak ada. Dia dah berbeza alam dah. Cerah ke, luas ke, macam mana ke dalam kubur di alam barzah tu, beza dengan alam kita ni. Ha, nah? Tak sama. Maka Nabi kata, kelab. Depan gelap, belakang gelap, haji dan umrah dia datang, keluarkan daripada kegelapan. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku berkata segala mukmin dengan dia, dan ia tiada boleh berkata-kata, maka datanglah silaturahim. Dia tengok orang cakap dengan dia tapi dibisu, tak ada cakap. Datang silaturahim, membolehkan dia berkata-kata. Dan aku lihat seorang lelaki yang mengenai bunga api pada mukanya dan tubuhnya yang terkena api neraka, bunga percikan dia, datanglah sedekahnya, maka jadilah sejahtera atas muka dan kepala dia. Ha, ni di antara kelebihan-kelebihan amalan yang dibuat, yang disimpulkan oleh penulis ni, bahawa buatlah apa saja amalan yang mana barangkali itulah yang amalannya akan menjadi pendinding kita di akhirat, di akhirat esok. So itu Nabi sebutkan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, bagilah sedekah walaupun dengan sebelah tamar. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarilah kita daripada api neraka, Nabi kata. Hindarilah kamu daripada api neraka walaupun dengan dia bukan tamrah. Tamar ni satu. Tapi syik, syik ni koyak. Koyakkan. Bisyikki tamratin, koyak, satu koyak daripada tamar. Maknanya kita koyak tamar, kita ada satu je. Ni sebab zaman Nabi SAW ada di kalangan sahabat yang nak sedekah. Tapi dia tak ada apa. Dia cuma ada sebiji tamar je. Ha, kita sekotak tamar. Ha, tu kan. Sekotak kita. Tak, dia ni para sahabat Nabi ni, dia dekat tangan dia ada sebiji tamar je. Nak digunakan untuk berbuka puasa. Tapi dia tengok ada seorang sahabat lagi yang miskin, tak ada benda nak makan untuk buka puasa. Dia koyakkan tamar dia satu tu bagi kat sahabat yang nak buka puasa ni. Maka Allah Ta'ala bagi ganjaran, dia diselamatkan daripada api neraka hanya sebab bagi sebelah taman tu sahaja. Allahu Akbar. Kadang kita tak tahu, amalan kecil je kadang Allah tarik kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna min yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Peringatan buat diriku yang sering lupa. Dunia ini negara bala, dunia ini negara ujian. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya. Yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah, tak terkecuali semuanya tetap diuji atas kehendaknya.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam,

0: mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM. Anda masih lagi bersama saya DJ di Weekend Recap. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 6.43 minit petang. Dah tak lama dah. Dah nak masuk ke jam 7. Jadi nak ke malam. Jadi adik-adik yang tengah main bola tu dah ada tu. Kan? Nak tunggu azan. Nak tunggu azan baru sampai memang berbirat nanti. Jadi baiklah yang sudah sampai daripada tempat kerja dan melabuhkan badannya di sofa, di katil. Tenang-tenang, rehat-rehat. Okey, jadi yang pada anak-anak yang baru balik daripada sekolah, saya ucapkan selamat berehat. Jadi sekarang, ayah-ayah, ibu-ibu sekarang masa untuk keluarga. Setelah berjam-jam, dah 8 jam kita di office, di pejabat dengan urusan kerjanya. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah, penat-penat, badan penat-penat, jangan marah-marah. Kan, relax, santai-santai di rumah bersama anak-anak dan isteri. Baiklah, jom kita teruskan. Sekarang saya nak keudarakan lagu-lagu yang tangkap feeling sikit malam-malam. Nak masuk ke senja ni kan, nak ke malam-malam ni. Kita bagi lagu yang best-best, yang layan-layan. Okey, baiklah, jom teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Baik, itu dari dua lagu yang saya persembahkan. Mengapa Perpisahan Kau Pintar daripada Flybeat dan Bossa Nova daripada One. Oi abang, jangan joget-joget depan bilik air. Masuk cepat bang. Anak-anak nak tubuh giliran tu bang. Abang mandi cepat bang. Jadi pada ibu-ibu dan ayah-ayah semua. Jadi so anak-anak dah berehat, dah bersantai-santai. Jadi apa makan malam anda hari ni? Dah beli ke masak? Kan yang baru balik daripada kerja tu, kalau yang beli tu hidang-hidangkan. Kan hidang-hidangkan, jadi mudah untuk cik abang dengan anak-anak nak makan nanti. Baik, jom saya temani anda dengan lagu-lagu, seleksi-seleksi lagu-lagu yang boleh buat anda layan telinga anda, layan kaki, bergoyang-goyang kaki anda. Jom kita teruskan. Berjuta Batu, Ellie Kat, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Rolai FM, pilihan tepat.

0: Artis dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: We're into the six added minutes before extra time. Ferran Torres, we might not need extra time. It's brilliantly finished by the versatile.
2: Through this season, on a number of occasions, this quick free kick is taken by him, actually. That's the goal scorer. Now watch him drifting forward. Times his run perfectly. Too wide, two central defenders too far apart. And he's right between them. And with that left...
3: Well, that falls for Lukaku. And he will find the net. He so often has his say. And he helps the Belgians make their way to the quarterfinals of the World Cup Finals.
4: Itu dia tadi, dua sedutan gol daripada pasukan Belgium menang ke atas Amerika Syarikat, dan juga gol tunggal pasukan Spain apabila mereka dapat menewaskan pasukan Portugal. Baiklah, untuk jadual esok, saya nak ingatkan, pada hari esok Argentina akan menentang Egypt pada jam 12 malam ini, dan seterusnya pada jam 4 pagi Switzerland menentang Colombia. Dan manakala pukul 4 pagi. Okey. Jadi ada dua perlawanan esok. Ingat, di RTM, TV OK dan Sukan Plus. Kita, RTM kali ini akan menayangkan semua perlawanan Piala Dunia secara langsung. Baik. Jadi saya nak ingatkan pada jam 7.30 nanti, masuknya waktu azan fardu maghrib. Okey. Jadi, jom sebelum itu kita berhibur. Zabar Jad Karam, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7.55 minit malam. Jadi maksa waktu berkonti saya, waktu bertugas saya sudah hampir tamat. Selepas ini saya akan serahkan anda kepada kapten yang bertugas untuk MH812. DJ N akan menemani anda dari jam 8 pagi hingga 8 malam hingga jam 12:30 malam. Baiklah. Jadi saya ada ingatan sedikit. Orang yang memberi nasihat itu hebat, tapi orang yang mendengar nasihat itu lebih hebat. Itulah ingatan untuk semua dan untuk saya juga. Semoga kita dilembutkan hati untuk mendengar dan menerima nasihat orang. Yang lagi-lagi orang yang rapat dengan kita, ibu ayah kita, isteri kita, suami kita, dan waima anak kita minta nasihat sekalipun kita boleh dengar. Jadi saya tinggalkan anda. Saya ucapkan terima kasih yang menemani saya daripada jam 3 petang hingga jam 8 malam. Sehingga sekarang jam 8 malam. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Search, Malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM Pilihan Tempat, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, kembali lagi untuk hari ini saya temankan anda seperti biasa hingga pukul 12 malam nanti. Pasti berfrekuensikan 100.9, anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar, teman anda. Dan jangan lupa hari ini hari Selasa Saudara, di jam kedua nanti ada tetamu yang kami bawakan untuk anda untuk sama-sama kita berkongsi berkenaan topik kita untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan delima ibu ayah moden, imbangan skrin dan juga interaksi. Okey, apapun jom nak teruskan lagi. Pasti banyak lagu best menanti anda, antaranya kita dengar kan. Okey, selepas ni ada lagu nyanyian daripada Halida. Ini dia, khas untuk semua.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, anda sedang dengarkan kami di jam yang pertama, pasti di segmen yang keempat bersama dengan saya Anne. Waktu ini, saudara, hari ini tanggal berapa bulan? 7 Julai. Wow, tarikh yang begitu cantik sekali. 7 Julai 2026, hari Selasa. Dan jangan lupa tahu, sebab jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda tetamu kita untuk malam ini, untuk kita berkongsi untuk topik kita pada malam ni kan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama dengar kan. Kita ambil sekali info, apa orang kata, perkongsian kan. Saya ada penerbit saya juga, Wan Razila kita, yang sedang bertelur lumus orang kata untuk memastikan kelancaran nanti. Apa pun untuk anda, terus dengarkan Selangor FM. Yang nak dengarkan lagu boleh je, hantarkan saja. Okay, cuma saya nak maklumkan di jam kedua dan jam ketiga, kita akan ada jam ketiga nanti, kita ada sembang bola kita. Saya hari ini dalam keadaan yang kurang ceria. Begitu kecewa ya. Kalah Portugal ya, kenapa, why? Benci begitu. Aduh, lain dahulu lah. Ini dia kisah penuh kecewa sesuai lah. Saya kira bukan saya je lah. Walaupun orang kata yang memang kita kenal tu je. Alah, kenapa? But why?

Selangor FM, pilihan tempat saudara. Masuknya solat fardu isyak untuk hari ini ingin saya kongsikan, di mana pada pukul 8.45 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, 8.47 bagi daerah Sabah, Bernam dan Kuala Selangor. Okey, jangan lupa jam kedua nanti untuk sama-sama ikuti topik yang kita bawakan untuk hari ini, iaitu dilema ibu ayah moden, imbangan skrin dan juga interaksi. Okey, akan bersama dengan tetamu kita Dr. Siti Wan Aminah, Binti Wan Noordin, Pesyarah Kanan Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, yang itu dapat kita dengarkan di jam yang kedua nanti. Apapun, jom nak teruskan untuk waktu ini. Banyak lagu best, sambil-sambil anda senang mandi pulang tu, pandu berhati-hati tau. Tak lari rumah dikejar. Okey, layan dahulu ini dia. Alma Haikal, Gila Bayang katanya. Selamat FM.

Selangor FM, pilihan tempat. Okey, Zarara, jangan lupa untuk terus dengarkan kami dan seketika nanti, 9 malam nanti, utama 9 malam menanti anda. Sebab tu jam yang seterusnya untuk kita bersama dengan tetamu kita untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini. Okey, anda boleh saksikan juga melalui Facebook Selangor FM dan jangan lupa juga Sembang Bola. Okey, pada anda yang mungkin kecewa, ramai yang kecewa hari ini. Dia kata hari ini hari kecewa. Lagi layak dahulu, ini dia. Dengarkan dahulu lagunya daripada Ratu Rock. Siapa lagi kalau bukan Ella dengan lagunya Sembilan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD, Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP, Nabila Tasnit. Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Takkan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, jam kedua telah kami janjikan untuk sama-sama bawakan curahan hati dari rasa kita. Dan sudah pun berada di talian sekarang ini, kita ada Dr. Siti Wan Aminah binti Wan Noordin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum dan selamat malam, Doktor.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih, DJN.
2: Ya, Doktor. Okey. Walaupun kata banyak halangan dan cabaran kita hari ini, Doktor. Tapi orang kata untuk memenuhi untuk topik yang bakal kita kongsikan bersama ini, Doktor. Kita boleh cakap berkenaan dengan dilema ibu ayam moden, iaitu berkenaan dengan imbangan skrin dan juga interaksi. Okey. Doktor.
3: Ya, saya.
2: Alright, Doktor. Sebelum kita nak mulakan, Doktor, untuk topik ini lebih lanjut lagi dengan persoalan demi persoalan, kita nak dengarkan dahulu kita punya curahan hati seketika. Selepas itu kita sambung lagi, Doktor. Ya. Kita layan dulu curahan hati ni, Doktor. Kita dengar dulu luahan hati ni.
4: Dalam kesibukan kita mengejar masa, menguruskan kerjaya dan menyelesaikan urusan rumah tangga, kadangkala gadget menjadi jalan keluar yang paling mudah. Hanya dengan satu klik, skrin menyala, anak-anak mula diam dan keadaan rumah kembali sunyi. Namun, pernahkah kita terfikir, di sebalik mata kecil yang terpaku pada skrin itu, ada sebuah komunikasi dua hala yang mungkin sedang terpadam? Anak-anak kita mungkin bijak meluncur skrin, tetapi adakah mereka cekap mengekspresi emosi dan berinteraksi secara nyata? Inilah dilema terbesar ibu bapa moden hari ini, antara memanfaatkan teknologi untuk masa depan atau membiarkan ketagihan digital memakan diri. Jangan biarkan skrin mengambil alih peranan kita sepenuhnya. Mari kita cari titik imbangan yang betul demi perkembangan emosi dan masa depan permata hati kita. Dengarkan kupasan mendalam dalam segmen khas Dilema Ibu Ayah Moden, Imbangan Skrin dan Interaksi, bersama tetamu jemputan Dr. Siti Wan Aminah binti Wan Noordin, pensyarah kanan dari Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris.
2: Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu dia curahan hati kita untuk malam ini. Okey, Doktor, boleh cakap berkenaan dengan topik yang kita bawakan, iaitu dilema ibu ayah moden, imbangan skrin dan juga interaksi, Doktor. Kita nak terus tanyakan soalan kita, Doktor. Di mana hari ini boleh dikatakan gadget sudah menjadi seperti anggota badan tambahan lah untuk anak-anak, kan? Dari sudut pandangan pendidikan awal kanak-kanak, sejauh mana seriusnya isu ketagihan skrin dalam kalangan anak-anak moden di Malaysia ketika ini, Doktor? Silakan, Doktor.
3: Okey, terima kasih atas soalan yang sangat baik ini. Saya percaya ramai ibu bapa yang sedang mendengar malam ini akan tersenyum kecil. Mungkin kerana mereka sendiri pernah melalui situasi anak menangis apabila telefon diambil atau anak lebih mengenali content creator berbanding jiran sebelah rumah. Mm-hmm. Hakikatnya, isu penggunaan skrin dalam kalangan kanak-kanak memang semakin membimbangkan di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Namun, saya ingin tekankan bahawa isu sebenar bukanlah gadget itu sendiri tetapi bagaimana dan sejauh mana ia digunakan. Dan hari ini, teknologi menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, anak-anak lahir dalam dunia digital. Mereka lihat ibu bapa membuat pembayaran menggunakan telefon, hadir meeting secara atas talian dan menggunakan media sosial. Jadi, kita tak boleh tolak teknologi sepenuhnya. Namun, kita perlu lihat kepada keseimbangannya. Sebagai contoh, World Health Organization menyarankan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun tidak digalakkan terdedah kepada skrin. Manakala kanak-kanak berusia 2 hingga 5 tahun, sebaiknya menggunakan skrin tidak melebihi 1 jam sehari. dan itu pun dengan kandungan yang berkualiti serta diringi oleh ibu bapa. Kenapa hal ini penting? Kerana pada usia awal, kanak-kanak berkembang, otak kanak-kanak berkembang dengan sangat pesat dan mereka bukan belajar melalui skrin semata-mata tetapi melalui sentuhan, permainan, perbualan, pelukan dengan sekeliling. Dan menurut UNICEF, penggunaan skrin yang berlebihan mengurangkan peluang kanak-kanak untuk bermain secara aktif, bersosial dan membina hubungan emosi dengan ahli keluarga. Dan di Malaysia juga, kita dapat dengar semakin banyak ungutan daripada guru tadika, guru prasekolah dan juga ahli terapi pertuan bahasa menunjukkan semakin ramai kanak-kanak mengalami kelewatan bahasa, kurang memberi tumpuan. Dan walaupun penggunaan skrin bukanlah satu-satunya punca, namun banyak kajian telah menunjukkan ia boleh memberi risiko kepada kelewatan perkembangan kanak-kanak. Jadi saya tengok isu ini, dia bukan satu, ia merupakan satu cabaran kepada pendidikan dan keibubapaan. Dia bukan sekadar isu teknologi.
2: Itu dia. Okey doktor, bila sebenarnya anak-anak bawah umur 6 tahun kan, yalah bila kita sebut berkenaan dengan telefon pintar, telefon bimbit dan sebagainya kan, saya percaya ramai ibu bapa yang memang telah memberikan khas untuk anak-anak kan, satu telefon untuk memudahkan urusan mungkin dan sebagainya. Okey, tapi ada juga kadang-kadang seawal bawah 6 tahun pun dah ada telefon sendiri dah doktor. Okey, banyak juga anak-anak di bawah 6 tahun ini menghabiskan masa menghadap skrin yang bersifat satu hala berbanding berbual dua hala dengan ibu ayah atau mungkin dengan kawan-kawan kan, mungkin bagi mereka yang anak-anak yang ke tadika dan sebagainya. Jadi sejauh mana skrin ini boleh menjejaskan emosi dan menjadi punca utama kepada meledaknya isu speech delay atau lewat pertuturan yang kerap kita dengar hari ini doktor?
3: Ini sebenarnya satu soalan yang sangat penting untuk ibu bapa tahu, bahawasanya bila anak yang diam ketika memegang telefon, dia bukan anak yang baik. Sedangkan dalam bidang pendidikan, kita melihat perkara ini dalam sudut pandang yang berbeza. Okey? Jadi, apa yang perlu ibu bapa tahu, usia lahir hingga 6 tahun adalah satu golden period, satu tempoh perkembangan pesat bagi kanak-kanak. Di mana apa yang berlaku adalah 90% perkembangan otak berlaku. Jadi, apa yang menarik, otak kanak-kanak berkembang bukan melalui, otak kanak-kanak berkembang melalui interaksi dan bukan semata-mata melalui maklumat. Okey, contohnya, apabila seorang ibu tanya, adik makan apa hari ini? Okey, lalu anak menjawab, nasi. Kemudian ibu sama lagi, sedap tak? Sebenarnya satu proses perbualan itu nampak sangat ringkas, namun sebenarnya ia sedang membina berjuta-juta sambungan saraf dalam otak anak. Di mana anak itu belajar memahami bahasa, berfikir, mengawal emosi dan juga berkomunikasi. Sebaliknya, apabila anak hanya menonton video selama satu jam tanpa berbual dengan sesiapa, komunikasi yang berlaku hanyalah sehala. Anak memiliki maklumat tetapi peluang untuk respon, bertanya dan berlatih menggunakan bahasa menjadi sangat terhad. Ada kajian yang telah menunjukkan di mana kajian itu telah menunjukkan bahawa bayi dan kanak-kanak belajar bahasa jauh lebih baik melalui interaksi secara langsung dengan manusia berbanding rakaman video. Ini menunjukkan bahawa kehadiran orang dewasa dan komunikasi dua hala memainkan peranan yang amat penting. Dan kita bukan sekadar melihat kepada aspek bahasa, ia juga melibatkan perkembangan emosi. Di mana apabila anak bermain dengan bersama ibu bapa, mereka juga belajar untuk menunggu giliran, berkongsi mainan, mengawal emosi. Dan di mana dalam penglibatan skrin tidak ada elemen-elemen tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawasanya bila melibatkan skrin, ia hanya melibatkan satu hala dan ia boleh memberi kesan kepada perkembangan komunikasi dan juga emosi kanak-kanak tersebut. Jadi yang kita bimbangkan ialah skrin mula menggantikan peranan manusia. Walau kerana sebesar mana pun teknologi, tiada aplikasi yang mampu menggantikan suara ayah atau seorang ibu yang membacakan cerita kepada anak atau pelukan seorang ayah apabila anak itu menangis.
2: Itu dia. Okey, Doktor. Tajuk kita malam ini ada perkataan imbangan kan, Doktor kan? Mungkin Doktor boleh kongsikan lah kaedah ataupun formula praktikal bagaimana ibu bapa yang sibuk membahagikan masa ataupun screen time yang terkawal dengan interaksi berkualiti di rumah. Macam mana tu, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Saya sangat suka dengan perkataan imbangan kerana maksud kita bukan menghapuskan teknologi tetapi menggunakannya secara bijaksana. Okey, saya ingin kongsikan formula 4M iaitu yang boleh ibu bapa untuk amalkan bagi membantu perkembangan anak menggunakan skrin. Okey, yang pertama ialah M yang pertama adalah masa berkualiti.
2: Okey.
3: Walaupun hanya 15 atau 20 minit sehari berikan perhatian sepenuhnya kepada anak.
2: Okay.
3: Letakkan telefon, pandang mata mereka, dengar cerita mereka.
2: Okay.
3: Kadang-kadang anak balik sekolah hanya mahu ceritakan satu kisah kucing yang dia orang jumpa di rumah.
2: Okay,
3: namun titik itu sebenarnya mungkin besar untuk mereka. Itu M yang pertama. Okay, M yang kedua ialah main bersama. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, bermain bukan sekadar berhibur ataupun sebenarnya bermain itu adalah proses pembelajaran. Okey, contohnya apabila ibu bapa bermain blok, menyusun puzzle, melukis atau bermain masak-masak bersama anak, sebenarnya mereka sedang membina bahasa, kreativiti, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga hubungan emosi. Dan main ni tak perlukan permainan yang mahal. Kotak kosong pun boleh jadi satu permainan. Contoh, main kapal terbang menggunakan kotak kosong. Ataupun sudu dan mangkuk di dapur boleh jadi alat mainan, alat muzik. Okey. M yang ketiga ialah model teladan. Yang ini yang paling sukar sebab kita kena fikir kadang-kadang bila anak tu meminta telefon, maafkan saya. Kadang-kadang kita meminta anak meletakkan telefon. Namun, ibu atau bapa sendiri yang sedang main telefon. Dan anak belajar melalui pemerhatian. Jadi kalau ibu dan ayah sentiasa memegang telefon, contohnya ketika makan, anak akan menganggap perkara itu normal. Jadi sebelum kita minta anak berubah, orang dewasa juga perlu sedikit berubah. Okey? Itu M yang ketiga. Dan M yang keempat ialah monitor. Di mana ibu bapa kena pantaulah kandungannya ditonton, pantau tempoh penggunaan dan juga pantau perubahan tingkah laku anak. Okey, contohnya jika selepas menggunakan telefon, anak menjadi mudah marah, suka tidur atau tidak berminat untuk bermain, ia mungkin satu petanda kita mungkin perlu menilai semula corak penggunaan skrin di rumah. Okey, jadi saya ingin cadangkan beberapa rutin keluarga yang mudah untuk diamalkan. Contohnya, letakkan rutin keluarga tiada telefon semasa makan, tiada telefon satu jam sebelum tidur. Dan juga wujudkan mungkin dalam satu hari dalam seminggu sebagai family digital detox selama satu atau dua jam. Aktivitinya mungkin nampak simple, namun bila dilakukan konsisten, ia bukan sekadar membantu perkembangan anak, namun juga memberikan sokongan emosi kepada anak. Okey? Itu sahaja.
2: Ya. Okey, Doktor, kita nak berehat seketika dahulu, Doktor. Seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini, Doktor. Kita dengar dahulu lagu ini. Ini dia, Hai Sentok Anda Dalam Rumah Tangga. Terus dengar Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Saudara, sekarang ini kita bersama dengan tetamu kita di talian. Kita ada Dr. Siti Wan Aminah binti Wan Noordin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kita bercakap berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini, dilema ibu ayah moden, imbangan skrin dan juga interaksi. Okey, semoga apa yang dikongsikan oleh doktor hari ini menjadi panduan kepada kita ibu ayah untuk memastikan anak-anak kita terus seimbang dengan penggunaan telefon bimbit dan juga komunikasi secara fizikal bersama orang sekeliling mereka. Okey, kita nak sama lagi persoalan kita untuk malam ini, Doktor. Okey, bila bercakap tentang laksanakan formula imbangan ini kan, Doktor, dan dalam keadaan kepenatan orang kata nak urus rumah tangga, ia pasti sukar kalau nak dibuat sendirian. Bagaimana Doktor melihat peranan teamwork ataupun kerjasama antara suami isteri di rumah dalam memastikan imbangan ini dapat dijayakan dengan harmoni tanpa meletakkan beban pada satu pihak sahaja? Kadang-kadang selalu kita lihat mungkin kalau bagi pasangan yang isterinya suri rumah dan sebagainya, seolah-olah tugasan mendidik anak-anak ini, memastikan anak-anak daripada penggunaan gadget dan sebagainya menjadi tugasan rasmi isteri, kan? Mungkin begitulah kan. Jadi bagaimana doktor melihat pada ibu ayah supaya mereka saling bekerjasama untuk memastikan anak ini seimbanglah dalam penggunaan telefon pintar? Silakan doktor.
2: Okey. Saya sangat bersetuju dengan soalan ini kerana hakikat mendidik anak bukanlah tugas seorang ibu atau seorang ayah sahaja. Ia adalah tanggungjawab bersama. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada persoalan berapa lama anak pegang gadget. Tapi kita lupa bahawasanya kualiti hubungan antara ibu dan ayah juga memberi kesan kepada perkembangan anak. Okey, dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, kita ada menggunakan pendekatan co-parenting, iaitu ibu dan ayah bekerjasama sebagai satu pasukan dalam membuat keputusan, menetapkan peraturan dan juga mendidik anak. Lalu, kajian lepas telah menunjukkan bahawa apabila ibu bapa mempunyai komunikasi yang baik dan menggunakan pendekatan keibubapaan yang konsisten, anak akan lebih cenderung mempunyai perkembangan emosi yang baik

0: juga ke mahiwan sosial yang lebih baik.
1: Yeah.
0: Okey, contohnya, jika ibu menetapkan had penggunaan gadget selama 1 jam, tetapi ayah pula benarkan anak bermain bermain gadget tanpa had kerana kasihan atau ingin menyebabkan anak menangis. Jadi apabila situasi ini berlaku, anak akan menerima mesej yang berbeza dan akhirnya anak bukan sahaja keliru, malah ia boleh menciptakan konflik antara suami dan isteri. Jadi itulah pentingnya ada persetujuan bersama bagi peraturan yang ditetapkan dalam rumah. Okey?
1: Itu dia. Okey, doktor. Kita nak buka soalan. Ada soalan daripada pendengar kita ni. Dia tanyakan soalan. Boleh, doktor, ya?
0: Boleh.
1: Okey, doktor. Ada Puan Nadia dari Kajang. Dia kata anak saya berusia 3 tahun dan setiap kali saya ambil ataupun tutup telefon, dia akan mengamuk lah ataupun tantrum lah. Yang sangat teruk. Menangis. Guling-guling, doktor. Baling-baling. Ini menguji kesabaran dan iman ni. Dan bagaimana cara terbaik untuk saya bertegas tanpa mencetuskan perang di rumah? Lagi pula anak baru usia 3 tahun kan. Jadi macam mana cara terbaik, doktor?
0: Okey, terima kasih Puan kerana berkongsi pengalaman ini. Pertama kali saya yakin Puan tidak berperangan. Situasi ini sangat formal lah dalam situasi sekarang kan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya ialah anak telah membina satu rutin. Apabila rutin itu dihentikan secara tiba-tiba, anak itu berasa kecewa dan belum tahulah bagaimana untuk menguruskan emosinya. Namun, kita perlu tahu juga bila anak itu tantrum bukan bermaksud anak itu nakal. Kadang-kadang, tantrum itu ialah cara seorang kanak-kanak untuk melepaskan rasa kecewa kerana kemahiran bahasanya masih lagi belum matang. Jadi, apa yang boleh dilakukan? Pertama, ibu boleh beri amaran awal. Contohnya, 5 minit lagi kita akan simpan telefon, ya. Kemudian ibu bagi lagi peringatan. Kenapa kita nak kena bagi peringatan? Supaya kita dah bagi persediaanlah kepada anak itu bahawasanya dalam tempoh masa lagi telefon itu perlu dipulangkan. Okey, dan kita juga perlu bersedia apabila kita ingin ambil sesuatu yang anak sedang enjoy, ibu kena sediakan aktiviti gantian. Jadi bila ibu dah ambil telefon yang anak sedang gunakan, ibu kena ada dah aktiviti apa yang nak dibuat selepas itu. Jadi bila ada aktiviti pengganti, anak mungkin akan lebih bersedia lah untuk melakukan aktiviti tersebut bersama ibu. Jadi aktiviti tersebut boleh jadi yang benda yang simple, contohnya main melukis bersama ibu ataupun jom tolong ibu masak kat dapur. Okey, dan ia sebenarnya apabila anak itu mengamuk, apa yang ibu penting juga adalah untuk ibu kekal tenang, firm with the decision dan boleh untuk peluk anak itu, tenangkan emosinya. Namun tidak perlulah untuk cubalah untuk latih dulu anak itu berhenti. Mungkin dia akan mengambil masa lah untuk sebelum 1, 2, 3 kali percubaan tu mungkin dia akan menangis, mengamuk. Namun over the time, jika rutin itu, peraturan itu dikekalkan, saya yakin kan anak itu lebih bersedia. Dia tahu ibu yang firm, walaupun dia menangis, telefon itu tidak dikembalikan. Jadi dia mengambil masa lah untuk membentuk rutin tersebut.
1: Tapi kena mulakan lah orang kata kan, ada caranya, insyaAllah. Gitu. Okey, doktor. Lagi ada soalan dari Selayang Ninci Kamal. Dia kata sekarang banyak aplikasi dalam video pendidikan di YouTube seperti belajar mengira dan juga membaca. Adakah screen time untuk tujuan belajar ini juga dikira berbahaya atau perlu dihadkan atau ianya dimaafkan untuk tujuan belajar ni? Kan tengok orang kata mungkin video-video yang ada di YouTube kan, banyak kan sekarang mungkin belajar mengenal warna, belajar mula membaca dan sebagainya. Yang ini pula bagaimana, walaupun orang kata tetap screen time juga kan, adakah ianya tak ada masalah walaupun berlebihan?
0: Okey, jawapannya masih lagi perlu dihadkan.
1: Okey.
0: Dan ramai yang menyangka bahawa apabila telefon itu mempunyai label education, maka anak boleh menontonnya tanpa had. Sebenarnya tidak, ya. Kerana yang menjadikan pembelajaran itu berkesan bukanlah hanya kandungan tetapi juga interaksi. Okey, contohnya kan anak itu suka bagi dia tengok mengenalinya selama sejam. Okey, dia mungkin tahulah warna berdasarkan video, namun dia akan jadi lebih bermakna jika ibu duduk di sebelah dan mungkin tanya, apa warna, apa barang dalam rumah ni yang berwarna merah? Itu perempuan menjadi lebih bermakna berbanding hubungan melalui video sahaja. Okey, dan di mana dalam pendidikan orang kanak-kanak, kita panggil ini sebagai active learning. Active learning adalah lebih baik untuk perkembangan kanak-kanak, emosi untuk perkembangan keseluruhan lah. Jadi, video education pun walaupun kontennya sangat bagus, namun ibu dan bapa perlu bersama. Tonton bersama, berbual bersama dan belajar bersama.
1: Itu dia. Okey doktor, lagi soalan yang seterusnya doktor. Dari Shah Alam, Puan Zai, dia kata, saya cuba sekat gadget untuk anak saya 5 tahun di rumah. Tapi masalahnya, sepupu-sepupu dan kawan-kawan sebaya dia, semua ada gadget sendirilah. Jadi bila berkumpul, anak saya rasa terpinggir dan merungut. Macam mana saya nak hadapi situasi tekanan sosial begini doktor? Kan anak dah elok dah, mungkin dah boleh terima. Tapi mungkin kat dan sekeliling pula. Kan takkan tak bawa balik kampung. Contohlah doktor, macam mana doktor?
0: Okey, saya sangat fahamlah pasal ini. Kebiasaannya dia berlaku bila musim-musim melibatkan musim perayaan, musim siang mazahir kan. Jadi, biasa itu memang wujud. Tapi saya ingin mengajak ibu bapa yang mendengar untuk lihat perkara ini dari sudut yang berbeza. Di mana setiap keluarga ada nilai dan peraturan yang berbeza. Dan kita tak boleh bandingkan peraturan yang kita tetapkan dengan anak kita dengan orang lain. Sebaliknya, untuk ibu bapa terangkan dengan anak. Dalam keluarga kita, mungkin telefon hanya digunakan pada waktu tertentu sahaja. Kerana ibu dan ayah mahu kita lebih banyak bermain dan berbual bersama. Jadi, apabila anak memahami sebab kepatuhan, mereka lebih mudah dengannya. Yang lebih penting, pastikan anak ada pengalaman yang menyenangkan di rumah. Kalau di rumah dipenuhi aktiviti menarik, hubungan mesra dan komunikasi yang baik, anak tidak kan telefon itu sebagai satu-satunya sumber kegembiraan.
1: Iya. Okey, doktor, lagi soalan doktor. Banyak tu soalan ni doktor kan. Yalah, mungkin ramai yang menghadapi masalah anak terlalu fokus terhadap telefon pintar kan, sibuk dengan macam-macam video yang dapat dilihat sekarang kan, semua ujung jari je kan. Okey, dia kata anak dia berusia 7 tahun doktor, yang ni Encik Adam, dan ada tanda ketagihan gadget sangat ketara sebab dia kata dia kurang berbual dengan keluarga dan malas untuk belajar. Adakah sudah terlambat untuk saya betulkan keadaan dan apakah langkah pertama yang perlu saya buat, doktor?
0: Okey, jawapan saya belum terlambat. Kerana dalam perkembangan kanak-kanak, tetap kita mempunyai keupayaan untuk terus belajar dan berubah. Apa yang penting untuk ibu bapa membuat perubahan secara sedikit-sedikit, bukan secara kecut. Jadi, pada tingkat awal, ibu atau bapa perlu mulakan kurangkan masa skrin secara berpingkat. Contohnya, mungkin sebelum ini dibenarkan sehingga 4 jam satu hari tanpa tengah masa. Jadi, mungkin daripada 4 jam boleh tukar kepada 3 jam. Selepas itu, kurangkanlah mengikut keupayaan. Dan bila dikurangkan, itu adalah aktiviti gantian untuk menggantikan kebiasaan untuk melihat, untuk terlibat dengan aktiviti melihat televisyen kan. Yang penting, bukan anak sahaja yang perlu berubah, ibu bapa juga perlu berubah lah. Di mana ibu bapa kena sediakan aktiviti bersama-sama. Di mana bahan dalam keluarga ni bukan bermula daripada anak. Ia sebenarnya bermula dengan ibu bapa itu sendiri.
1: Ya. Okey doktor, kita nak tanya berkenaan dengan kesan awal lah kan. Macam mana kita nak tahu, okey, tanda awal ataupun mungkin red flag lah doktor, ataupun petunjuk jelas yang membezakan antara anak yang sekadar suka tengok skrin dengan anak yang sudah di peringkat ketagihan doktor.
0: Okey, saya rasa soalan ini sangat praktikal lah. Kerana ibu bapa akan keliru sama ada nak minat ataupun anak bergantung kepada gadget. Sebenarnya untuk kita ukur kepada ketagihan itu, dia tidak melibatkan tempoh masa sahaja. Contohnya ada anak yang menonton selama sejam tapi masih boleh berhenti apabila diminta. Tapi ada juga anak yang mungkin 20 minit menggunakan telefon tetapi sudah mengamuk kan. Jadi saya pastikanlah 5 pertanda ataupun red flags yang boleh diperhatikan oleh ibu bapa. Okey, yang pertama adalah suka berhenti walaupun diberi amaran. Contohnya ibu dah bagi peringatan 5 minit lagi kita simpan telefon. Tetapi apabila tiba masanya anak akan menangis, mengamuk. Jadi ini menunjukkan anak tu ada kawalan yang rendahlah terhadap penggunaan skrin. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, anak itu menunjukkan hilang minat terhadap aktiviti lain. Mungkin sebelum ini anak itu suka melukis. Suka bermain. Namun setelah gadget ni, semua itu dia tak berlaku untuk dia menggunakan. Yang hanya dia mahu adalah kita. Jadi ini menunjukkan sedikit itu telah menggantikan digantikan dengan telefon. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi perubahan emosi. Okey, di mana kita boleh tengok selepas menggunakan telefon, adakah anak tu menjadi semakin marah, mudah meragam atau suka mengawal emosi. Soalnya terdapat kajian yang telah menunjukkan pendedahan kepada kandungan yang terlalu pantas dan merangsang boleh menyebabkan kanak-kanak suka kembali fokus dan juga mengalami gangguan kepada emosi. Keempat adalah risiko rutin harian. Contohnya, penggunaan gadget itu akan menunjukkan anak tak nak makan, tak nak tidur, tak nak ke sekolah, tak nak minum. Yang biasa membuat fokus tak cepat. Jadi itu telah menunjukkan penggunaan gadget itu mengganggu risiko rutin. Dan yang terakhir, interaksi dengan orang sekeliling. Yang ini yang saya paling bimbangkan. Contohnya sebelum ini, nak ikut okey sahaja untuk bermain dengan kawan-kawan lain. Tapi, anak itu telah menunjukkan tak nak berminat bersama, tak nak bermain dengan kawan. Jadi, ini telah menunjukkan bahawa semua interaksi sosial itu tak nak. Jadi, itulah untuk beberapa, saya tanda-tanda tersebut. Dan maksudnya beberapa bukan sekadar tengok telefon masa, namun perlu juga tengok dari perubahan umur dan emosi anak itu.
1: Okey, doktor, banyak sebenarnya yang saya tanyakan, doktor, tapi sayangnya kita kesuntukkan masa, doktor. Okey, sebab di jam yang seterusnya nanti kita ada sembang bola kita, doktor. Almaklumlah sekarang tengah FIFA, demam FIFA Cup 2026. Doktor sendiri mungkin ada pasukan yang doktor sokong, doktor, untuk FIFA tahun ni?
0: Saya tak sempat nak ikuti perkembangan bola. Saya tahu musim bola tapi saya tak tahulah apa
1: kan, orang kata lantak kan situ. Kita tunggu je nanti untuk final nanti kan, doktor, kan. Okey, doktor. Apa pun, doktor, kita nak dengarkan jugalah daripada doktor mungkin rumusan yang dapat kita buat berdasarkan topik kita untuk hari ini, doktor. Okey, kita bercakap berkenaan dilema ibu ayah moden, imbangan skrin dan juga interaksi, doktor. Silakan.
0: Okey, sebelum saya akhiri perkongsian malam ini, saya ingin tinggalkan satu pesanan. Kata-kata hikmah Sayyidina Ali, iaitu di mana beliau telah menyatakan, ajarkanlah anak-anakmu sebaik-baik perkara yang diajarkan kepadamu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeza dengan zamanmu. Jadi kata-kata ini sangatlah relevan dengan kehidupan kita hari ini. Anak-anak kita membesar dalam dunia digital yang jauh berbeza daripada zaman kita. Oleh itu, kita tidak boleh hanya didik mereka berdasarkan pengalaman kita semata-mata. Kita perlu memahami dunia mereka, membimbing mereka dengan berhikmah dan juga menjadi contoh teladan dalam menggunakan teknologi secara beradab dan seimbang.
1: Itu dia.
0: Setiap video yang mereka tonton, ingat siapa yang dengar cerita mereka, siapa yang maksud mereka. Kita perlulah kurangkan sedikit masa bersama sini dan tambahkan masa interaksi dengan anak-anak kita. Itu sahaja daripada saya.
1: Itu dia. Terima kasih, doktor, di atas masa yang doktor berikan untuk malam ini, doktor. Semoga sikit sebanyak dapat memberi ilmu kepada ibu ayah di luar sana tentang bagaimana mereka mengimbangkan anak-anak mereka dengan penggunaan telefon pintar. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, doktor. Mungkin hari ini kita dapat bertemu sahaja, orang kata di talian. Mungkin di kesempatan lain dapat kita bertentang mata. Amboi kan, mungkin doktor dapat hadir, orang kata, ke Konti Selangor FM untuk sama-sama kita berkongsi untuk topik-topik yang lain sampai ini kan, doktor, kan. Apapun, kita baru selesai bersama dengan Dr. Siti Wan Aminah binti Wan Noordin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga bagi pihak puan penerbit kita, Puan Nur Razila Abdul Aziz. Kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jangan lupa seketika nanti ada sembang bola menanti anda. Okey, terima kasih, doktor, sekali lagi, doktor.
0: Terima kasih juga DJ dan Radio Selangor FM. Terima kasih.
1: Iya. Itu dia. Teruskan kesetiaan anda dengarkan kami. Okey. Apapun, jom kita layan dahululah . Yang nak dengarkan lagu nanti saya akan cuba tunaikan di jam terakhir macam biasalah . Kita layan dahulu, ini dia dari bawah katanya. Apapun kita start, orang kata kalau bayi tu dari apa . Dari mengesok. Mengharap. Aduh, hai, tak apa, pelan-pelan kan.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, seperti biasa kami bawakan kepada anda bersempena dengan FIFA Cup 2026. Dan pasti setiap hari di jam yang ketiga, kita akan bawakan kepada anda ramai sebenarnya yang telah bersama dengan saya kala malam mulan mengambar. Okay, kita ada penulis bola sepak, kita ada pengulas, kita juga ada ramai penyokong-penyokong bola sepak. Okay, peminat bola sepak yang dapat orang kata kita bawakan mereka ke udara lah. Dan untuk malam ni, kita ada Pak I di talian. Hello Pak I.
1: Hello, selamat malam.
0: Yeah, macam mana malam ni, awak dah makan dah?
1: Dah, selesai dah buat apa dah ni.
0: Okey, Pak I antara peminat bola sepak lah, Pak I.
1: Ya.
0: Yeah. Kan, so, saya sebenarnya hari ni hari berduka cita.
1: Okay.
0: Yelah, orang kata sedih tengok air mata ni Cristiano Ronaldo tau. So hari ni kita pula orang kata hati rapuh kan. Tak boleh, jangan
1: peminat CR7 ni.
0: Yelah, sebab orang kata nak tengok lelaki menangis ni susah.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Jadi boleh tengok dia menitis air mata kat padang bola tu, rasa macam lah nak tolong lap jauh.
1: Dengan wak-wak sekali sedih kan?
0: Sedih awak. Okey, Pak I, jom kita nak sembang dengan sembang bola kita, Pak I.
1: Boleh.
0: Okey, seperti yang sedia maklum kan, walaupun saya kira ramai yang mungkin merasakan Portugal akan dapat menentang Spanyol, akan berjaya. Tetapi itulah kadang-kadang bola itu bulat kan, macam-macam boleh berlaku. Apa yang terjadi, Spanyol skor 1-0 ke atas Portugal. Adakah ini seperti jangkaan awak ataupun awak pun sebenarnya tersasar juga?
1: Sebenarnya, to be honest, memang tersasar jugalah sasaran saya ni. Saya expect sebenarnya Portugal tau untuk menang.
0: Okay.
1: Dia atas beberapa sentimen lah. Satu, World Cup terakhir untuk CR7. Lagi satu, saya nak apa, haluan kiri sikit lah sebab kebanyakan akan target Spain yang menang tau. So kita nak tukar sikit lah kan. So sebenarnya actually saya mengharapkan lah Portugal menang. Tapi itulah macam awak cakap tadi lah, bola tu bulat. Tak ada rezeki Portugal lah pagi tadi.
0: Tetapi apa yang begitu orang kata menjadikan dramatik di atas padang adalah apabila gol yang dijaringkan oleh Spanyol adalah di minit yang ke-91. Kita kira di minit-minit yang terakhir lah. Kan, pasti itu yang membuatkan ralat, kecewa, hampa penyokong Portugal. Okey, tetapi itulah macam awak sendiri kata haluan kiri kan. Menyokong Portugal. Tetapi itulah mereka ni boleh dikatakan lawan yang sekufu lah eh, sama kekuatannya. Okey,
1: saya pun actually tak expect pun Mikel Marino ni dia akan score tau. Sebab
0: dia jadi angsa hero lah semalam.
1: Sebenarnya nama Marino pun dah lama saya tak dengar tau. Cuma tadi saya tengok dia pun current club dia sekarang pun dekat Itali. Itu pun rasanya division kedua, Como kalau tak silap saya. Tapi itulah dia punya luck lah. Dia punya luck dia dapat score. Walaupun kita expect mungkin nama-nama besar macam Lamine Yamal, Oyarzabal, tapi lalas Marino juga yang dapat memecah kebuntuan dan lantas membawa Spain ke quarter final.
0: Dan menarik berkenaan dengan Michael Marino ni, dia masuk sebagai pemain gantian kan?
1: Ya, betul. Pemain gantian. Tak expect lah.
0: Maknanya dia betul-betul menjadi kesayangan lah semalam.
1: Saya rasa nama dia meletup dekat Spain lah pagi ni.
0: Kan. Tiba-tiba ramai rakyat Spain mula suka kan dia. Saya percayalah orang kata kalau boleh tengok dekat social media, mungkin kalau ada dia punya platform, naiklah follower tu kan.
1: Betul.
0: Okey. Dan pastinya dengan kemenangan itu akan melayakkan Spanyol ke peringkat yang seterusnya, akan bertemu Belgium untuk peringkat suku akhir.
1: Betul.
0: Dan kalau
1: kita
0: lihat,
1: satu game yang kita jangka menarik lah.
0: Sebab Belgium telah berjaya menewas Amerika Syarikat 4-1.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana awak kira perlawanan di antara Belgium dan Spanyol ni? Di mana agaknya dapat lihat kekuatan mereka dan siapa mungkin yang akan mendahului dengan jaringan gol?
1: Okey, sebenarnya game USA lawan Belgium ni, saya menjangkakan saingan tu seimbang tau sebenarnya. Tapi mungkin sebab Belgium ni dia pengalaman lah. Saya boleh cakap satu tim yang ada pengalaman bermain di peringkat yang besar lah. Dan US mungkin sebab tekanan bermain sebagai tuan rumah. Actually Belgium ni saya tak rasa dia akan pergi jauh pun sebenarnya sampai ke quarter final ni. sebab dia punya generasi emas tu sebenarnya pada tahun 2018 tau, World Cup 2018. So after 2018 tu saya tak rasa macam Belgium boleh pergi jauh, tapi itulah tahun ni luck dia tu berbeza lah. Kan dengan pemain-pemain baru semua. So keputusan 4-1 ni sebenarnya menakjubkan jugalah untuk Belgium.
0: Belgium. Tetapi adakah mungkin daripada kontroversi yang berlaku berkenaan pemain Amerika Syarikat yang tidak apa ni di berkenaan dengan layangan kad merah kan, yang ditangguhkan setahun itu. Again, mungkin membuatkan ramai juga mengharapkan Belgium dapat menewaskan Amerika Syarikat kerana orang kata nampak ketidakadilan di situ kan.
1: Yalah, tapi itu lebih kepada sentimen lah sebenarnya. Tapi after all, football is football lah. Kalau you perform, mental you kuat, you akan perform juga hari tu.
0: Ya, betul. Okay, tetapi dapat menewaskan Amerika Syarikat dengan jumlah ketara tiga.
1: Sangat.
0: Tiga perbezaan di situ. Dia satu betul, orang sangat. Kata rasa seronok lah saya kira. Bukan saja pada pemain tapi pada penyokong lah juga kan.
1: Betul.
0: Okay,
1: betul.
0: Tapi kalau dilihat daripada peringkat yang selepas inilah, pertemuan antara Belgium dan juga Spanyol, yang mana awak rasa akan ada orang kata peluang lebih lagi untuk ke peringkat yang lebih tinggi?
1: Daripada segi taktikal, cara bermain, Spain lah, Spanyol lah.
0: Spanyol. Adakah betul tipis kemenangan itu? Sebab Belgium menewaskan Amerika Syarikat 4-1.
1: Dia bila dah masuk peringkat quarter final ni, dia game dia dah lain tau. Mental dia dah lain, psikologi dia dah lain. Siapa yang bertahan lebih baik dan siapa yang akan menyerang lebih baik, dekat situ kita akan tengok lah. So saya menjangkakan game Belgium dan Spain ni, pilihan saya Spain lah, pilihan saya Spain. Belgium akan bagi tenangan sengit, mungkin 2-1, 1-0 Spain menang.
0: Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Seketika nanti kita sambung lagi untuk sembang bola kita boleh eh. Okey, kita layan dahulu ini dia Haiz untuk Aintah. Okey, kita layan lagu bola lah dulu daripada Nora Fatihi. Sesekatanya.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami lah. Okey, saat ini pastinya kita bersama dengan kita punya penyokong bola sepak kita ada Pak Idy Italian sekarang ini. Dan tadi kita dah kupas sedikit lah berkenaan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung di antara Spanyol dan juga Portugal dan seterusnya Amerika Syarikat dan juga Belgium. Okey, dan seperti yang anda serta maklum, Spanyol berjaya ke peringkat seterusnya, begitu juga dengan Belgium, menewaskan Amerika Syarikat dengan jumlah jaringan 4-1. Okey, dan seterusnya untuk hari ini juga, di mana pada pukul 12:30 malam nanti, seketika nanti, terus dari Stadium Atlanta, ada perlawanan yang seterusnya, iaitu bagi pusingan 16. Kita ada perlawanan Argentina menentang Mesir, dan juga pusingan 16 juga pada pukul 4 pagi nanti. Okey, antara Switzerland dan juga Colombia. Okey, untuk kedua-dua perlawanan ini, yang mana agaknya awak rasa akan mara ke pusingan yang seterusnya, Pak Yi?
1: Okey, untuk perlawanan Argentina lawan Mesir ni, dia lebih kepada pertembungan Messi menentang Salah lah.
0: Okey.
1: Tapi berdasarkan mood Argentina sekarang ni, game ni tough. Tapi saya mengikut pilihan ramai lah, Argentina lah.
0: Sebab kalau kita tengok pada ranking FIFA, Argentina berada di kedudukan pertama dunia. Manakala Mesir berada di kedudukan sekitar 30 ke 35. Memaknanya kalau kita tengok pada orang kata tangganya, agak jauh perlawanan kedua-dua negara inilah. Mungkin ramai yang menganggarkan Argentina. Tetapi atas kertas Argentina. Tapi andai kata sebaliknya berlaku, ia pasti sesuatu yang menarik. Sebab ialah ramai yang mengharapkan sebenarnya Portugal berjaya sehingga ke final, dan Cristiano Ronaldo dapat orang kata bersara dengan dapat memegang FIFA
1: Piala Dunia
0: 2026. Tetapi itulah, kadang-kadang tak seperti apa yang kita harapkan, kehidupan begitulah kan. Sama juga macam perlawanan ini. Okey, bila sebut berkenaan dengan Argentina, mungkin kan Argentina ni ialah orang kata bila dah kata nombor satu dunia, pastinya pasukan yang bukan calang-calang kan.
1: Betul.
0: Okey. Jadi apa sebenarnya kekuatan di antara kedua-dua pasukan ini?
1: Okey. Macam saya cakap tadi, Argentina dan Mesir ni dia lebih kepada pertemuan sentimen Messi menentang Mo Salah lah.
0: Okey.
1: Tapi kita kena tahu Argentina ni juara bertahan Piala Dunia.
0: Okey.
1: Kita juga kena sedar mempertahankan kejuaraan itu sebenarnya adalah lebih sukar untuk memenangi kejuaraan itu sendiri.
0: Oh, macam perhubungan. Okey, silakan lagi. Yelah, dia kata selalu macam itu. Mempertahankan yang susah, sukar.
1: Mempertahankan yang susah. Dan of course, Argentina pun kita tengok dia dibimbing oleh jurulatih muda Lionel Scaloni. Bila kita kata jurulatih muda ni, dia taktikal dia lebih kepada modern, dan dia tahu apa dia nak buat, dan dia punya kelebihan sudah tentulah diketuai oleh Lionel Messi itu sendirilah. Dan Mesir juga kita tahu dia antara pasukan Afrika yang terbaiklah di Piala Dunia kali ni. Tak silap saya, kalau tim Afrika ni tinggal Mesir dengan Morocco je. Kan? Dan juga yalah, dia dipimpin oleh Mohamed Salah. Dan yalah, teammates dia pun memainkan peranan yang penting lah. Kalau dia hebat pun, tapi kalau tak ada support daripada teammates dia pun, tak boleh nak skor juga kan. So saya rasa perlawanan ni seimbang. Cuma Argentina ada sedikit kelebihan.
0: Okey. Dan bila kita sebut berkenaan dengan rekod pertemuan di antara Argentina dan Mesir, mereka pernah bertemu dua kali, iaitu tahun 2003. Ini pertemuan persahabatan Argentina dan Mesir, waktu itu seri. Dan seterusnya perlawanan pada tahun 2008, iaitu persahabatan juga, di mana Argentina berjaya menewaskan Mesir dengan 2-0. Ini sekitar 18 tahun yang lalu. Sebab yang terakhir adalah pada tahun 2008. Okey, jadi pasti menariklah selepas 6 tahun macam mana perginya. Itu. Kita nak tengok kan. Okey, tapi ramai yang beranggapan mungkin Argentina berjaya lah untuk pusingan yang seterusnya mara kan. Okey, jadi bagi mereka lah yang orang kata akan bersengkang mata untuk menyaksikan perlawanan yang seterusnya untuk Argentina dan juga Mesir. Yang ini akan berlangsung sekejap je lagi ni, kan, lagi sejam lebih lagi. Jadi awak punya plan, Pak E, awak nak tengok dekat mana? Dekat rumah sahaja ke, atau selalunya ramai orang suka lepak mamak kan, layan bola. Jadi macam awak sendiri macam mana?
1: Saya lebih memilih untuk berehat di rumah tengok handphone saja.
0: Sambil baring pun boleh kan?
1: Sambil baring pun boleh.
0: Sambil baring pun boleh. Okey, dan seterusnya ada lagi satu perlawanan yang akan berlangsung untuk hari ini, iaitu perlawanan yang seterusnya jam 4 pagi nanti, iaitu perlawanan Switzerland menentang Colombia. Yang mana agaknya akan mara kepusingan yang seterusnya?
1: Pilihan saya sudah tentu Switzerland lah.
0: Kenapa Switzerland dan berapa agaknya Switzerland akan meninggalkan Colombia?
1: Satu pengalaman. Mm-hmm. Okay, dan Switzerland juga dibarisi oleh pemain-pemain yang mm-hmm. kata boleh untuk memberikan keputusan yang lebih memihak kepada Switzerland lah berbanding mm-hmm. dengan Colombia.
0: Mm-hmm. Itu dia. Okey, jadi itu jangkaannya, okey, berkenaan dengan permainan yang akan berlangsung untuk hari ini. Jadi selamat menonton. Awak akan tengok dua-dua perlawanan ke ataupun mungkin standby untuk perlawanan pertama je sebab yang satu lagi 4 pagi kan?
1: Betul, insyaAllah saya akan tengok perlawanan pertama sahaja. Saya perlukan tidur yang cukup.
0: Betul. Kan, rehat kena ada, takut nanti kan yang kata bola pula tengok awak ya.
1: Betul.
0: Terima kasih Pak I kerana sudi luangkan masa seketika untuk sembang bola kita. Okey, tapi saya nak tanya awak jugalah sebenarnya awak menyokong pasukan negara mana ya?
1: Saya,
0: ke Jepun. Dah tersingkir? Oh, dah tersingkir lah.
1: Api dah tersingkir lah.
0: Tak apa. Tapi biasa dalam kehidupan kan kita boleh ada banyak pilihan kan? Pilihan yang seterusnya?
1: Pilihan yang seterusnya Portugal lah.
0: Oh, tersingkir juga. Tak berjaya lah.
1: Tak berjaya.
0: Kan, awak jangan sokong lagi lah. Takut nanti.
1: Betul lah, tim yang sokong semua.
0: Jangan sokong lah. Awak jangan sokong lah. Takut out nanti. Aduh, hai. Okay, apa pun terima kasih Pak I.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama. Okey, itu dia Pak I baru selesai. Okey, untuk sembang bola kita. Selepas ni saya akan dapatkan seorang lagi untuk kita sembang kan. Yelah kan, ramai yang orang kita mengharapkan pasukan ni berjaya, pasangan ni mara dan sebagainya kan. Biasalah, kehidupan kita macam itulah eh. Okey, tak semua layan yang indah itu seperti apa yang kita harapkan. Layan terus Selangor FM.
2: Sembang bola, chill-chill je. Nak analisis padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni, pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, apa pun untuk anda, orang Selangor pasti nak tahu berkenaan dengan FIFA Cup 2026. Kita ada Syah sebagai penyokong bola sepak di talian sekarang ini. Syah, apa khabar malam ni, Syah?
2: Okey, sihat. Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, Syah. Nak tanya juga, Syah, untuk perlawanan yang baru saja berlangsung tanggal hari ini 7 Julai, antaranya melibatkan Argentina dan juga Spanyol, dan seterusnya ada juga pertandingan melibatkan Belgium dan juga Amerika Syarikat. Okey. Okay. Perlawanan yang pertama pastinya ramai peminat-peminat bola sepak, apalagi peminat Cristiano Ronaldo kan, yang orang kata sama-sama menitiskan air mata. Okey. Bila Portugal tewas dikalahkan oleh Spanyol di minit yang terakhir, saya kira di minit ke-91. Okey, itu satu. Dan seterusnya yang mengejutkan adalah bagaimana Belgium menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Soalan saya, adakah kedua-dua perlawanan ini adalah seperti jangkaan awak, ataupun mungkin awak juga tersasar? Mungkin memang mengharapkan pasukan yang orang kata tidak berjaya ke pusingan yang seterusnya yang patutnya menang, bagaimana?
2: Okey, bagi pandangan saya sebenarnya, okey, Portugal dan Spanyol memang game yang kita nantikan.
1: Okay.
2: Memang pasukan yang sengit, memang pasukan yang memang top lah di Eropah. And then sebenarnya Portugal dan Spanyol pernah, dia orang baru recently berjumpa lah di UEFA Nations League. And then masa tu Portugal menang lah ke atas Spanyol. Tapi kita boleh tengok pada perlawanan kali ni memang Portugal, saya boleh cakap tumpul lah. Meskipun dia punya player tengah dia tu memang dibarisi oleh player-player yang andalan macam Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves, walaupun dia mencapai mencapai kemenangan domestik, tapi dia tak berjaya nak translate di peringkat international. Jadi sangat sayanglah, sebab ini, this is the last dance lah untuk Ronaldo. Jadi kita memang mengharapkan ada something, ada magic supaya dia punya legacy tu di peringkat antarabangsa memang kita boleh sentiasa bicarakan. Tapi memang seperti ramalan saya, sebab saya penyokong Spanyol, jadi memang sebagai penyokong Spanyol, saya sangat gembira sebab Spanyol berjaya memenangilah perlawanan pagi semalam. Dan juga player yang sumbatkan tu pun adalah player kegemaran saya lah, Michael Merino tu.
1: Tetapi jadi, ada yang menjagakan, yelah, untuk dia menjaringkan gol tu adalah orang kata sebab dia juga adalah pemain orang kata tambahan kan.
2: Betul, simpanan.
1: Dan sebenarnya kalau tengok pada perlawanan, sebab saya ada juga baca banyak komen, ramai yang mengatakan lah, orang kata peminat-peminat bola sepak di luar sana yang mengatakan tiada kerjasama di antara pemain-pemain Portugal pada pagi tadi lah, saya kira kan, untuk hari ni pagi tadi. Okey. Kerana semua nak menunjukkan mungkin nak jaringkan gol. Tapi tak tahulah, macam awak memang sokong Spanyol kan. Jadi memang itulah diharapkan. Okey, seterusnya perlawanan antara Amerika Syarikat dan juga Belgium. Memang jangkaan untuk Belgium berjaya ke peringkat seterusnya atau bagaimana?
2: Betul, memang kita menjangkakan, sebab Belgium di permulaan World Cup memang kita expect dia sebagai dark horse lah kita panggil kan. Memang pasukan yang memang akan memberi kejutan. Tapi di peringkat awal, peringkat kumpulan, memang Belgium pun tumpul juga seri untuk dua game. And then diorang bangkit pada game terakhir kumpulan. And then mungkin dia build up momentum daripada situ lah. Sebab kalau kita ingat daripada World Cup sebelum ni, memang Belgium ni dia adalah antara yang di-manage sendiri, diurus juga dengan manager Portugal, Roberto Martinez, Golden Generation. Tapi Golden Generation tu pun gagal untuk, memang pencapaian terbaik dia di World Cup. Saya rasa yang terakhir tu nombor 3. Jadi kali ni Belgium masih mengekalkan barisan pemain yang berpengalaman, macam Kevin De Bruyne, Leandro Trossard. Jadi pemain-pemain yang berpengalaman ini, dia orang ada presence, pengalaman di peringkat Eropah. Jadi dia tak kekok untuk lead barisan serangan Belgium lah. Jadi untuk Belgium pun sebenarnya saya dah sangkakan lah diorang akan beat Amerika Syarikat lah.
1: Okey, dan untuk hari ini yang mana berlangsung sekejap saja lagi pukul 12 malam nanti kita ada satu lagi perlawanan. Okey, iaitu melibatkan Argentina dan juga Mesir kan? Okey. Dan seterusnya untuk perlawanan yang seterusnya iaitu pada pukul 4 pagi nanti melibatkan Switzerland dan Colombia. Okey. Tapi nak terus nak tanyakan berkenaan dengan sebab tadi kita dah ada pendengar yang kita call juga peminat bola sepak kita. Kita dah tanya berkenaan dengan Argentina dan juga Mesir. Jadi untuk awak saya nak tanyakan Syah, Switzerland dan Colombia yang mana menjadi pilihan?
2: Okey, daripada sebab saya tengok lah few game daripada Colombia. Bagi saya kedua-dua pasukan so far memang diorang tak tewas lagi daripada di peringkat kumpulan. Kedua-dua memang membawa tujuh mata untuk pergi ke round 32. Jadi daripada pengamatan saya lah, Colombia memang dia ada advantage lah. Sebab currently diorang adalah team yang memang solid lah defensively. Sebab daripada 4 game yang dah dimainkan, Colombia hanya bolos 1 gol sahaja. Jadi tetapi Switzerland sendiri adalah team yang kuat lah attacking dia. Dia ada player-player serangan yang muda. Cumanya saya nampak Colombia ada advantage lah untuk mengatasi. Tapi saya percaya perlawanan ini akan jadi sengit lah pagi nanti.
1: Okey. Dan kalau kita lihat kedudukan bagi kedua-dua negara, di mana Colombia mendahului dengan tangga ke-14 dan juga Switzerland di tangga yang ke-20. Okey. Seketika nanti kita akan sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita nak rehat seketika dahulu, Syah. Boleh eh?
2: Okey, boleh.
1: Alright, kita layan lagu dahulu ya.
3: Satu ini dia. Jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, masih lagi bersama dengan Syah di talian. Okey Syah, pastinya kita nak berkongsi berkenaan dengan perlawanan melibatkan Switzerland dan juga Colombia 4 pagi nanti yang mana anda boleh saksikan. Dan pastinya kalau diminta untuk pilih kan, Syah pun ada pilihannya lah kan antara Switzerland dan juga Colombia. Tapi nak tanya juga apa yang menarik dan pastinya kepada peminat bola sepak untuk orang kita tidak melepaskan peluang untuk saksikan perlawanan ini 4 pagi. Tapi saya kira bagi mereka yang bekerja pastinya agak berat sedikit kan. Macam awak sendiri Syah, memang awak saksikan semua perlawanan ke ataupun awak pilih saja perlawanan-perlawanan yang awak orang kata memang berbaloi untuk ditonton?
1: Saya akan pilihlah perlawanan yang memang tim yang target lah, tim yang kita tengok sedap nak main, dua-dua tim yang menarik lah.
0: Okay.
1: Tapi kalau game 3-4 pagi tu mungkin tak larat lah kan, mungkin part 2 umur lah.
0: Aduh, jangan cakap gitu, part 2 usia katanya. Okay, dan jangkaan awak untuk perlawanan ini?
1: Okey, jadi saya percaya kedua-dua Switzerland dan Colombia dia ada kelebihan masing-masing. Seperti yang saya highlight tadi, memang dua-dua tim tak kalah lagi lah di peringkat kumpulan. Dan saya percaya mereka pun ada player-player tonggak untuk membantu menjaringkan gol. Seperti mana Switzerland dia ada structure midfield yang kukuh dan defensif yang sangat menarik lah. Sebab dia dikawal oleh Granit Xhaka dan kita ada juga Denis Zakaria di bahagian back. Jadi Switzerland memang saya boleh cakap diorang solid dari segi diorang boleh control tempo game lah. Tapi pada Colombia pula kita more tu dia punya kegigihan diorang lah dalam mengejar bola. Sebab pasukan Amerika Selatan ni dia lain tarikan dia. Bila pasukan Amerika Selatan ni dia punya semangat juang dia berbeza. And Colombia pun bukanlah pasukan yang calang-calang.
0: Dia hadir sebagai kumpulan yang tambahkan lah. Sebab kalau ikut pada rekod pertemuan dia di semua permainan yang sebelum ini, memang tak kalah lah.
1: Betul lah. Sebab Colombia pun berjaya mengikat Portugal kan. Seri 0-0. Jadi nampaklah kegigihan diorang tu untuk menjuarai kumpulan. Dan itu mengakibatkan diorang dapat laluan yang mudah sikit lah bermain Portugal kan. Portugal pun dah tersingkir. Jadi Colombia pun ada dia punya advantage. Which is diorang memang solid. Defensively memang solid. So far memang dah bolos satu gol sahaja. Sepanjang 4 perlawanan yang diorang dah main. And then dia juga ada player-player taruhan lah. Seperti Luis Diaz dan juga James Rodriguez. Jadi ini adalah player-player tonggak yang memang akan ada cakap momen-momen decisive lah.

0: diorang yang akan menentukan corak game. Tapi okay, saya percaya memang akan sengit lah. Kedua-dua tim ada kelebihan masing-masing, tapi saya percaya dia akan sengit.
1: Okay.
0: Perlawanan pagi ni akan sengit.
1: Okay. Tetapi kalau kita lihat kan berkenaan dengan Colombia ni lah, orang kata baru satu gol yang berjaya dibolosi kan. Adakah kerana memang Colombia ni daripada segi pertahanannya bagus ataupun mungkin ada penjaga golnya juga tak kurang hebatnya?
0: Kalau daripada Colombia ni, saya percaya more to formasi dia lah.
1: Okay.
0: Sebab dia memang formasi yang dia biasa pakai dalam perlawanan belakangan ni adalah 4-3-3.
1: Okay.
0: Jadi structure midfielder lagi tersusun lah, lagi compact. Jadi dia pun ada pertukaran bola, maksudnya diorang sentiasa bola tu memang dimainkan dengan tempo yang pantas. Tetapi terkawal lah sebab dia ada player-player yang boleh memegang bola tu untuk suatu masa yang acceptable before diorang release kepada attacker diorang. Sebab attacker Colombia saya boleh cakap lajulah, tapi defensively pun memang diorang ada tonggak macam Davidson Sanchez yang pernah bermain di EPL. Jadi itu adalah saya boleh cakap experience lah, di peringkat diorang dah main at the highest level lah. Itulah advantage mereka berbanding dengan defend-defend Switzerland.
1: Okey, dan pertemuan pada pukul 4 pagi nanti adalah pertemuan yang cukup ikonik lah, sebab ini pertemuan kepada dua kumpulan yang belum kalah lagi untuk Piala Dunia bagi tahun ini. Jadi 4 pagi nanti kita akan tahulah siapa yang telah memecahkan tradisi kalah. Okey, sebab mereka kedua-dua belum kalah lagi kan, di antara Switzerland dan juga Colombia ini. Okey, dan kalau kita dapat lihat mungkin daripada segi kekuatan di antara kedua negara, di mana dapat mungkin saudara sendiri?
0: Okey, kekuatan saya rasa Colombia sendirilah, dia memang dia boleh counter attack dengan kesusun. Juga dia punya wing dan dia punya midfield tu boleh transition lah untuk main bersama-sama. Juan Arias buatkan transition dengan Luis Diaz, dan James juga akan bermain dengan Lerma ataupun Richard Rios. Jadi benda-benda ni adalah more to tactical lah, saya boleh cakap tactical, kelebihan tactical yang Colombia ada. Dan juga player-player daripada bench dia pun berkemampuan lah untuk menggantikan player-player daripada kesebelasan utama dia.
1: Okey, keputusan untuk pagi nanti, 4 pagi antara Switzerland dan Colombia, berapa agaknya?
0: Okey, so bagi saya ni ramalan yang agak tough lah.
1: Okey.
0: Memang sebab Switzerland, kita tak jangka juga dia boleh pergi sejauh ni. Colombia memang dark horse lah. Saya rasa every tournament diorang ni dikira sebagai dark horse. Saya rasa dia akan sengit. Sebab Switzerland memang compact, dia punya midfield punya permainan dia, dan Colombia pula dari segi aggressiveness dia. Saya percaya dia player game ni boleh drag sampai 1-1, satu sama. Di masa normal lah, masa 90 minit. Mungkin boleh drag juga kepada sepakan penalti lah ataupun masa tambahan. Saya percaya Colombia boleh menang lah, tapi mungkin menang tipis lah sebab ia adalah perlawanan yang sengit lah between these two teams.
1: Itu dia. Okey, apa pun selamat menonton perlawanan pada pagi nanti, sebab sekejap lagi je ada perlawanan melibatkan Argentina juga masih kan, pukul 12 malam ini. Okey, apa pun terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kita untuk sembang bola kita. Ada kesempatan kita bersua lagi ya.
0: Alright.
1: Itu dia. Okey, jadi kepada anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Anda dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja. Nombor WhatsApp kami 0793304425. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar. Layan dahulu, ini dia, Danny Ocean.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor. He's a one. He's a two.

Ya, bangun katanya. Kalau yang minat dengan bola sepak kan, ada perlawanan pukul 12 malam nanti, anda boleh saksikan lah. Kalau belum mengantuk dan mungkin esok tak ada masalah untuk bangun awal kalau bagi mereka yang bekerja. Tapi kalau ada masalah memang perlu tidur yang cukup dan sebagainya, maka itu perlu diutamakan. Okey, takut terhangguk-hangguk nanti apabila memandu ke tempat kerja esok. Kita tak nak. Okey. Apapun untuk yang dengarkan Selangor FM saat ini, anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne. Temankan anda hingga 12:30 malam macam biasa, Isnin hingga Jumaat, dalam segmen yang kita panggil sebagai MH812. Apa itu MH? Malam harilah. Okey, sebab memang malam je saya ada. Okay, gitu. Orang kata malam-malam je ada temankan anda. Apapun, untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan nombor WhatsApp kami 0193304425. So, ada 11 malam nanti, utama 11 malam nanti, sebab kita kembali lagi untuk jam yang terakhir. Jom nak teruskan lagi lagu-lagu best untuk anda malam ini. Adakah yang raikan hari lahir hari ini? Okay, untuk tanggal 7 Julai, happy birthday to you. Diam, diam, and diam. Jangan nyanyi happy birthday untuk akak.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbalulah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan Majlis Media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui Majlis Media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Datuk Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar berhenti di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik berhenti.
0: Alan T. Boon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di-label sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Abisleta sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami. Okey, ada lagu permintaan telah saya tunaikan. Dan sampai kujur dah saya bersama dengan anda esok seperti biasa. Jangan lupa tau, sebab kita ada curahan hati juga untuk hari esok di jam yang kedua. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Kalau anda nak saksikan, ini saya saksikan juga melalui saluran RTM. Dapatlah, nampak tadi tu Messi dah mula, orang kata, nak masuk dalam gelanggang bola sepak dah untuk nak mulakan perlawanan. Malam ini berdua malam, anda boleh saksikan untuk FIFA 2026, perlawanan di antara Argentina menentang Mesir. Okey, yang mana agaknya akan mara kepusingan yang seterusnya, itu akan menjadi tanya-tanya lah. Sebab kadang-kadang apa yang kita jangka tak seperti apa yang terjadi. Macam itulah kehidupan, macam itulah awak. Kadang-kadang dia jauh tersasar kan, kadang-kadang dia sama macam apa yang kita harapkan. Okey, tapi apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah juga. Okey, kepada yang bekerja esok, selamat menjalankan tanggungjawab anda untuk hari esok. Kita jumpa lagi esok malam. Saya kembali lagi bersama dengan anda. Okey, layan dahulu. Ini dia Asila Maisa dengan lagunya Angkat Tangan. Terus dengar Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan dan semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12.30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Okey. Jadi segar-segarkan mata. Okey, untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: geng, burung hantu. Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanya mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanya kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai, juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

pasal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni. Sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah. Betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM. Tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu? Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Ketika ini, kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2 kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina. Alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini. Antaranya, apa yang hanya ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk kat dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia yang lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, geng burung hantu. Di kala pagi ini, Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai Jimmy menemani geng burung hantu, katanya Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah ada, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda, seterusnya Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Se giunta Sora Kain.
1: Dunia 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut peti sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Weekend puro hantu. Nasional
1: FM. Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hani mengucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Hani ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hani ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng Buruh Hantu Nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen, timbul tanda tanya sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya berbagai jenis barangan, kain baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juada sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan? 2 sudu besar minyak, lepas tu

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
3: National FM. Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hanim, sangat hargai yang masih setia mendengarkan National FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan National FM sentiasa di hati.

Jadi sebab tu Ustaz kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana dipandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut apa? Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa. Kan? Ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali. Aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit anak kau tu, aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Ah, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau pergi cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang oh sakan. Ah, ha? Buka aib orang, fitnah orang. Huh, cukup seronok betul. Nah, ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa.
Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Taala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga orang yang kalau

0: Lani dah dekatkan diri kepada Allah, lani dah bertaubat. Innallah ayyuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail. Dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Eh, apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Ha, faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu. Lepas tu baru anak. Lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal? Paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa. Walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga. Dan yang keempat tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan. Bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal a'yazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan nak cari kerja apa bagai. Seronok, habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi ustaz rasa cukup dulu hari ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

National FM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan 6 jam telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Oh,

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa? La tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terbaik.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM 100.9 MHz. Ya, anda sekarang ini bersama dengan saya Api seperti biasa dan juga Awan akan temankan anda sehinggalah jam 10 pagi nanti. Dan sebentar tadi telah berkumandangnya azam dan akan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 5.56 Awan eh. Okey, jadi sekarang ini kami akan ceritakan dalam jam yang pertama ni ada apa, Wan?
3: Jam yang pertama ni macam biasa kita ada, orang kata, kejap lagi kita akan kongsikan info-info semasa.
2: Okey.
3: Kita akan ada minit Piala Dunia dan disusuli dengan Al-Kisah juga refleksi.
2: Okey, harapnya anda terus bersama dengan kami di frekuensi 100.9 sambil-sambil tu anda juga sedang memerhatikan perlawanan di antara Colombia dan juga Switzerland yang masih lagi berlangsung bermula jam 4 pagi tadi.
3: Ya.
2: Dan telah pun membawa ke separuh masa yang kedua dalam masa tambahan. Kalau ni pun tak ada gol juga, maka dengan itu perlawanan ini akan berakhir dengan siapakan penalti. Okey, jadi harapnya anda baik-baik saja yang dah nak mulakan perjalanan, hati-hati kami ucapkan. Dan jangan lupa juga dengarkan Selangor FM kerana di Selangor FM juga kami bawakan info trafik semasa. Segmen
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: setahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Baik, sekarang ini kami nak kongsikan sempena Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi dalam pusingan 16 terbaik untuk perlawanan ke-95. Kita cerita dulu perlawanan yang telah berlangsung pada awal pagi tadi, awal tengah malam semalam. Tengah malam tadi, pukul 12 tengah malam perlawanannya mula, okay. Kick off dan berakhir pada jam 2.40 macam tu. Dan berkeputusan 3-2 berpihak kepada Argentina, di mana Argentina turun menentang pasukan dari Egypt ataupun Mesir, iaitu skuad Mo Salah, okay. Pemain daripada Liverpool. Okey, 3-2 kalau ikutkan perlawanan semalam memang berat kepada Egypt. Awal permainan, awal permulaan tu memang pada ke minit ke-15 dah gol hasil tandukan daripada Yasir Ibrahim, okay. Iaitu seorang pemain daripada pertahanan, barisan pertahanan. Kemudiannya Argentina sebenarnya dihadiahkan sepakan penalti. Dan disempurnakan yang diambil oleh Lionel Messi. Tapi berjaya ditangani oleh penjaga gol Mesir. Kalau kita tengok waktu tu, saya dah ingat, oh, last dance for Messi lah. Saya ingatkan last dance for Messi. Tapi Argentina bangkit semula di saat-saat akhir, walaupun ketinggalan 2-0. Minit ke-15 dah kena kan. Kemudian masuk separuh masa yang kedua, iaitu di minit 67, Mustafa Zico tambah satu gol lagi.
2: Bukan salah eh?
1: Mustafa Zico. Salah tak ada gol semalam. Dia banyak menggerakkan
2: assist.
1: Dia tak ada assist pun, tapi dia lah yang menggerakkan apa ni, serangan tu. Skuad serangan tu. Kemudiannya Argentina ni nampak sinar harapannya, iaitu pada minit ke-79. Hasil tandukan juga, iaitu oleh Christian Romero, juga pemain barisan pertahanan pasukan Argentina juga. Ini hasil daripada counter attack. Kemudiannya Lionel Messi, gol pada pada minit ke-83. Dan juga gol kemenangan dihasilkan oleh Enzo Fernandez pada minit ke-92 dalam masa kecederaan.
2: Ini pattern ni saya teringat Belgium menentang Senegal dulu. Yes, Senegal dah leading 2-0, tiba-tiba last minute Belgium score pula.
1: Dia sama lebih kurang. Tapi kalau nak bezakan perlawanan Argentina dan juga Mesir dengan Portugal Spain semalam, saya rasa ini lagi best. Portugal Spain tu memang ramai saya baca dekat trade, saya baca dekat media sosial, ramai yang cakap buang masa je bangun pukul 4 pagi. Kalau tahu macam ni, baik bangun pukul 5 sebab tak tengok 10 minit yang terakhir tu je. Yang ada satu gol tu barulah nampak attack kan. Sebelum tu semua bertahan, berhati-hati. Macam semalam nampak juga agresif kedua-dua pasukan. Walaupun Argentina ni dan ada beberapa gol yang terpaksa dibatalkan, disebabkan tertangkapnya pemain berada di kedudukan offside. Ada dua gol, ada satu gol daripada pasukan Mesir, satu gol daripada pasukan Argentina. Jadi itu ceritanya. Tidaklah, ini bukanlah tarian terakhir untuk Argentina. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, Argentina akan mara ke suku akhir yang akan menantikan mereka akan jumpa Switzerland ataupun Colombia. Sebab sekarang ni dah 120 minit dah bermain. Saya rasa lagi confirm memang akan berakhir dengan sepakan penalti. Tapi kita nak rangkumkan sedikit apa yang berlaku untuk perlawanan Switzerland dan Colombia. Mungkin awak nak ceritakan sebab awak tengok game ni kan.
2: Tengoklah sangat. Duduk paling belakang ni. Setakat ni kedudukan masih lagi 0-0 dan baru saja berakhir after extra time, AET. Dan memang confirm lah akan selepas ini akan disusuli dengan penentuan sepakan penalti untuk tentukan sama ada Switzerland ataupun Colombia yang akan masuk ke peringkat suku akhir dan akan menentang Argentina nanti.
1: Okey, kalau kita tengok kita dah lama dah tak tengok sepakan penalti.
2: Betul.
1: Kan hari tu ada dua game yang berturut-turut sepakan penalti. Inilah kot baru nak dah confirm dah akan ada sepakan penalti sebabnya kedudukan masih 0-0 sehingga ke 120 minit berlangsung dan setakat ini 7 pasukan telah mengesahkan tempat ke suku akhir iaitu France akan menentang Morocco, Spain akan menentang Belgium, Norway akan berhadapan dengan England, Argentina tak tahu lagi sama ada Colombia ataupun Switzerland. Semalam pun ada layangan kad merah juga untuk perlawanan Argentina dan juga Mesir iaitu pada hujung perlawanan yang telah dilayangkan oleh Safwan El Sagir. Ha, tapi apa-apa pun hari tu kita sedih. Ini adalah last dance for Neymar. Semalam 7 hari bulan 7 kesedihan untuk pemain nombor 7
2: CR7.
1: Last dance for CR7. Tadi pun sikit lagi je Messi tu selepas tengok sepakan penalti dia tu ditampan oleh penjaga gol, saya rasa macam Papa Lionel Messi. Tapi alhamdulillah beliau mara ke peringkat suku akhir dan hari ini pula kita bersedih untuk pemain nombor 10 pasukan Mesir iaitu Mo Salah lah, Mohamed Salah. Last dance for Piala Dunia FIFA 2026 untuk Salah. Okey, jadi kepada anda yang dah nak menangis dah tentang Argentina tadi, don't cry for Argentina kerana Argentina akan mara ke suku akhir.

0: dari pada saya, Chumbi.
1: Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor di frekuensi 100.9 MHz. Kami akan temankan anda dalam 4 jam yang pertama bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi. Kemudiannya ada lagi 4 segmen yang seterusnya. 5 segmen sehari kami temankan 18 jam bermula jam 6 pagi hinggalah 12.30 malam. Okey, kita nak kongsikan kepada anda di mana hari ini 8 Julai 2026 dalam Alkisah Selangor FM.
0: Alkisah.
1: Okey, mungkin hari ini adalah detik bersejarahnya untuk pasangan yang menyambut ulang tahun perkahwinan.
2: Betul.
1: Pasangan yang menyambut kehadiran warga baru, yeah. Ahli keluarga baru, cahaya mata terbaru, yeah. Kan? Mungkin cahaya mata yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-8 pun kami ucapkan tahniahlah. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang ini berlaku juga tular di media sosial. Masa sekarang ni berada dalam zaman serba moden. AI-nya, semualah kan, dalam perubatannya, dalam pertaniannya, dalam perniagaannya. Tapi rupa-rupanya Wan, masih ada sebahagian keluarga yang tak sub mengharapkan dikunyikan cahaya mata lelaki atas alasan mahu menjadikannya penyambung zuriat, penyambung legasi ataupun pewaris keluarga. Kan? Tapi memanglah anak lelaki memang betul.
2: Betul.
1: Cumanya retetan daripada perkara tersebut, seorang wanita meluahkan rasa terkilan lah bila berdepan dengan layanan dingin dan kurang sensitif daripada keluarga metuanya yang terlalu mengharapkan kehadiran cucu lelaki.
2: Okey.
1: Yang terlampau sangat kan. Memanglah nenek-nenek ni nak cucu lelaki. Nanti ada orang yang nak boleh usahakan tanah. Tapi tak mestinya ada cucu lelaki macam saya. Dah pergi merantau. Tanah dekat kampung naik semak juga. Okey, dan menurut wanita berkenaan juga, bukan sahaja keluarga mertua, malah suaminya sendiri sejak dari awal kehamilan lagi sudah meletakkan harapan yang terlalu tinggi untuk dikurniakan anak lelaki. Masa mengandung dulu, suami harap sangat dapat anak lelaki sebab keluarga dia belum ada cucu lelaki. Bila makcik-makcik dia tanya jantina anak dan saya jawab perempuan, terus mereka kata, lah perempuan lagi. Sedangkan mereka orang yang beragama. Wujudlah rasa terkilan seorang hati seorang wanita, yeah, tu.
2: Betul. Apa yang lebih mengecewakan lagi, wanita itu mendakwa perkara pertama yang dia tanya suaminya selepas bersalin bukanlah mengenai khabar dirinya yang baru bersalin tu.
1: Okay.
2: Dia nak dapatkan kepastian tentang jantina anak. Katanya lagi dia bersalin secara caesar, pembedahan. Okay, benda pertama suami tanya lepas keluar dari bilik bedah, dia tanya wife dia tu, betul ke anak kita perempuan?
1: Yelah, memang kan kadang-kadang scan kita tak confirm tak, lagi kan, betul. Bila betul-betul keluar tu lah. Okey, yelah, tapi memang betul, lelaki atau perempuan, semuanya rezeki daripada Allah. Ada asbab, ada sebab kan, ada hikmah daripada apa yang berlaku. Setiap ada, setiap anak ada rezekinya, ada keistimewaannya masing-masing. Dan perkongsian penuh emosi itu ternyata menarik perhatian warga maya yang rata-ratanya meluahkan perasaan yang agak marah lah, yeah, dengan kelakuan yang ditonjolkan oleh pihak keluarga, pihak lelaki itu.

0: Saya betul. Setuju sangat kan. Ha, sebab anak perempuan ke, laki ke, yang paling penting sihat.
1: Sihat dan Allah pun dah bagi rezeki anak.
0: Betul.
1: Dan semua pasangan yang berkahwin dapat rezeki anak.
0: Ya, dan kita kena tahu tak semua benda yang kita nak tu kita dapat. Ya. Dan tak semua benda yang kita dapat tu adalah yang terbaik untuk kita. Ha, jadi sama-samalah kita renung-renungkan. Ha, bukan kita cerita buat rezeki anak je. Apa-apa rezeki pun. Ya. Kita mengharapkan RM50 tapi Tuhan bagi RM25. Bersyukur.
1: Alhamdulillah.
0: Ada juga RM25. Ha, daripada orang lain nak dapat RM5. Pun payah.
1: Betul. Ah. Pada ski tu.
0: Okey, kejap lagi kita akan ikuti rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM. Kenapa?

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
3: Mona! Datin, datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak.
4: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
3: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
6: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
5: Tentang hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
6: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Refleksi.
8: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Ibu ayah, pernah tak anak balik sekolah dan kata, tak nak pergi sekolah, kawan tak nak main dengan saya lah. Hari ni, hati ibu dan ayah terus risau. Ada rasa marah, ada rasa sedih. Ada yang terus rasa nak telefon cikgu. Ataupun ada juga yang terus nak cari ibu ayah kawan anak-anak kita. Ibu ayah yang dikasihi. Berhenti sekejap, tarik nafas. Konflik kecil antara kanak-kanak dengan anak-anak kita sama ke kawan, itu adalah sebahagian dari proses membesar. Ia bukannya tanda anak kita lemah dan bukan juga tanda kita gagal sebagai ibu dan ayah. Sebenarnya, ibu dan ayah, di situlah anak sedang belajar perkara-perkara besar. Iaitu belajar berkongsi, belajar menunggu, belajar mengurus marah dan juga belajar faham perasaan orang lain. Jadi apa peranan kita sebagai ibu dan ayah? Pertama, dengar dulu. Jangan terus betulkan dan jangan terus salahkan sesiapa. Cukup dengan ayah. Ya, ibu dengar ni. Anak sedih ya. Rasa sedih ya. Apabila emosi anak diterima, barulah mereka merasa tenang. Dan yang kedua, jangan terus selesaikan semua masalah anak. Jika kita sentiasa nak selamatkan anak kita daripada konflik-konflik kecil mereka, maka anak kita tak belajar berdiri dengan sendiri. Tetapi mereka banyak belajar bergantung sahaja pada ibu bapa. Sebaliknya, kita bantu anak kita berfikir, apa yang boleh kita buat kalau esok terjadi lagi perkara yang sama? Boleh tak anak kita cakap elok-elok dengan kawan? Dan yang ketiga, elakkan ayat yang membesarkan konflik seperti, memang jahat dia tu, jangan kawan dengan dia. Kerana apa yang anak belajar? Anak belajar melabel, bukannya memahami. Ibu ayah, anak kecil kita ni sebenarnya belum pandai kawal emosi. Mereka belum pandai berempati sepenuhnya. Dan itu sebenarnya normal. Yang penting, anak kita tahu satu perkara. Rumah ialah tempat yang selamat untuk mereka bercerita. Tanpa dimarahi oleh ibu bapa. Ataupun tanpa diperkecilkan. Dan ibu dan ayah, jika konflik itu berulang ataupun sampai melibat ke keselamatan, barulah kita berbincang

0: dengan cikgu secara tenang, sebagai rakan dan bukan sebagai pihak yang menyerang. Ingat ibu dan ayah, kita bukan sedang membesarkan anak yang tidak pernah bergaduh. Kita sedang membesarkan anak yang tahu mengurus konflik dengan sihat. Dan itu adalah bekalan hidup yang sangat besar. Terima kasih ibu dan ayah kerana memilih untuk membimbing, bukan hanya untuk melindungi.
1: Profesor Dr. Mazlina C. Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara NCDRC.

0: Itu dia nyanyian daripada Sheila Hamzah dengan tajuk lagunya Penyejuk Hati. Kalau ada hati yang sedang panas je sekarang ni, harapnya anda terus bersabar. Dan kalau kita tengok sekarang ini perlawanan di antara Colombia dan juga Switzerland, satu kejutan telah pun berlaku. Kalau kita tengok perlawanan hari ini, ramai yang berpihak kepada Colombia lah. Boleh katakan 50% prediction adalah berpihak kepada Colombia. Tapi hari ini satu debaran dah pun berakhir. Sepakan penalti kita telah tonton sebentar tadi, dan itulah dia keputusan rasminya di antara Switzerland dan juga Colombia, berpihak kepada Switzerland. Maka dengan itu, Switzerland yang akan melangkah ke suku akhir akan berhadapan dengan pasangan ataupun pasukan Argentina.
1: Switzerland menang penalti 4-3.
0: Macam mana Luis Diaz tak masuk tadi tu? Boleh kena tampat pula. Tapi tak apa, itulah ceritanya untuk 120 lebih minit untuk perlawanan. Masih lagi tak ada rezeki James . Hai James.
1: So Colombia pun last dance lah.
0: Last dance lah. Last dance for Colombia hari ni. Last dance juga untuk Egypt. Untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kita akan cerita panjang lagi selepas berkenaan ini dengan Piala Dunia ni dalam Kopi Bola Pagi. Kita nak dapatkan pandangan daripada anda. Mungkin anda yang nak berkongsi, nak menyapa kami, anda juga boleh hantarkan bermula sekarang ini 019-330-4425. Dalam jam yang kedua, antara lagu-lagu yang bakal menanti.

pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: kewajipan ke Susu Subang, ke MACD Max pelan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Sementara itu di Best Raya, trafik pelan di UPM ke KTM Serdang, KTM Serdang ke Tomais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Selat Selatan ke Pusat Bandaraya, Susu keluar ke Jalan Istana, juga Pandan Indah ke PGRM. Mohon jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
5: Hai, selamat pagi. Salam kita Selangor Maju Bersama. Anda sekarang ini sedang mendengarkan radio nombor 1 Orang Selangor. Selamat datang kepada anda yang baru sahaja melangkah ke negeri Selangor. Okey, kami akan temankan anda iaitu Apis dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Sekarang ini dah masuk dalam jam yang kedua antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, sebelum kita pergi ke Kopi Bola Pagi, kami juga nak kongsikan kepada anda, nak ceriakan pagi anda dengan
0: Bio Arti.
1: Kalau semalam kita cerita tentang seorang penyanyi Aina Abdul, hari ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi, seorang pelakon, seorang usahawan, apa lagi? Oh, macam-macam lah, model.
2: Macam-macam lagi.
1: Model pun ya juga. Kita nak cerita hari ini tentang jatuh bangun, perjalanan Fazura. Kalau orang Shah Alam panggil Fazura, tapi kalau orang Sabak Bernam, orang Tanjung Karang akan panggil Fazura. Dia ada bunyi dia tu, Fazura. Okey, perjalanan hidup yang syarat dengan fasa jatuh dan bangun mendorong pelakon dan juga penyanyi Fazura tampil dengan buah tangan terbaru. Lagu yang berjudul Kisah Terbaik, kalau kita tengok di YouTube sekarang ini, telah meraih sebanyak 423 jumlah 48 ribu tontonan selama 4 hari video ini, video klip ini ditayangkan. Jadi kepada anda yang belum berkesempatan untuk menonton video klip Kisah Terbaik nyanyian daripada Fazura ini, boleh stream secara dalam talian di YouTube sekarang ini. Okey, kita nak dengar sikit lah penceritaan apa yang menjadi sebab untuk beliau menerbitkan sebuah karya terbaru ini. Dan menurut Fazura juga, lagu berkenaan menceritakan tentang bagaimana pengalaman lalu memberi impak yang besar, selain mendidik dirinya jadi individu yang lebih kuat dan ikhlas dalam menerima ketentuan takdir. Ini bagus juga ni untuk kita ni.
2: Ya, katanya lagi setiap orang melalui fasa jatuh dan bangun, sama juga macam beliau. Dan ada banyak pengalaman yang ajar beliau tentang kekuatan, keikhlasan dan juga menerima apa yang telah pun ditentukan. Dan disebabkan itu, beliau rasa terhubung dengan lagu ni kerana ia mengingatkan beliau bahawa setiap perjalanan walaupun sukar tetap mempunyai makna yang indah.
1: Okey, dan jelas lebih lanjut mengenai lagu itu, Kisah Terbaik yang bergenre balada tu angkat tema penerimaan, kekuatan diri serta harapan untuk terus melangkah ke hadapan. Dan bukan sekadar sebuah lagu cinta biasa, tapi sebaliknya membawa mesej yang lebih universal tentang bagaimana menerima setiap perjalanan kehidupan sebagai sebahagian daripada proses untuk membentuk diri kita sendiri. Dan lagu tersebut juga merupakan hasil kolaborasi bersama dengan komposer, penulis lirik dan juga penerbit Aiman Siddiq serta Reza Ramsi.
2: Okey, walaupun kita dalam hidup kita ni ada kisah yang menyakitkan, akhirnya kita sedar bahawa semuanya hadir dengan hikmah. Jadi beliau harapkan lagu ini dapat jadi teman buat sesiapa yang sedang melalui fasa untuk lepaskan dan juga memulakan lembaran baru.
1: Okey, so kalau saya dengar pun lagu ni dia macam lagu galau lah, buat kata budak-budak zaman now ni orang panggil lagu galau lah. Okey, tapi sebenarnya dia syarat dengan orang cakap motivasi lah, penerimaan, dan untuk kita menerima takdir yang telah ditentukan kepada kita. Okey, jadi kepada anda yang belum lagi sempat dengar lagu ini, kami akan bawakan untuk anda. Ini dia Kisah Terbaik nyanyian daripada Fazura, buah tangan terbaru. Kalau nak dengar lagu ni setiap minggu, calonkanlah dalam carta 20 hits di Selangor. Carta
2: Hits 20.
1: Carta Hits 20.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, sekarang ini kita kembali dalam Kopi Bola Pagi untuk edisi hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Hari yang ketiga dalam minggu ini untuk minggu ke-25 dalam tahun 2026. Terima kasih kepada anda yang dah pun menonton di live TikTok Selangor FM. Kita nak ajak anda datang ramai-ramai.
2: Yeah.
1: Penuhkan ruangan komen di TikTok Selangor FM. Tinggalkan komen anda, nak menyapa pun boleh, yang nak menyatakan kekecewaan untuk Muhammad Salah,
2: yeah,
1: yang terpaksa pulang berputih mata, tidak layak ke suku akhir dalam Piala Dunia 2026 pun boleh juga. Okey, dalam Kopi Bola Pagi kita nak cerita, nak bawakan vibe untuk Piala Dunia FIFA 2026 lah. Kalau semalam kita tengok 7 Julai 2026 ataupun 7 hari bulan 7 kan, satu detik bersejarah untuk hari kesedihan bagi pihak lelaki lah, bagi semua lelaki yang berada di dunia ni, sebab saya tengok dekat media sosial pun semua orang update pasal pemain nombor 7 terkenal.
2: Baik.
1: Iaitu Cristiano Ronaldo yang pulang dengan kesedihan, di mana dalam karier beliau tidak tercatat satu pun pencapaian yang beliau berjaya membawa pasukan Portugal, iaitu pasukan rumah apa ni, negaranya, kebangsaannya, untuk menjulang trofi Piala Dunia. Yang lain pernah,
2: kau tak silap rasanya dia dah menang, orang kata hampir ke semua.
1: Okay.
2: Dia ada, kecuali
1: Euro dah.
2: Kecuali
1: Piala Dunia je. Neymar pun sama juga, pulang dengan tangan kosong, tak pernah ada sejarah. Luka Modric pun sama. Mo Salah pun sama. Messi kalau dia balik pun hari ni, dia dah pernah
2: dah
1: 2022 kan, kata.
2: Jadi itulah, tak sedih sangat lah.
1: Tak sedih sangat lah. Tapi tak balik pula.
2: Betul-betul.
1: Tak balik pula kan.
2: Ada lagi.
1: Contoh macam semalam pun, memang semua orang bersedih, semua orang post gambar less dance for Cristiano Ronaldo, less than for Neymar. Thank you Cristiano Ronaldo. Jadi hari yang agak mendung untuk jejaka-jejaka yang berada di negeri Selangor dan juga di serata negara Malaysia ni. Jadi
2: kecuali penyokong Messi je, dia meraihkan kekalahan
1: sebab perebutan tahta God tu kan.
2: Dan juga mungkin kasut emas, dan
1: kasut
2: juga
1: emas.
2: Ballon d'Or.
1: Okey, kasut emas tu saya tak yakin Messi boleh menang. Sebab Kylian Mbappe pun
2: orang kata on the way dah.
1: On the way lah tu kan. Kylian Mbappe, jangan lupa Erling Haaland pun lebih kuat on the way dah tu. Sebab gol sekarang ni sama 7, cumanya tambah Messi tadi 1, jadi 8. Masih tapi lagi
2: masih open lagi kan.
1: Masih open lagi. Setakat 1 tu minit-minit je. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang kekecewaan, tentang mood, moral down kan. Sebab kita nak tanya kepada anda, apabila anda down ataupun anda kecewa, contohnya macam Cristiano Ronaldo, Neymar, kita boleh tengok siapa yang belakang dia. Iaitu penyokong dia. Satu dunia berikan kata-kata positif kepada beliau kan. Tapi kita sebagai orang yang taklah nama besar seperti Neymar, taklah nama besarnya seperti Cristiano Ronaldo, Muhammad Salah, siapa yang selalu ada kat belakang kita? Kita nak tahu tu. Okay. Kita nak tanya kepada anda, bila anda down, orang pertama yang sentiasa berada di belakang, di sisi, di hadapan, tak kisahlah,
2: di mana-mana lah,
1: di sisi anda lah, yang berada dengan anda lah, siapa?
2: Apis.
1: Saya keluarga lah. Saya ahli keluarga kan. Tak kisahlah siapa yang sempat lah. Mereka akan perasaan je tengok macam lama je senyap tu. kan, tak ada update pun. Tanya, okey tak? Tak ada lah, ni. Alah, relax lah, benda ni biasa lah tu kan. Tak apa, kita cuba lagi. Family lah kalau saya. Macam awak?
2: Macam saya, kalau manusia, mak saya. Kalau bukan manusia, kucing. Macam biasa.
1: Awak tetap dengan kucing awak tu tak habis-habis kan.
2: Memang peneman sedia
1: lah. Okey. Baik, pada anda juga macam mana? Siapa yang akan menjadi orang pertama yang berada di sisi anda apabila anda sedang jatuh, sedang down. Perasaan jatuh tu bukan daripada anda accident je. Down tu contohnya daripada perasaan, daripada moral kecewa ke, daripada segi perasaan lah. Kita nak tanya kepada anda, mungkin kelainannya macam Awan, dia cakap kucing. Mungkin awak ikan.
2: Arnab ke?
1: Kambing. Mungkin awak siapa yang selalu berada dengan awak? Kereta.
2: Saya akan
1: ada dalam kereta dengar Selangor FM. Contoh. Kita tak reka cerita. Kita contoh. Sebab kita nak ambil vibe lah. Semalam kan, kita kagum tau dengan Cristiano Ronaldo, Neymar. Satu dunia bagi dia kata-kata semangat, motivasi. Tak lupa juga jurulatih, penolong jurulatih, tim dia sendiri. Yang ni, tim lawan pun ada juga. Cristiano Ronaldo ada satu scene di mana sebelum mereka, ada satu pemain ni, saya tak ingat siapa pemain. Lamine Yamal biasa je. Lamine Yamal biasa je. Dia ada satu pemain daripada Spain ni, sebelum dia lari untuk meraihkan kemenangan dengan pasukan dia, dia perasan je Cristiano Ronaldo sedang menangisi kekalahan tu, dia pergi Cristiano Ronaldo dulu. Sama juga Cristiano Ronaldo buat benda yang sama kepada Luka Modric. Kalau kita ingat, ini antara momen yang dapat ditangkap dan kita siarkan dekat media sosial. Kalau anda tengok dekat RTM, media sosial RTM pun ada video tersebut. Jadi kita nak tanya kepada anda, kalau anda down, orang pertama yang berada di sisi siapa? Kita hangatkan sembang kopi bola pagi kita ini dengan lagu tema Piala Dunia FIFA 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Info Trafik Selangor FM kali ini

0: Di NKVI, pelan dari Setia Alam ke Shah Alam juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Susulan terdapat trailer rosak di kilometer 460.0 arah selatan. Lorong kiri terhalang. Beralih ke Lebuh Rayuk Terselatan E2, pelan dari Putra Mahkota ke Bangi juga selepas Plaza Tor Sungai Besi menghala ke pusat bandar. Dalam pada itu di Elit, pelan dari Putrajaya ke Putrahais berikutan kemalangan di kilometer 14.9 arah utara. Lorong kanan terhalang juga pelan dari USJ ke Shah Alam. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan litar lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Lembayung Tari. Tapi kalau kita ni dekat Malaysia panggil Lembayung Tari. Okay. Tapi kalau untuk Neymar dan juga Cristiano Ronaldo, kita panggil
1: Last Dance.
0: Last Dance. Okey.
1: Nak tergelak tu ke? Tu ikut naik
0: sekali. Tak ada. Saya bukan nak tergelak. Saya tak kutuk. Satu negara, satu dunia sedang bersedih sekarang ni. Kau jangan cuba-cuba tau.
1: Kecuali penyokong Messi.
0: Okey. Kita kembali sekarang ini dalam Kopi Bola Pagi.
2: Pagi-pagi celik mata. Kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, dalam Kopi Bola Pagi hari ini kami nak tinggalkan topik untuk anda yang sedang tonton di live TikTok, kepada anda yang nak komen di WhatsApp ataupun nak hubungi kami di Konti. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Dalam bola sepak, bila pemain jatuh, ada rakan pasukan yang datang hulurkan tangan. Yeah. Bila kalah, ada jurulatih yang datang berikan semangat. Mm-hmm. Bila tertekan, ada penyokong yang tetap berdiri di belakang pasukan memberi sorakan sepanjang perlawanan. Begitu juga dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah melalui hari yang susah, rasa kecewa, hilang mood, hilang keyakinan, diuji dengan pelbagai cabaran, dah jatuh di tipe tangga pula, pagi kereta rosak, sampai pejabat dah lambat, pergi pasu nak

0: relaxkan diri dengan minum kopi. Tiba-tiba kopi tumpah atas meja pula. Bila nak lap tu terkena baju pula. Bertimpa-timpa. Benda tu simple je. Tak adalah sampai merugikan ke hilang kerja. Tak. Tapi benda tu dia akan kacau mood seharian kita.
1: Ya. Tambah pula kalau kebetulan kita tengah down masa tu. Ditimpa pula macam tu. Rasa macam, ya Allah, bercucur juga.
0: Apa ni? Apa benda ni? Kelang kabut sangat ni. Mesti kita akan cakap macam tu. Okey. Persoalannya, bila anda down, siapa yang sentiasa berada di sisi dan menjadi kekuatan untuk anda bangkit semula melawani kegagalan, melawani perasaan anda tu. Macam kami, kalau saya family tu ramai ibu bapa, ayah, lepas tu adik-beradik, suami, anak kan,
1: rumah,
0: lepas tu kencawak, kucing, mak. Mungkin ada yang berbeza pandangan seperti kami ni. Kami ni biasalah, keluarga kan. Kalau nak jauh sikit pun kawan-kawan, kawan tempat kerja, kawan sekolah, kawan tempat belajar. Kalau macam anda, mungkin anda berbeza. Mungkin anda kata, oh, permainan kereta kontrol saya.
1: Boleh.
0: Berada di sisi. Kalau saya stres, itulah benda yang ni. Ataupun punching bag. Macam cerita Shin Chan tu kan, dia tumbuk anak patung tu. Pun boleh juga.
1: Boleh.
0: Kata Azman, bila saya down, isteri saya orang pertama, Peace, yang akan sedarkan saya supaya jangan cepat kalah. Dia selalu cakap, dalam bola pun kalau ketinggalan satu gol, belum tentu kalah. Kata-kata itu yang buat saya terus kuat. Nak-nak lagi hari ni saya tengok pula Argentina lawan dengan Mesir. Dengan Egypt kan. 20 minit je tinggal. Ha, boleh menang. Contohnya gitu. Azman jangan marah saya.
1: Jangan marah.
0: Benda kita
1: jangan
0: tanya.
1: Jangan marah. Kita tanya je.
0: Awak punya down je. Awak kira saya punya down kejap lagi. Tak payah apa-apa pun. Terima kasih Azman. Awak memang semangat. Okey.
1: Biasa seorang suami, isteri akan jadi orang kata orang pertama dia. Kalau isteri pula, okey, macam contoh Siti dia dari Kuala Selangor. Suami saya tak pandai pujuk, tapi dia akan pastikan saya makan, rehat dan tak bersendirian. Jadi tindakan kecil tu walaupun kecil, tapi bermakna.
0: Okey. Lelaki ni dia tak reti lah, macam, awak okey ke? Okey. So macam mana ni? Dia tak ada.
1: Tentu-tentu ke?
0: Dah makan belum? Jom makan. Tak payah fikir lah benda tu. Nanti settle lah tu.
1: Matter.
0: Tu pergi, dia dah pergi dia bagi makan, baru dengar cerita. Tapi kena tahu tip kebahagiaan rumah tangga. Apa dia cakap, sokong je. Jangan kau lawan-lawan tengah dia tak ada mood tu.
1: Jangan pula tiba-tiba dia, contoh dia bercerita pasal orang tu, dia pergi
0: jangan.
1: Panas
0: lagi. Kita takut kita juga akan jadi watak dalam permasalahan kita. Permasalahan dia tu. Jadi tolong hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, ini berdasarkan pengalaman sendiri. Okey, 7.53 minit pagi. Kejap lagi kita ada doa duha dan selepas itu kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Dalam jam yang berikutnya juga ada lagu-lagu menarik menanti anda. Contohnya,

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.